0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur Masu Alon Lupeng Dayung Bidaya. Asyasi menang Dayung Bidaya kait paguh kone ya. Okay, jadi dah berapa pagi tu aku rasa kunci dengan bala kita. Gaya anu dah mempeluh pada opis Meteorology Malaysia dah ada sumpri anu berang rima 2026. Dah berkuat kuasa masuk pukul 7 pagi, kini hai 2 jam. Jadi gaya anu dah berapa pagi tu hujan. Dekudu-kudu tempat, di kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, jadi anyap hujan di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Muka. Gaya anu dadak kami anu ti si mencena ribut pete di kudu-kudu tempat di kawasan Kuching, Serian, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, anyap hujan di kawasan Semarahan dengan Sri Aman. Kita anu melaut Sarawak laut bergelombang kina tuh 0.5 sampai tok 0.0 meter dengan angin ngumbai masuk barat laut kilaju semeheng sampai tok 20 kilometer ini jam. Jadi suhu da anu ti siam channel debu taruh darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mencari Martina, gaya anu dah berpeluh pada opis Meteorology Malaysia. Dadak semua peri anu berang rimah 2026. Kinuhai semung 2 jam, bikot kuasa pukul 7 bro pagi. Jadi sama-sama kita puan gaya anu de Sarawak. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya RTM Kuching dan berpagi di segmen Makat Krim Khas. Jadi kayak kita malam masa, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur masuk Tonius Poji, Seraru Gaun.

0: nosak dia dari inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Takat pek boras mungkin lotong idog gentungan.
1: Eh, ino nang yang jima tenaga. Muh le PMX nang jima tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau turak motor kaca ne. Muh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Mau obuak dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nya ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Ish! Nasip sa pagbreak. Kamaya kataban moto, manyapal sinag moto di juwinta. Beda asah moto ta di takas ramat so moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kamay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jo so moto di juwit. Manyapal sinag moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyagah teban moto pas tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya macam mana Martina, lagu Masu Darren Wooden Gun dari GAP dan mengaban 22 minit rempas pukul menghibur pagi. Jadi korang macam komen bila dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya de berupa giti de bersama dengan aku di segmen Makat Krimohas. Jadi komen masuk Rachel American, selamat berpagi di jadi tim DBP ingat Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. The request lagu Timengen Muda Yang Kumang Kuana Salam Manis so aku di Seberan. Jadi terima kasih nak Rachel American. Jadi komen lagi Masu Nurul Atika. Hai di jadi pengeping YFM Bidaya. Selamat berpagi kau nak. Ngarap kita semua sihat terasing dan nuti. Salam ceria salam manis. Masu JB.

Jadi komen masuk Rosin Gunyau. Selamat berpagi, selamat bertugas di Jedi kuana. Geng awak harap semua sihat selalu dengan selamat andu gawai kuana darah mendek kuana ya. Terima kasih. Salam damai masuk Serian. Jadi komen masuk Henry Bali. Selamat pagi, selamat berkonti DJ kuana. Salam sayang sok kupuak bumbok menguping dengan DJ kuana.

Jadi komen lagi masuk Drengku Best. Selamat pagi, selamat bertugas menuju DJ Conti. Selamat pagi tim DBP, Persatuan Pembina Seni Muzik Bidai Kuching. Kuana, salam damai. Request lagu Serama Anugawai, Sir Jackson Boson. Mau kita main lagu DJ ni ya, Drengku Best. Jadi akhir lagi bala-bala dengan kita ada bersama dengan Amir The White FM Bidai The Brew Pagi Teach. Terima kasih.

Jadi saya macam mana lagu Masu Steny Karim Rami lagi dah berupa gitu. Jadi di jam 5.40 minit, rimbas buku mahi berpagi. Jadi dah berpagi tu, aku rasa kunci dengan bala kita. Ini program The Era Doh Natur. Wang ni dengan 2 Hanuburan 6, 2026. Si Emincena AJKKK Kampung Anak Rais Irak ngatu program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Wang Indi Anuburanem dengan 2 Anuburanem 2026 masu pukul prii berupagi sampai to pukul semuhang bingara dek Kampung Anak Rais.

Jadi saya mencermati na AJKK Kampung Anda Rais ira ngatu program Kampung Anda Rais Harvest Festival 2026. Wang ini anda beranam dengan dua anda beranam 2026 masuk pukul peri ibu pagi sampai terpukul semangat bingara di Kampung Anda Rais. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Pokapa Ben Hunters Babaleo.

dog ut kesok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban bini kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musik, nakit ngut tawan ane ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Jadi saya mencari Martina, lagu penghibur Masu Archie dengan Nadia Masu Band Selada, Sapu Tangan Biru. Jadi de jam ti aku merang emas, tugas aku de berupagi ti. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan aku di jadi di segmen Makat Krimohas dari masa pukul 6 pagi sampai to pukul 3 pagi. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani.

segmen jengan di are parangandu sopukor pi isamisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM bidaya gerak bisama.

Okay, jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dengan segmen yang dengan di arah sana dua ya semong pri yang berbulan rimah sewak 2026. Okay, terima kasih yang duduk suak beringan sebab tetap setia bersama Doko I. Rebrebis saat beringan di so jai ya pukul 9 pagi yang mau buka radio ngaji ta siaran radio YFM dia dengan segmen makat krimah bersama dua DJ dia di bersama lagi dua ko DJ Jess ya dengan segmen yang dengan di arah. Jadi kalau biasa setiap anu dua antara pengisi-pengisi program itu yang dah dengar pukul pre setengah pagi tu ya atau dia sama-sama ngojit program Bitoya jadi selepas itu nanti pukul semong pagi kalau tak biasa program live chat atau Bipantun ingin peluang duduk sobra pengojit-pengojit di rana suak Bipantun amat peminat-peminat pantun pakar-pakar pantun di rana suak Bipantun tu ya saat pengumpulan sobra berapa ngojit tu minggu itu tema pantun itu yang tema dari ini kira nang lelaki lah sebab minggu lepas mau tema dayung tu mesti baras lagi tema dari lagi jak dari tiap merajuk tiap segala minggu lepas pantun dayung berkaitan do dayung jadi sebab minggu itu doi dari ini tiap jadi sebab aku pilih tema dari lagi saat minggu itu okay, jadi saat minggu panas sobrengan ke atau pantun pagi itu so, pukul semong atau pukul semong di pagi sejak ya sebab dengan pukul semong di pagi tiap atau lagi sesi interview bersama dua pengerusi pengerusi kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Sebuguna Kupuak Tematuk yang dah Encik John Pata James Dumin ya. Jadi lepas itu ada kira-kira pukul ataupun buat interview nanti atau dia sama lagi ngejita info di so penyeluruhan KI di Giswa dan program tanggungjawab sosial korporat CSR nanti yang CSR saat perayaan Gawia Daya 2026 jadi penyeluruhan KI di ke kawasan Bau nanti kawasan Perawan dua kawasan Puncak Borneo jadi kan dia tak bibol dia dah ragu punya bol tak seterusnya bagi ni kerongan pejabat nanti.

Okey, jadi ni teh ragu pengibur tu akan buat janji ha. Jadi sambaringan di okey berjanji tu berdingan dengan bagi ti oleh guru ngopi kini ni ataupun dari beranjaman mikolog kini ni jadi mak nyenang buat-buat komut ya. Ha terus jak ketingan ti wah ti ajak melaju di buran segal komut tadi janji. Pakai sungguh mana dan pagi ti dan segmen yang dengan dia nah di pukul 3:30 pagi dia jatuh sama dia ngoji tu program bitoya atau pagi ti dia nah program di berperuah ada penyusun ada apa nabi talent di Cimon jadi ngan ini jatuh sama dia ngoji.

0: Solai bangsa dinangnya, solai tegok wan, dua solai solai di sok India no, di warna purple no.
1: Mhm. Daki ngamit topang solai no?
0: Topang solai tegok wan di bon asal di sok pengemar kena uge, mau topang solai dinangnya, solai India no. Ogi pertanian ngin beneh itu kok isa kano?
1: Pudogi Jabatan Pertanian ngajar ingan waki wat cara pulau solai.
0: Ogi.

0: lapang sorai ngajai ngan pura sorai pedogi koi kuda aboke ataupun koi de bokon bokon di ngene tu ingan ngene da ingan pura sorai ti
1: selain de tokangan no ogi yo ngin tutokan abok le tutokan abok ayuangan dinang nye tong spray ayuangan baja baja organik toki siwak demo proses no yumo kira lacun lacun le demo nok le dingin ane.
0: Daki so ingan jual sorai ti.
1: Ko i jual di pasal bau. Ko i jual no cara nyami mini ko i cara borong. Mm-hmm. Cara borong kira ko i nun kira sekian kudu permintaan nya ado ko i mo mo nang talu pat guni ene ko i mo nun talu pat guni ene ko i mo ngilo ngilo pakai guni.
0: Mm-hmm. Ni guni no kira-kira kudu kilo nya me?
1: Kira agak-agak mo nya mo ni no no ogi 25 kilo ni guni.
0: Kudu lo gani kilo?
1: Ni kilo 2 ringgit.
0: Dan ni minggu kudu sido hangan jual sorai ti.
1: Yo nuna musim nuna tingkat asal yo didik musim raya. Kira ni minggu 2 sido. Maka semua yo musim raya kuasa tadi. Dan di ni minggu no akan ya taruh pat sido. Jadi ni sido nut no ti mo yo taka musim raya puasa no ti. Ogi le di nuam juk guni le di ni sido mun le. Di ni sido mun ndau kan no dabe. Kalai keti ke muntot ke bau. Ogi ini no permintaan di so musik ngene nyame ne tonton di supermarket.
0: Aku ingat solai ti setia mulak patah. Kudu osah asa pun solai ti ke pun solai dikat no.
1: Semua semua yo nunda talu ke pat kaki pakai takak puluh takak no hodap ni muka uak pun kata tiak yo mau main agak memang betarik tolit ke betarik tolit ke takak no ne pakai yo mau hodap nyedik nyesian ino do yo mau kada denang ogi do sat ogi do buah warna warna ne. Mm-hmm. Mau yo nunda mau ne talu ke pat kaki.
0: Kudu sidoh ngabok nyam solai ti?
1: Mau yo nunda nya umur solai ti disok nyepuluh mau yo one cukup jagaan 6 bulan ke kira mau yo ni ogi talu sidoh ngabok le nyamane. Takal mo cukup pake 6 bulan le nyamane. Mm-hmm. Ke 6 bulan asal mo lopis disok 6 bulan menoki semong bulan yo mo dinang nye oni nye nang no mo bejanak yo mo lopis sawa. Umu tengah nanti mau yo pakai kaki di biasa mau yo on jadi nanti kaki lebih nane mau yo pakai sentimeter no itu di pasti ini adop nanti biasa le mau yo nyame yo sini di so puune le muka kadi ada no memang ni kaki lebih ngajak ke nyu noge topang le topang no dia kepogin nanti
0: kira begu permintaan

solain ini jadi ni sebenarnya dengan kepulau solain itu semadi dengan nama belanja ke sebenarnya ni nama belanja ke bila masanya perlu tu kita belanja ke dan nak le lasu ogi dinik nik minggu dan nak belanja ke.

0: Nằm tay này.
1: Sebab yang cerita waki watnya jaga sorai so start puluh no yang betul meh.
0: Kanya puluh no ti mo yo on mo idip no ti atau mo start asu ngabore ngabore temu ngabore no ti temu jaga le jaga on nami kadijan nake saya ne ada bisi memang nemu ni penyakit le atau yang ingat ada pe sorai ti tunggu yang nang sorai pakai sorai lagi ke penyakit ne ada pe ogi masai pakai mo yang ingat tidur kan aku bos mo penyakit le no. Jadi ogi masa solai ti mo yang puluh itu kan istia bujur ne walaupun yang puluh mana mana walaupun yang tengah hayu sekali ya kebos kebos le memang onyo ku anogi penyakit dang tanah le jadi no wala ne solai ti tunggu yang nang ni no pakai onyo mo nye koya le onyo jagai gede onyo sebona ne ke yo laju ayu
1: mo nyam sekira ogi penyakit te wat ki wat ingan duo
0: mo yo nyam ogi penyakit ano onyo di ita pon no biar kadi le biar kadi daripada yo penyakit di ting di bukon numut kadi walaupun selampun no dapat alu ya penyakit di bukon.
1: Bodoh lagi rasun terpakai dengan sembuh lah.
0: Oh, hat rasun solai ti doi doi dihat sia hat rasun solai tapi mau nyenang penyakit lah nanti jarang jarang gayo ya sia ya penyakit lah ogi masa tertentu aja. Tapi ti itih di naik ada pak uhti doi tu ati noh nih. Ano doi ano cuma mun mun lagi.
1: Kudu sidoh ngabok nyamadang timuloh solai ti status so ingan gitong pulua do nganjak mutu apa no kudu sidoh nyame ngabok
0: kaya ngabok kan otalu sidoh
1: secara berperingkat eh
0: iyo secara peringkat
1: dang ni sowa kudu sidoh ngapur solai
0: ni sowa do sidoh pakai kaya pulua solai ti asal yo ogi luang de kosong ja asal ogi luang de kosong kaya memang terus sambung dap kaya puan nang permintaan on ogi itu kaya mau sentiasa aja bersambung mana ogi luang de kosong kaya memang pulua solai.
1: Dang ni punan sorai ti kudu kiro nyam jeda poringan
0: nyam semo yo one subur mo one subur yo one cukup umure sorai tu gowan ti mo yo nuna noke duo ke taru kiro ataupun nok pat ogi gale dinik kiro na pakai semo yo ningak mo punan e mo yo punan ona baga mo punan ona baga lebih de sono ogi ge pakai semo yo punan di mo bisi gale noh ne de mo bisi ge de mo kadi ade kadi pakka kadi koboy noti kadi janak noti kira mo bisigre nyaman eh.
1: O si Edon, tenaga pengajar dengan jaringan pulau sorai itu tidak pagu?
0: Tenaga pengajar kok iya, cikgu Beblin.
1: Yuti soki. Tu maksud aku yuti pegawai so jabatan ni?
0: So jabatan pertanian.
1: Oh, kira tengah jaringan.
0: Oh, yo ngajar kok istat, mula-mula pulau sorai nak uhu, yo maknya jalan kok cara-caranya naik, cara-caranya jaga le. Kau tahu apa dek kira? Yo ngajar kok ikira jarak kudu kaki. Kau tahu apa dek? Noh dek kita noh nanti kau ikhna uhu.
1: Jo ni pemane di soal dengan do belajar so cikgu Beblin.
0: Oh, pemane di soal kau ikh cukup bogo, ngan kau nanti cukup bogo. Sebab walaupun kau ikh mo kira dang 2004 start pulau, adin walaupun yo di maat pakai kau ikh mo ogi pengalaman kau le. Kau mungkin pemane di koi, ya mungkin pengalaman di koi, kau mau kira pu alus pu ane nyaman eh, tunjuk aja di so yo nanti.
1: Nanti nyam asong kira ingan mau tengang so pemane so cegu Beblin.
0: Oh besukur eh, besukur cukup menuas pas waktu ini nyaman eh, dapat tak masa on pengalaman, atau masa on pengalaman atau dua titik pengalaman atau konai kerja dua titik.
1: Sepanjang pulau Solai ti podogi masalah masa ingat pulau Solai.
0: Masalah kok ing ke pulau Solai ti sebenarnya penyangkutan kok iya. Penyangkutan kok iya sebab kok iya pakai olan siki molan sawit cukup jua. Cukup jua jadin masalah le nyame semua kok inun di sepe kada pelayaan di permintaan bogo kok iya mau ni kok iya mau terpaksa ulang alik nya pakai moto mau iya nyam moto balut tapo dua guni ini sudah puan. Jadi terpaksa leh orang alik seagi olan on jahat, olan jahat. Mungkin takal onu ijan, olan one berlepak one ijan, one licin. Nah masalah ke sebenarnya.
1: Ju, ini harapan dengan tuduh pimulah solai.
0: Harapan tuduh.

0: bisa aku menjual di mulai baru tahun bulan. Lalu saya sempat nggak bawa sepatu takut trimming nggak seperti ini. Pakai di alu aku ya. Sampai ya lepas itu kayak trim, tahu orang nak kayak mana abu kayak mau buka bau lagi. Nah orang memang tawon memang tawon abu itu memang tidak trim. Memang tak kepokan dia biar jenak. Kayak yo subur, kayak yo jadi.
1: You know tiada temu wajib wakil wat gayanya pulau Sorai. Bila pagi minggu bau dang program kita ya. Salam Malaysia Medani.

Yang nanti kita mahu sama-sama dengan kita program Bitoya ya, di berpuluh ada penyusun ada penerbit Talani Jemun. Ok, jadi hari ini kita supaya doma semua nominat lagi yang hari pukul semua pagi. Jadi saat peminat-peminat pakar-pakar pantun di rana suap di pantun pagi ini kepada pakai tema dari terus menyusun pantun dengan dapat terus sampai ke Facebook rasmi YFM Bedayuh ataupun rapas pukul semang pagi itu dengan dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0. Jadi harap tadi pagi yang dua itu seberapa tahun ada lebih seberapa minat-minat pantun terhibur kemudian naik ke jahat pinggung naik dengan baik ada bori luar bori ataupun terkait di toya ke dia tengah nyobu puun rada ke dia pakai sungguh menuh radio tetap ke dapat dengan jita so bori toya ataupun naik ke jahat pinggung naik dengan dang opis ke ataupun lelaki sejak yang jadi selamat pagi, terima kasih duduk dengan Tok Ronald Dennis lagi bersama Tok pagi di menunggu kepada di dengan Tok di Bokon you know, di kepada Clifton ya nak seramai sesan semoga sihat ceria-ceria terima kasih selamat pagi duduk Maria Lin lebih sambringan di gi like dua share Facebook live tu pagi ti ingin puan so beri dengan tadi sobat kan ni dari pagi yang dua itu kita supaya ada sembang 5 minit lagi dengan untuk dia bayi bu lebih pantun dan program live jatuh lebih pantun semua noh harap kongin puan untuk sobringan pagi itu topi pantun ada dengan ni jam sejak so pukul semong no pukul semong di pagi sejak ya jadi pada patah nak pantun dengan terus sapait ataupun pukul semong tiak terus telefon ke konti ya. Jangan jatuh bibur lagi ngaji teragu bibur tu terus sampai kita jangan harap lebih sahaja beringan di poyak-poyak tika itu mungkin dia pada panu di ke pasar bau kini dia ke pasar serian ataupun pasar pedawan kini lagu so kalau dia keras mana-mana rindu.

0: kudu mikseriat tinggal di kakai
1: anak popong di sidang jempian anak bidat ni perang duka dusun kadang rasuk tumbak di kandang
2: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga.

0: Ujang.
1: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 06.

Ayan na tayo ragu, pangyaparto rami ano gawi ya. Sopia dah mah dua minggu rabis lagi yang tolaknya buat anu ayuh gawi ya sewa 2026. Jadi semua pagi itu mungkin lagi pengamal-pengamal atau adik-adik itu ngarek murata taurut nah hari yang ditu karadang gede dengan negati ya. Radak ngatonyu di mo dari kiap aku lebih saja mungkin berguna saat nyamut gawi tiap mungkin lagi aktiviti ke hari ngatur di tonyu mungkin lagi ada persembahan gini ya. Oke, di dokumut ya, dom ditiri lagi atau ya mulut dalam program live chat atau bipantun. Jadi sampai minat-minat ataupun pakar-pakar pantun. Karena suap bipantun bagi ti. Tema pantun atau bagi ti, jana ada pakai tema dari ya, baik tanda dari kap ke dari bedoyo ke dari penai tonok ke dina dari penai nut umbum ke dina masa-masa pula. Dapat naik pantun dengan dapat terus pay ke Facebook resmi YFM Bedoyo ataupun dapat terus telefon ke konti dia. Ya. Nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-5-0.

Lagu pergi boleh tu joget gelinas aku gelinas dengan jadi harap sobra pengaji YFM beliau pagi ti memang gelinas-gelinas saja sihat-sihat saja yo. Jadi sangat berikan di TKT mungkin oleh ruah sobori di ke klinik dia sebab ya pergi appointment hanui ti apa makamut sebab ya ruah sobori ti ningat dia dang back dengan lagi kena ingin tempat dekat klinik dengan ini jak terlalu jaka kamut ya no klinik kurah-kurah back doi padu hal komutut meja. Jadi kan ini untuk membuat kedang zone interaktif dan program live aja atau bipantun. Okay, jadi sesama atau bipantun pagi yang dua itu asal pukul semang pagi na pukul semang di pagi. Bonyis map di tonggon potok manuk tikukul temirib nog abun. Itihleh masa saan to masa bihibul dua bipantun. Tugu tas tanggak bigatung di tun puno dak meja gimari. Minggu repas tema dayung, minggu itih pakai tema dari. Timun di umoh memasak sangon kuwet tun bredi gaul tun dawon. Pantun mo sedia mak lekajon, paitlah ke FB teruslah telefon. Iha. Guru di penyan ningak tun bungan ningak potok tiga mul dak tun. Al-Quran ngajak suingan jak leh atau bihibur bipantun. Ya, selamat pagi, selamat pagi bersama lagi atau dak segmen yang ganti ada pagi yang dua itu. So sama Ahmad itu naik kerja pengguna itu pagi ti hanya di poya masai baik tenang mukos kedua sekiranya di sepak bola ataupun di tengah nyabu pun rada di kaiti ataupun tengah gorong bola kedirna hari dijual ataupun lagi naik kerja pengguna di tempat kerja lagi masa lagi idea yang ada naik pantun berkaitan dua tema dari atau pagi ti ataupun mau minggu lepas semua dia ke standby pantun berkaitan dengan ini saja tema dapat ke terus sepahit ataupun dapat ke terus telefon ke konti ya. Mari ngantung ibu dengan tu lebih-lebih peminat-peminat pantun dan harap sobrang yang ditihibur pagi ti jauh di YFM budaya gerak bisa mah.

0: Okey, jadi ni teh ragu mengibul tu dari gap pun berkaitan dua tema pantun tu pagi ti. Jadi salam beringan nanti rana suap bi pantun mak dasa dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-4-3-I ataupun 2-5-5-0. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Jep.
0: Hello, selamat bro pagi.
1: Kau suap lagi, Jep. Tahu minggu, betul tu suap. Malah kalau minggu selalu aku suar meni katipu kutim aku. Mungun boleh kerja beli semua meni katipu menyam si. Tahu buos kuat cuak tapi kubu ini kaya tu. Tahu minggu nangan kuda jalin masing kerejapnya punak suam. Minta maaf ya we ya.
0: Ayo terima kasih.
1: Tapi dua tak pantut video ya. Buatku kebut lagi pantut si ngenu. Minggu si ngenu nemu nak tunah kuni lelah. Ya panoi lah, bejek nak guna ahi-ahi lah guna dua, serta mating ketik beladen. Hati tuju bang petel dengan konik bersama Rinda ya. Kuji aku di pinggiri, nak umur sambil ku ngebom kesu. Bingare aku ya bingare ku pima dari si pagu. Mati jepit mang pede dengan konik nyaut ku ni lagi ya.
0: Okay.
1: Aku ji buku pagi ji nyeke buah leset. Aku kiri dari timun-munu gop. Itu ngejep lah, jep pun dari gop. Aduh, renu lah pipantun. Muka tiang eh lah pipantun, sinup krena, sinup beni tahu. Oke lah, rendu jep. Mati bila tenjep, bila mangkode, murut lah pipantun kami-kami aja biar sama tari gawa jep. Mati betul lagi udah pantun keping bila den ya. Selamat pagi, makasih Je, bye.
0: Okay, bye-bye. Selamat pagi, terima kasih Hiang Boy. Mau taruh minggu dari suak atau pipantun. Bakal minggu itu lagi suak hanya di sebengah lagi telefon ke konti. Selamat pagi, terima kasih Hiang Boy. Jadi selamat pagi, terima kasih Gio duduk dengan tu di Agib sama Datuk Pagi Ti dan Facebook YFM Bedoyo. Jadi seterusnya tunggu aja tiga dengan tu seluruh segi telefon ke konti yang mungkin ada suara lebih pantun. Hello, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Saya ada telefon bagi Ti. Hello.
2: Hello, saya telefon.
0: Agib. Kudu pantun tu pagi ti.
2: Agi ni lah.
0: Agi ni pagi. Oh, sino El?
2: Ya.
0: Okey.
2: Siapa nak kau dia pasal?
0: Ya.
2: Aku pinjam dia pasal diku.
0: Apa tuhai yo? Okey, sino El kudu tengah pantun nanti ti hendi.
2: Agi ni lah. Paham je lah.
0: Yo, jatuh ngojit pantun di sok sino El dia.
2: Sebab ada yo.
0: Yo.
2: Mereka asong dia, Pak El sebelum no. Selamat pagi, maaf petugas untuk dia, Jen. Terima kasih untuk paket call ku, ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke. Okay. Stop, ya. Di Mokak, semayang cek senabin. Nusak dijual pensil di Dangtin. Dari ku nyayang, Dok Adin, Dok Ismael, dia
0: dan Otin. Itu dia. No, jatuh betul. Agi dah sama El ngajit eh?
2: Baik deh, yang ngajit dia dah tahu ya. Agi dengan tukang tep ke aneh kamu.
0: Dengan tukang tep ya?
2: Iya, dengan tukang tep yang ngajit ya. Tahu aja ya, Pak.
0: Iya, bagus dengan anak-anak. Sebab dari ada yang supi. Anak sama El dia ngajit ya. Iya, tep dia dapat dari ngajit.
2: Paham-paham dulu ya. Bajak kemarin dia dapat.
0: Ya, terima kasih dulu sana ya. Ya,
2: apa ni salam sok ya?
0: Ya, ngi salam ngan.
2: Okey, ngi salam sok dia. Adin, ngi salam sudi ku pipit nak ngi aku pinjam telefon ni dia yang ngi ngaji tano. Nudu juen. Nak ngi tasik biru, sana boy, oh sana boy, ni abai sana boy. Betul dek ngi salam sana boy.
0: Yo.
2: Amang Padel, amang Jeb. Wandorin nak Kresta. Ia mau ni ready sih nak reno, tengkar sembuk lemas, Cak geng geng di awal FB ya, di Facebook.
0: Yo.
2: Ah, nuduh si Mak Jess sama Jess, nuduh DJ Lala, sinak sama DJ Lala. Jadi nuduh ada Jess, keluarga Jess ya, yo.
0: Yo, terima kasih.
2: Oke, nuduh si ayam adik, kalau tak pernah jadi ada adik, nuduh jaga babang, tak sedikit. Ah, buang muak, ah, dah menuk deh, kepuang mak, buat peninggal baru. Okey, sigak, dah menuk deh, yo.
0: Yo.
2: Oke, dapat dia boleh, ya, ambil ragu, yo.
0: Ini ragu dengan Romeo Bercinta.
2: Oke, mak kamu deh. Tak jumpa berat no.
0: Okay, tiap tengah je tu ya.
2: Iya, mak kamu tu dah. Alam saya nyanyi lagi ni telefon aje. Okay, Jess, terima kasih, bye.
0: Okay, bye bye, terima kasih. Sino El ni tengah nak pantun. Yo muji sama El apa gitu. Ha, dong main main. Okay, dengan nonton aja tadi dengan terus terus apa gitu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Ya, saya dah telefon pagi ni.
4: Tayung Jeb.
0: Ah, Tayung Jeb.
4: Ya, kau kedengar topik dan mati ini.
0: Tampuk.
4: Aku nak terus lah ya.
0: Ah, terus dengan pantun.
4: Kalau topik mati dah. Dah benar beladari. Aku menang ni pantun ya.
0: Okey, ya.
4: Aku juga pantun dah Yuti. Dan tak siap dah. Aku nak pernah tiup lebih bagus pernah sabi. Aku nyungka anak semua bela dayuk. Kita sama hormat nak bela dari. Jadi nak pantun Tayung Jeb.
0: Okay, terima kasih Tayung Jeb.
4: Ya, ya, ya. Nak dicaya mu ni aja ya.
0: Okay, ya, terima kasih Tayung Jeb.
4: Terima kasih. Lagi.
0: Okey. Ni tengah pantun ni so Tayung Jeb pakai tema dari apa gitu. Halo, sama pagi.
5: Wiwit.
0: Wiwit. Oh, si dia pagi ti.
5: Sama pagi DJ.
0: Sama pagi. Oh, sino Rebecca.
5: Ya, sinar Rebecca tu.
0: Sinar Rebecca.
5: Yang satu nanti lah, yang telefon
0: lah. Pagi tu, sinar Rebecca, dang pemenu adik ke betuju. Adi nak baru adik alat batu kita ngah dina.
5: Iya, iya betul betul.
0: Okey, sinar Rebecca. Ah, pagu.
5: Pagu, ya le pasal mu oh kalau tu takut ke tu nanti pagi tu nih.
0: Iyo, jat tengah jat eh.
5: Iya, iya berjat ya. Iya, sama pagi DJ, sama petugas di rumah. Oh, dah pagi itu, harap ceria selalu. Patun kerti lagi dua lah, tapi cuma patun untuk berhibur lah. Doi ini, sakut paut dua hasil-hasil dengan Jit lah.
0: Iya.
5: Terima kasih DJ, okey. Moka son pagi, aku man luti. Moka man, terus bilu jipon. Ini abad DJ dalam konti. Pada DJ Sonam Tirasun Ni Dami anu bulan anu gawia Ponu ngabang dubala madi Rami-rami DJ Jess Kok idoi siwa bigawia Ponu mawah adi kiponti Ya, bada-badu Kok iya bigawia di ponti Tadang
0: Iyo Memang mantap bu, pantun dari Cina.
5: Yang balas ya, dah nampak siapa balas ya.
0: Yo, tiap balas ya. Aduh, tak sama Rebecca soal pantun ke?
5: Yo, ni anak yo nyit baju gawiannya abogo baju tempahan.
0: Boleh tahap.
5: Ada abogo dalam kudu pasang lagi, lo buat siap. Tengkiku pakai doma aja,
0: hari. Yo, pakai joget tu.
5: Iya, DJ aku ogi. Ya, ingin salam untuk baladingan dapat deh.
0: Yo yo, ingin salam yang.
5: Ya, yo, terima kasih DJ. Walaupun ino-ino ge adon disobot ku tapi aku deh komut baladingan omba kok ilek
0: kada. Yo betul. Kena tenang ya. Biarpun adon ino-ino pak anu bulan itu sama.
5: Iya betul betul. Iya. Kada baladingan ku deh omba-omba no ulek kada fan club kok i de joman kok i hebat no ulek dang sawa. Nong pi lobih no le dang Sobat no lah. Bala dengan oma-oma kok ye kada sok serian ke sok bau sok rapau ke sok laki-laki lah sok kupuak tongan kupuak lah sok ni lah sok duo sok bala mandi kau daging ngaji radio dah pagi ti aku harap ingan sok sehat selalu aku da atau dia begawi ati harap naik kerja pagu-pagu ni bisa rezeki ya membazir naik ni dapat tutup naik saja menoni dapat temit-temit bisa sekia nyusahkan odot tu lah sebab lami ti bilang konu babal lagi jadi dalam kuti nuju kutuduk dengan kudi area selian dia ni kuda dengan Lidia Ajun dengan Puan Dolin harap yo sabar harap yo gigi ngaji terus sebab yo bayo on end halit nang Puan Morning kan.
0: Iya. Inti anak.
5: Tapi iya ya jaraknya moga nak kurang dari berkat ya Din. Tuh kemut ngan buncu matu demunok ke yo ngan Bapak Julian dek timpok ni abalingan Bapak Julian harap ngan sehat. Tuh sok debokon kada ngan ani sama Nino Pak Ngah leh di Liki Nabin do sinonya ni abalingan Pak Ngah do sinonya harap ngan sehat ge. Do kemut ngan Puan Nyumoy ke Sapo Gerung snowball sama boy di Surakau sinok sama Agustin. Do sok bala debokon si de oki ngaji takut pagi ti do kemut anak buah kada adon jiket deh dega minat lagu Romeo Bercinta no tiap main searat tiap ke artinya mau dapat tiap bakal bimo atau dua boleh sih nak kau ini tuan dalam yogi
0: yogi ngaji togi
5: itu ya on lah dia ya enak itu ingin ingin salam baku dan bilang kau di kiri ya jadi je dah kamu DJ lah bala-bala dua kon kata dengan ni dek dikunatong sebut ada dengan ya pagi baton lagi kayak ku menaik skrip ku kodak jalan kereta api. Dan kemudian ku deh Puan Hasrinda lah mikin leading taman setak santak setakan ya. Setakan lah tidak tuju adin. Harap ya sehat. Dan kemud semuk green lah lah deh langsung di adin. Harap ya ngaji radio. Ya DJ bayangan ya dapat nyamingan tulung main lagu. Ogi lagu dapat ke nyamin lagu gawia wat adin yo.
0: Lagu gawia. Ogi main lagu gawia ti ya.
5: Yo main lagu so Harry Acid Rain kan ni kada lagu ya balik begawia kan ni kena ada lagu.
0: Mari begawai.
5: Yo mari begawai. Mo tu dai main lagu demunan main lagu gawian ge DJ.
0: Yo ti tu ngamang ge ti ya.
5: Sebab payo tok me ogi mood gawai tadi.
0: Yo betul.
5: Yo te balai nana saya ke MSS pula. Yo. Ini nasi jejaknya anak atau awak jangan dia obok-obok gila nak mentang-mentang lah ada petuju ini gila lah petuju tengah.
0: Okey, ya, terima kasih Nur Rebecca.
5: Ya, thank you semua. Okey, bye.
0: Okey, bye bye. Terima kasih Nur Rebecca. Okey, jadi seterusnya dengan tak seterusnya lagi telefon ke Konti ya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi. Mr. Komik.
6: Anak tetap betul.
0: Tetap betul. Kudu tengok pantun tu pagi teh komik.
6: Amat ya gi begit tidak pak beberapa namanya pek maki debi mendo kuat. Pakai gi dua sama de sarah kurah. Dah datuk gagal rapur ku ingat. Ya. Pakai agak aku ada yang pesat nawa mon aji lega. Aku dengar muk grinas perjalanan dah sudah dapat no kopi. Nganu taruh last week ya anang dapat penuh kopi mana ngaji masalah senang pak kemeh ya aku dapat mengatasi masalah ane man tahu saja
0: man tahu
6: tahu ane no goreng tahu ane anak garu anak bikin i neman susah man tu bi
0: okay.
6: Aman tu, aman. Anak kira ni berat neman tahu, anak kira mana seberkman, seberkman mana terhormat anu baru man tu bisa. Mun kira lagi dok gawat pada itu susah. Nuak kira iya anak buah, sih buah. Jadi anak pesat daya dok mun lagi dok gastrik teruk lah. Mana makuk dawak ku dok gastrik teruk ke? Aku man tahu lagi dengan kuati menegja suarwa susapa ya daat nan jaraku ati man mo enangku. Merebih 200 naan dia bawa-bawa berdana. Man tahu. Jadi ati patut ni ku.
0: Okey, jat tengah jat pantai lagi.
6: Tak kena boy, ane, ayang boy dengar. Dari Dayak, dari Gap, dayuk ng daya, dayuk ng sangen. Ja ata adidiman kiat ng siakap. Dog tenek da dari temengen.
0: Hmm.
6: Ati li bao, ati tersung nyamara. Simuk babay ko mari suataya. Mari suataya terus anu akupi. Tawa ati atak nyamut gawai daya atak tebat nanti tak sangen ngarami. Ane ada.
0: Okey, terima kasih.
6: Okey, okey.
0: Mr. Komik.
6: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Okey, nanti ya pantun di komik kedua tengah pantun. Jadi kan ini tuh bibul dia ada ragu mengibul tuh satu sama kita taruh dari beliau so pinjong jok the wifi beliau kerap bersama.

0: Okey, jadi ini tengok lagu Fungi Porto, Hatari Temi, Hatari Temi Cup. Bori umoh biti yang prii, bori mo siap sawak 90-an. Dari idoh sebarang dari, dari kap asal sok pedawan. Subi terubap ruas sok penyaan, ponu bergayang bakolub matawan. Dari gap mewah kesemarahan, ponu bergaya doi dapat rawan. Serati moyap dibuang muan, daan paman dok tasik serian. Dari gap suak daing raan, raan belingan itu nyeran. Cetak pembunuh bu. Bila mau dayung ini dari single, kalian dari kap. Mau wata bogo masa megaya, angan anak sindok. Lebih angan anak minta nomor telefon. Kini nah, pakai dok kira namun dari ya, namun dari kalian ada dayung nah. Bagi contoh namun dari nah, kalian dayung nah di KD demai. Di sindoknya nangai sindok tempatnya jual roti ke. Sungguh pun yang mokok milih roti tu ya. Sanggup kita paling milih bau gagalan ni. Ala ana sindok ada yang no mungkin ala ana meet atau penyenang pok meeting nombor telefon. mungkin lagi nya di kisah di watino kedina. Mungkin ngaji titi mungkin dapat refresh pari aku rasa watiti aku dio ne masa aku dapat cawan ke wati hemun. Jadi kedina hata ngaji tadi dengan tu di telefon ke konti. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi, semua kelinas.
1: Yo, selamat pagi, ingan. Mau ingan duok, leh.
0: Mau dia duok. Caknya, mak gogah, eh, yo. Dapat berpantun.
1: Yo, gogah. Kedua ingan duok kau-kau, sih,
0: ye. Mesti, kopi, no, mesti yang nang kau-kau, eh. Caknya dah dulu,
1: Asal ingan duok, pin. Kopi kau-kau, tiap itu. Tapi ingan pun, ya, boleh bang yang paling keboleh itu mendorong ke botol dengan
0: saya botol tender boon nih nyambung naik kojan naik kredit nih banyak kredit
1: oke
0: oke saya sembuh kudu tengah pantuan kali itu sembuh
1: anak ke pot kelima tadi aku ingat tadi dah no buku lima aku tuh
0: buku lima
1: oke adi ke bau man kudu sekali man sapur sayur campur otok dari dayung laan bisa pul mundai dari otok sunyi betul tadi ke
0: betul no
1: badai teman tadi aku tak aku badai babai oh si meja aku sinda
0: iya tekan di sinda tu sindung demai nasi bagi handphone
1: iya deh nasi bagi telefon badai dia ane
0: iya bana guru di sopak boleh yang sinda sadik demai latnya kirim tu nah
1: kaanya anang pakok kok sindok reno no ini tia oke. Tolit nelun kainye mokos ratak. Milih di pasar bau. Kilin dari sangon. Muntolit nelun si jai. Oke, okay, dari samun tolit nelun asal dari de kopain.
0: Wati gaya na samun tolit nelun.
1: Baya tolit nelun na DJ ya macam yo mayu tapi na

0: Okay, dah kita go work nanti dua ni titik. Dia pun ingat dia.
1: Tukar.
0: Ah, dek Pak Nyoma pakai tukar no.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, dapat ku mesti lagu ke ingin salam kodok-kodok ya.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Okay. Aku ingin salam duk pen club semua Rina di sopak kan ni. Berada dengan dikenal aku balas. No yang tua sama aku dek tua serapit. Kajian-kajian ke Pustas bau. Dua mati suka sudik ku deh. Samat andu gawi atau susu ingan dek kenal sumuk Rinas. Dek kira nak kita kira tu DJ ke dek susu pada DJ dek kuat sumuk dek bertugas dek suat dek sesuai pembidayu hoto dek ku support susu sejak ngawup sejak bapak mitiak lagu gawia ke ataupun lagu biasa DJ
1: ya memang dia lagu gawia atau tiak
0: boleh aku mitiak lagu dek bau yuk lagu bau gawia parik cuti gawia so Lilian so Lilian N ataupun Lisa Lilian N yo.
1: Oh, parik cuti gawia yo te tengok je te yo.
0: Parik cuti gawia yo. Okey. Okey, thank you DJ.
1: Yo, sabar pagi terima kasih nudo semua ke Glinas. Ya dah DJ balas pantun nanti ya. Masuk menoh support kali support ya aku balas pantun so semua Glinas ya. Okay, memang cukup berbogo peminat-peminat pantun tau pagi dia gaya telefon. Terima kasih yang duduk seberingan lagi ya semua memoyak masa ingan bersama halu aku. Jadi ingat ini sebagai kuri bahasa pantun di yogi dengan tau pacar dengan Facebook tau pagi dia aku pakat lagi dalam di telefon dengan tau pagi dia. Hello, selamat pagi.
2: Hello. Hello.
1: Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Bersam.
2: Selamat pagi. Adega.
1: Oh, pagu.
2: Pagu.
1: Ah, medesem kau saya medesem bogo pantun bagi ti.
2: Deh baru nikarat de bro.
1: Nikarat. Sedang dan.
2: Aku ti ane ada dah. Laju aku nulis teh ja sebab aku ada bayar insan-insan ti sebab aku gede ka ada mendayak dirusak di kapung.
1: Hmm.
2: So aku ngit ni kalau pantun dia lah ha? Aku cubalah bahasa sama ada ya batu lah atau deh lah ha? On saja.
1: Ya, dia tengah jit.
2: Okey. Asikah babe leu-leu. Ada guati daunang bedak pol kapa. Isan-isan hati aku penuh ti babeu-babeu. Sebab penuh ti babeu-babeu aku maka meja.
1: Aan bak begorot ku rasa.
2: Begorot bak begorot maka meja.
1: Mantap.
2: Kurang boleh bro, kurang boleh. Ana ada penuh babe-babe memaka meja.
1: Ya dia lah. Lepas pantun dia bos dia lah.
2: So bro aku ngitna salam di ada bro di berkonti Madin kok menebar DJ di beken DJ wife yang berdaya di Darwi atau Dayung di amun barai di penung bau ngap ambition dan duati. Jadi ingin salam kaso prik barangan kok menebar geng-geng awah kok menebar baru paminat tua FM budaya dikiri-kiri agi lebih si baru paminat pantun tak budaya. So harap so perikbara terima ani baik tani pasal pantun edah kira edah kira manya yang ngukit daya ada manya yang kadang ngetin daya menceria-ceria edah hal de kisah tak manya ngukit ataupun nang daya ataupun nyindir harap daya kan nang daya mati edah di pasal di so perikbara. So dia mesti dah dengar aku ingin terima kasih kepada DJJ jadi sedang berkonti kopnya so perbara. Okey, terima kasih Kak Selamat Andu Gawai, bye bye.
1: Okey, bye bye, terima kasih Medese Madi dengan pantun memang cukup mantap. Jadi ngan ini aku bahasa dia pantun di so kulot piteh merah ayo nang Madin, bye-bye lagi hari abis pantun. Okay, jadi itu pantun. So, bye-bye itu ya. Adi kata ya, jika asam jebuk ma'ad nag borin duak piin oren. Dari dah suku pandai abis pantun. Iyo leh madista ambil the same. Jatuh betul pun. Noti eh tuang ambil the same lagi telefon ke konti yang di tangan pantun. Memang suku pemantap. Okay, terima kasih. Nudu ambil the same.

Itu pantun pujian. So kulot pitih merah. Jadi pantun seterusnya, so Sebastian Lotai yang nak mekat isan-isan pagi tinggal mekat isan-isan pagi tinggal bertandu di kuas jawin semangat amun kerja dari gap menyah kemut handsome biar simple asalkan bikaya. Okey, jadi itu pantun di so dunga dengan tadi ke pai tentang Facebook tapi kini. Okey, jadi seterusnya pantun di so Brenda Za. Ha, yang nang selamat pagi itu yang nang yo wakil Frenzy pagi teh pai pantun yang nang harap yo senyum adi nang ngajit pantun itu. Ha. Okey, wakil-wakil lagi pakai yo ke. Okey, jatuh ngajit pantun di so Brenda Za wakil so Frenzy, yo wakil Frenzy nah. Odi healing menguah ke taman nosak ke market milih latak. Handsome manah mun dari pedawan doi ge nama dari sok beratak. Dang ku guru, dang ku senyum, natong muu otin ku gelisah. Sanggol manah dari no senyum, paduhal jipon neh rawuh posah. Mantap ya pantun di so Frenzy tu deh. Sungguh mana ayo halat agit tad wakil jadi Brenda Za le wakil le. Agit terima kasih nudu wakil esok bung beratak. Agit jadi ingat ina atau bibul dah dan dia tangan ragu bibul tu apa gitu ya. So Connie Francis ragu dia datang tadi salau.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu dari ke apa jadi atau aruk agak dengan program live chat dopi pantun ni kerana supaya doma pre minit lagi. Jadi terima kasih yang duduk sebelingan di tata pagi bersama doko iha pagi ti. Kari siswa sorai umiat misiat-misiat nyapur dang kuari. Dari bedoyoh ponai bijoget, bijoget bihibur tidang bori. Sikut pota tua pakai dumam, makup mopiat nyonduk da asum. Sungupun bakorub momonam, sanggup bijoget no gondungarum. Jadi kita dah aku rebasa dia pantun dia lagi dengan dapat tentang Facebook tapi gitu. Jadi seterusnya so tanda jine payo nang ya bi pantun dia ini ya nang suam pagi nut nanas nanas kai masakari tiap pagi ngojit semuk linas sina tawah sampai inrami. Okay, jadi pantunnya seterusnya so Lauren Mike ya. Bisika paguh dari Gap Handsome, ira luah penuh-penuh nyiring, sampah tekaping laku di main DJ Handsome, nyalu lagu joget so alun luping. Lagi jadi pantun seterusnya so Pony Swim, yanang sama sesan DJ, aku lagi dua tengah pantun bagi ti. Panu piin siruah kiyung yang terun, doh naoh mun yung mengoh kungarun, nanti tak. Pantun kedua, sambil main chess aku mana buat ruku, paduha DJ Jazz anak denganku. Ha? Taruh kerat pantun sejati supaya dom ni, tengok nama yap, laan nama yap ni. Okey, jadi seterusnya so Veronica Set. Yanang caan DJ ina ni hau ma atau sinab sinal gitu. Kajau kesikian cegu dia tu ya, baik kunyau tete. Okay, jadi pantun saya hau caan DJ ni hau DJ san pagi penuh kakede di mana mi kari ningat dari Gap Handsome di kede. Terima kasih untuk semua beringan nanti tetap setia bersama aduh aku pagi ti dalam program live chat topi pantun berkaitan aduh tema pagi ti yang ada pakai tema dari jadi harap semua beringan nanti hibur pagi ti. Okay, jadi dengan aku kaku program live chat topi pantun pagi ti topi bul dia aduh handi atau ngan ragu yang nak ragu so Indonesia Romeo bercinta Joko di wifi beri gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu pengibor to stadium Mang Kalu ya, so Mekis. Okey, jadi kata dia sebuah tokoh jaya dang pukul semong di pagi aku dia ogi ninaan tetamu you know hari asina krakar berkaitan do handi program di hari agi mengatur di kupuk tematu ya dang minggu bau ya. Ada ngan minggu iya dah minggu ti ya dah minggu ti ya nunu lima dua nunu ama jadi hari ti pagi ti bersama dua Ince John Pata James Jumin ya yang pengerusi pengelola tematu Etnofest 2022 merangkap pengerusi kelab rekreasi pengguna dua pengurusan dewan sepengguna kampung tematu. Okay, jadi sama pagi yang dua ingat
1: Okey, selamat pagi DJ Jess.
0: Ya. Okey, jadi ngedia ini aku dah sikit ada saingan lah. Okay. Program di hari mengatur dan dari mahu itu. Jadi, ini ke atau na program itu dua sini ke program di hari mengatur dua daki ke tempat ya.
1: Okey. Ada program dia tematu Etnofest. Jadi tematu Etnofest ini ya pondai 22 hari bulan 5 25 22 tahun hari bulan limo ononom di pada yure dewan sebeguna kupua tematu program ti le bo start on do limo no kira start ngomi on do ndok klub ngalom le yang bo da ononom no so pagi pukul moi ndok klub ngalom.
0: Okey jadi seterusnya sebaik ti lo program ti adot na carnival gawia tematu lah. Jadi atol anang puan gale so berapa pengajian sopak dan ni ada ke sapa apa adot ni mau tukar di ke tematu Etnofest ni.
1: Okey. Sebayuh ti adon program ti re carnival gawai tematu bitanding dayung gawai tematu. Mm-hmm. Jadi adon ti apa nukar da tematu Etnofest kada kira kita auto ada upgrade kita adon no jadi dipermodernkan site jadi ekno no jadi kira etnik lah etnik yo fest no festival jadi no le kira ni so penjelamaan bau ada mulai deh.
0: Jadi kiranya yo gabung nanti deh.
1: Gabung yo.
0: Etnik kedua festival nanti mau jadi Etnofest. Jadi nak kerja puan deh. Tapi sebenarnya pengisi dengan tetap sama gitu.
1: Yo. No. Kendai nukar ada sebenar dengan ulang tahun ke semong sewak dah lepas 2025 tematu kena pegawai tematu lah mau cukup semong sewak jadi kayak mau nukar ada lah.
0: Jadi maksud sewak lepas start
1: yo yo yo sewak ti kira sewak nombor 2 pakai tematu Etnofest lah.
0: Okey jadi seterusnya ya ini ke tema saat program di sewak ti.
1: Okey. Jadi tema dah apa pilih ke suatu ja di otin sama tau kayak adat atau bidoyo. Maksud jadi atau sama-sama tau di otin kayak tradisi dah ogi untuk bangsa atau bidoyo. Jadi sebab adin bego generasi dah bau hadin lah. Yo kombut oni tradisi tak naik semuk babai atau dan aku. Jadi tiada koi mit tema ti jak ni otin atau sama kayak adat atau bidoyo.
0: No deh. Yo jadi to kayak adat atau bidoyo hanya su program di kedai ti. Sekadar ada program bertanding tanding di
1: sini. Yo yo yo.
0: Okay jadi seterusnya. Ini ke aktiviti-aktiviti ya di Gia Bunyusun ya dengan program itu. Sebab banyak nah, program itu mengatur dengan dua hantu lah.
1: Okey. Jadi hantu lima ti kalau Yogi naik bertanding onak dayung gawiat tematu. Bertanding situ gawiat tematu. Yang mau bertanding onak dari pegan tematu 2025. Yang mau Gia ngalam no kalau Yogi naik contemporary dress lah. Jadi sepanjang ngalam no ogi nya bejua pinguman ogi jua kawan kraft tangan duo ogi ge laki tu apa jua le ngalam no.
0: Okey jadi ruas ini ogi ke aktiviti di bekon lagi di ge mengatur.
1: Jadi dak anu nom no ha so pagi le koi ogi nai pertandingan bola tanpa gergasi. yang bagi kempen demam darah, yang bagi pemeriksaan kesehatan so Kementerian Kesehatan, yang bagi so pemeriksaan gigi, yang bagi ke pameran so agensi kerajaan dokon dua NGO. Jadi ogi dai Erodan dua Zumba suka nikah kanak-kanak deh. Bertanding masak bersama Megi pun ogi. Jadi pertandingan man makan mi pedas gila no. Kira mi dak paling pedas deh. Ogi ke. Jadi yang boh singalom acara kemuncak leh Dayung Gawi Atamatu 2022 yang bagi lagi draw berjual leh ngalam.
0: Okey, jadi aku tertarik dengan lead nanti ya. Nyenang man mi nanti ya.
1: Jadi ya man mi ti ya memang man mi no si dak tungang obuak mi no memang mi no pedas gila adon mo panang pedas leh. Jadi wada yo obuak desmin yo winner leh.
0: Ya dah kira masa ke ataupun
1: okey masa dia okay, tetapkan apa aku dia pasti no kebannya ada keban pengatur tu leh.
0: Jadi maksud suara apa lagi ke bertanding main kita lagi ya. Okey, jadi ini di antara pengisi-pengisi program di Bengatul ya dengan tipu dua anuiti. Okey, jadi seterusnya asik tetamu kehormat di agi berjemput dan anug rasmi ke dalam program itu.
1: Okey, untuk hari pertama ondo limo tetamu jemputan kui yang berhormat Datuk Snowden Lawan, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya, merangkap N Tarupulu Beringin. Jadi bersama Gogi ngalam no yang berhormat Datuk Loko Chiang Adun N13 Betul Kitang. Okey, nanti untuk anu limo deh. Jadi untuk undu kedua undu nuom, jadi tetamu jemputan kui yang berhormat Profesor Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan deh. Yang okey, kita bersama yang berhormat Datuk Loko Chiang.
0: Jadi yang berhormat itu di anu sebunga saya akan merasmikan lah. Jadi anu kedua ia akan sebagai
1: acara penangguhan.
0: Acara penangguhan. Okey, jadi dengan pandangan ini anda, ngejaka kudu kiyak nanya akan anu ke program itu.
1: Okey, dan jangkaan aku leh biasa aku ninga terdam bo rekod dan omong ba kira kemungkinan ogi 3000 manoh leh yang ando
0: agak
1: agak mano luah mulut leh jadi terdam 3000 ano.
0: Jadi kira luah mulut terdam sok pagi ando ngangan om leh.
1: Mungkin dan sekalam no 3000 ano leh untuk malam.
0: Okey, jadi seterusnya ini ke kelainan program sawat itu berbanding sawat lepas.
1: Okey, jadi kelainan koi sawat itu koi kali pertama aku indai onak dari program tematu 2025. Jadi ti jual kali kendai deh. Jadi no leh dah lain so sawat dah lepas.
0: Onak dari program.
1: Yo, onak dari program.
0: Okey, jadi seterusnya dipikir dengan ke ini ke impak program itu nuduk ratus dinog ya lebih-lebih kaum untuk video ya.
1: Okey, jadi aku harap dengan ogi program tak menti ratus dah bogo dapat belajar sebab sedikit ya dan dua ningga budaya atau video dengan ogi program menti ge ratus dapat dah ge suak terlibat sebab dan oni-oni aktiviti dah mengatur dua dapat ge meningkatkan senario ekonomi ratus eh dah bogo. Jadi aku harap osi dah poyak do dah nuno dapat dendog dah kami no ingat sama so ingat oni aktiviti tradisional dua pertanding lagi pun lain ngalam no.
0: Okey. Jadi seterusnya ini ke sini sebaya ingat asalnya hadir anak noga ke program tematu atau pesa itu.
1: Okey. Aku harap ratus dah bogo lebih atau bedoyo dah rami ada ingat rami tematu enokves dah onulimoh dunom tih jadi ingat dapat nog anu ngumi dua anu ngumi anu limoh ya mo anu nom no start ni anu dulu deh. Jadi aku harap Rami dan Munti dapat ngin sekurang kurang ni no atau dapat belajar sit le tentang budaya atau bidoyo. Warna ke kau generasi adin bogo so segi pakaian. Buku otak di tepuan ini tentang panggil mana dengan Japua dengan buku leh alat tradisi lebih-lebih kaum otak dayung yo buku aksesori dapat pakai ya. Buku yang mana salah guna kadang ogi atau ada mana beauty pageant atau mana pertanding kena dayung sangon pak certain barang nombor dah pakai nombor capu aduk dua bang Iban. Jadi harap lo pasti yo mesti wadah bidoyo yo kena pakai bidoyo mak le campur aduk dua barang Iban. Jadi aku mit peluang ti dan ngin sama anu gawia nundu suak bangsa atau bidoyo nak nyambut anu gawia le sewak 2026 dia kira bangsa Iban ke ini ke bangsa dokon dah okey nyambut teh. Jadi aku lahan ngin sama anu gawia ti ke nudu suak bara YB atau bidoyo dua Iban temenggung penghulu-penghulu kota kaum dua suak EJK Tematu Enokves peserta dayung gawia Tematu 2026 dua suak bekas dayung gawia Tematu sindok gawia Tematu anak dayung gawia Tematu anak bujang dari Pogan Tematu dua baradingan dah kenal aku dua suak komuniti atau bidoyo dah kuasaan bau runduk penisen padawan siburan dua serian dah nyambut gawia tadi. Jadi terima kasih ke untuk agensi terlibat kepada MPP, Polis, Bomba, AADK, Mai Salam, Hospital Bau, ATM, YFM Doyo, DJJS ah. Okay, Polis bagian narkotik, media cetak dua elektronik deh. Jadi untuk event koi kariti penaja utama koi oleh 3T dua produk Maggi. Okey, tile dah soku.
0: Ya, terima kasih Mr. John Opata berkaitan dua pinarang di Mekusi untuk seberat dan berkaitan dua Tematu Interface ya di mengatur dengan 22 taruh untuk buran di Mohiti.

Ini tu lagu mengibul tu daya rock metal kalau supaya doa taruh pro moy minit atau ada segmen yang dengan dia ada bersama aku DJ Jazz. Dengan di tibur ada bisnes ada beringan di lagi suwa abi pantun teh dengan program live aja atau bi pantun jadi kena kunang aja ya atau bi pantun sampai gitu ada ngati pun di jam sih ya. Jadi selamat pagi, terima kasih kerana dengan tu David Nico mendiki sama tu pagi ti yang nang semoga sentiasa sihat tu ceria-ceria selalu selamat pagi kerana tu Durin Gubes yang nang selamat pagi rata ngaji teragu gawi ya ini yo tiada ngaji teragu gawi ya sebab apa bogo dah ngaji pagi ti bogo dengan tu moh miti rata ngaji teragu gawi apakah tu akan guruk saja atau guruk takkan main ragu ni ragu gawi ya sebab apa batu pilih ni maka cukup bogo okay, jadi terima kasih untuk Fabian M lagi bersama Dato' pagi ini menaga untuk Mark Dolis lagi support apa itu pantun aku bahasa pantun dia so Mark Dolis ajak dia melajuk dia ayo nang anak dari odi berkemah odi berkemah semua di kari koko otok anak dari mak lima lima ini kamu putus cinta mak ia bitoko ayuh jatuh betul bu asal makan dolis di pantun memang cukup mantap ya pantun nah. Nasib ya dah nyebut pantun oyung emang tekiung dia. Jadi harapan titik atau kejot signal so pengaruh untuk di GSW ada program CSR ya di mengatur di anuti ya mengatur di taruh tepat ya di kawasan bau kawasan perawan dua orang puncak Borneo ya nah program tanggungjawab sosial korporat CSR ya bertotok dua perayaan gawai daya 2020. Dengan Dato' Bayibul di Orago Pingbol Tau Satu Rosa Pagi Tihanya Yang Mu Belaci Jok Dewi Fembro Yoh Gerak Bisama.

Okey, jadi nanti ragu pinggir bolta nyayang kamu. Dengan dia nak taruh ke dalam segmen dia tengah dia rana sana pergi anu dua. Segmen dua sebelum dengan dia tetap setia bersama hado ke yang naga ke masa itu. Jadi radio tetap on ke yang naga nyong segmen dia pukul semua tua tengah hando. Ini info dari Pekosi Nudo soal berpenguji to bagi tih yang pihak AJKKK Kupu Anak Rais di pedawan hari Naya Program Kampung Anak Rais Harvest Festival sana sewat 2026 dia mengatur dengan ni dua-dua nubrat nuam. So pukul pergi pagi noga pukul semangat om di Kupu Anak Rais ya dah tipu dua-dua program itu ya no buka masa program di agi mengatur ya no antara dengan ni no brandom ya no agi bertanding dayung sangon beauty pigeon agi ke senah negeri treasure hunt pun agi mengatur ya dia seterusnya agi show house open sana ratu-ratu di di agi nog seterus lagi ke demonstrasi yang main gong saat na pimanok ratus di gindo ke sana ni anu berat na nuam te you know program tiru mengatur so pukul pri setengah pagi jadi dengan program mengarum program mengumi you know lagi pimanok yang berhormat Dato' William Namungin yang ahli parlimen puncak Borneo PND PRI-IMOI seterusnya program dia lagi mengatur dengan dua nuburan dua nuburan nuam yang lagi show house galeri dia lagi buka yang pun lagi saat ratus di Ranog lagi ke bitanda asar lagi ke persembahan main peratuang dua persembahan main gong luar sini lagi ke pemandu-pemandu tetamu-tetamu kehormat

Okey, jadi nanti ragu pergi bolter joget pari cuti joget tak pari cuti gawi ya. Lagu pergi bol. Jadi sama ringan mungkin sawaiti lagi peluang miti cuti dapat dia pari ke kupuk ya. Jadi sungguh noh mun beringan di agi plan dia pari ke kupuk pakai kereta dan tapa tadi juga ya mungkin paguhnya nang perisa dia kereta atau ke di segi keselamatan kereta tu kau dah bisa taya ke brek ke ataupun ni sejak ni berkait tenyok songot ke arah penyenang pimonu masa pada gawiat ke asrama atau ke kupua ya. Jadi munok ke kada penyihat penyihat atau doktor perlu gato jaga sebab eh dan musim gawiat ya atau penuh ngabang penuh ketika ni munis kira tu atau sehat ya mungkin kurang leh tu tapi dia tu penuh penuh ke dia ha you know perkara paling atau suka berguna atau jaga you know jaga le penyihat atau ya. Jadi dengan ini tapi boleh kita lagu pergi foto seterusnya pagi ti yang lagu so Robin Julai joget Graji Bibata 2.

0: segmen Yengan di Aden Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Jadi atau aru kadang segmen aja dengan di arah negara Sophia Doma semong di mahu ini terakhir dengan apa kau semong dua tengah anu. Jadi sama tanok kedua sebelah sini sini di tanok ketika itu naik pengemana sang tengah anu lebih saya kajian anak ya pada esok sekolah dia. Jadi mula kita sambil dengan di hari arwah sebori mungkin lagi nanti hari meta anak ingat suku dengan pada esok sekolah. Jadi harapan anak kita ingat terima untuk kalingan mula kita nyade di tempat namun tersikal ya harap ke nak kita pemenuhan di tempat di tujuan. Jadi ragu pengibul tu seterus pagi ti ya nak ragu kumang beda yuk. Jadi harap sobrangan dan hibur bersama doku DJ Jazz dalam segmen ayat dengan dia dan

0: Aku jadi dengan Nino jatuh sama-sama dia bisa bantu pengaruh ke ide lagi sebuah dengan program tanggungjawab sosial korporat CSR di ke kawasan bau kita ki. Jadi pagi tu bersama dua pengaruh ke ide jadi selamat pagi ya.
1: Selamat pagi Jason.
0: Selamat pagi.
1: Terima kasih Jason.
0: Jadi
1: terus. Ya. Okay. Selamat pagi Nusa Tenggara. Nuitih Voice OFM Jaya dan kerjasama dengan penaja-penaja suat ingin sumbangan dan program tanggungjawab sosial korporat CSR dan Nuitih dua dan teks pagi. Dua okey ke para pegawai dari suatu ofis kebajikan masyarakat PAUK suat dukai dan juga para reporter dari suatu section berita Hiwas Masa ATM Kuching sama-sama pun dukai dan pagi ti dia kan kawasan PAUK bagi rimuh buah kupua dia dikaihkan bagi rimuh dia penerima ni masing-masing setiap kupuk kupuk temuti adalah kupuk batu sikit propong, kupuk sekibang, kupuk duyo, kupuk merembeh, dua kupuk podam. Jadi, demok gig kadikan nanti ya, ira kupuk batu speed ni orang penerima ah, kibang ni orang duyo ni orang dua hatin kadang tumono odi ke kupuk merembah merembeh dua kupuk podam bagi ni orang penerima masing-masing dua kupuk ini tiap kali odi ke kawasan Puncak Borneo dan penerima ke ia nak kupuk emperuh perum bagi dua orang kupuk emperuh kiam asal dua orang kupuk punau ni orang dua kupuk beratan ni orang jadi itulah kupuk-kupuk ada di kekang sen CSR yang anu itu semuanya nombor ni 2026 sebenarnya CSR ataupun tanggungjawab sosial korporat itu kira boleh naik sambut tu gawai daya 2026 dia pengatur bersama dia kerjasama dia sambut putih dia suat Timogah Sendan Berhad Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching dua negara yang ada individu dia lagi suat ingin sumbangan dan CSR berarti terima kasih Nadu Barat Muti dia mau ingin sumbangan yang ter mengurang penusah ataupun meringankan beban Barat Muti ambut setara nyambut nyambut gawai daya diodang tes pagi sentri puan dengan lagi para petugas sesuai YFM Bidaya pun dia ultikan kawasan Serian kawasan Serian you know, dan kawasan Bukar dua kawasan Sadung Kupuk Tai, Kupuk Jenan, Kupuk Pelaman Bantang, Kupuk Selabi Entuku, Kupuk Koran Pendek dua Kupuk Mentung Berawan di bagi nom penerima sen setiap ni orang penerima sen setiap kupuk di sini sejarah report tu pasal CSR dan kawasan bau dua dan Puncak Borneo pari nudu Jason the tugas dan Gonti Adin.
0: Okey, jadi terima kasih Yenotia report di soal pengaruh negeri di Giswa dan program tanggungjawab sosial korporat CSR di Bau Lepai Ti berada di Kepedawan Tua Orang Puncak Borneo. Jadi dengan ini aku ingin berbuka terima kasih kepada soal berapa pengajian YFM Brio di tetap setiap bersama aku dan segmen yang dengan dia dan saat ini dua itu semoga beri yang berat hari mahasiswa 2026 lebih saya sambringan di lagi suara ku ajai ke dan yang nak segmen jatuh bipantun ya jadi sampai minat-minat pantun pakar-pakar pantun ada kamu tu mungkin bawa di anu dua masa di sama atau di pantun jadi mungkin bawa aku terus lain notap eh atau di pantun pakai tema gawi ya sebab apa mahu dia nyambut anu gawi ya atau bibu le pakai ya tema gawi ya saat na mungkin bawa kau jadi rapai titik atau dia ngaji dapat ada ngaji program di pakai bangsa sinar kayana di beberapa radio so Miri FM jadi rapai titik bang program yang dipakai bang Sina Brio dapat bangun jita pukul nuam ngumi di dalam segmen ngancang peta bersama dua pengarun ke di petugas di ngan ino aku DJ Jess rai ngucap selamat pagi dan kita berdepan bau di segmen dua anu di bakon bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing dan semarahan,

0: Kailala para sa yung dadahin sa yung larahman tala limya, majunan tuhan itamdang pasuklaan nga daw ani. Okay, dan ni hatiga te pulupitan da bulan 5 duman 2026, ni hatiga te do 2 ya. Lagu lang buka lasan tamdo ni hati ji lagu alang kenan Diana Nini lagu pasi selam. Okay, ganoon ni hati pejidahik DJ Rin. Ha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unalo heti program larah ngluan dahin hapan alang pangmau mato man pukun pludua ngedau atang pukun telo levi ya heti ngejeloh FMG kusung G pentu sudahin FMG kusung 6.G. Okay, si hati FMG kusung G.Tusu. Haa, nah, rehat tenang ya. Okay, lahu adang limka hitam, peji hati kelengi radio kayan tamani. Ngejeloh radio online, hati RTM klik. Teguh kalau payang pala page tam ha radio kayan te link wakti tinan. Tino kalau adang menyak natua hitam dang peji kelengi radio kayan tamani. Hati mataman pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ngejeloh radio online ya. Lahu man kalau bakai-bakai kui alang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ani ngejelo telefon kalau ngerti hitam dang peji kelenghi radio temani ngejelo app tanto asen kalau teh hipun internet alang sayu internet alang tu lahu jilasan hati rate RTM klik ani hati jinawan dang tam usai tam sang kelenghi radio tu dang loh kita menang TV ngejelo radio tapat app RTM klikkan ni ya. Ha. Okey lah mengkelo bakai-bakai ku alang hipun hawa hitam dang peci. Kira ngelarah ngluan pahapan dahik ngedeloh live tam ha page radio kayan. Lahu mengkelo bakai-bakai ku alang maring ne peci dahik ngedeloh live mengkelo hado meju husu ma okusu halam lahu mengkelo hado kunsi page tamani halasan Facebook lo jasi kahum laan bakeh-bakeh maring alang dang ne peci dah ini tam dang ne kira pahapan dah ini tam ya lahu kenun tu ka info-info alang ne man radio kaya alang kalau kunsi ha page anan dang kelim ka itam ke peci tiah peci jam info anan anana sayu te page radio kaya nani ya. Okay, penta pejo halam segmen tam pen aku sang kunci ano program tam doa ni. Hini ku sang meteng nun dengah kelok bake-bake ku alang kelenghi radio kayan jakani ya. Lalu saya kenap man kelok alang teh hapa sana ya kucing aku semeteng nun dengah kelok. Lalu man kelok alang teh semunjan. Ya lalu man kelok alang teh bau, man kelok alang teh serian, alang teh lundu, alang teh tembedu. Ya lalu man kelok alang teh asa jaya, man kelok alang teh seriaman. Ya lahu mengkelolang teh betong, mengkelolang teh miri, ha bintulu, ha hino to kelok teh. Saya mengkelolang teh halem dale, hawang dale, ha semenanjung Malaysia. Mengkelolang hadau kunsi kiulun gado kelok, mengkelolang hadau kunsi dengah kelok peji dahik. Ha pestam ha radio kaya lahu. Mengkelolang teh hipun Facebook, mengkelolang kau kenap. Hati denglim kelok kunsi dengah kelok ni kunsi. Kiulun gado kelok peji dahik ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, kenangka lebun WhatsApp konti. Ha, ini kusang kunci nama ni tam lim. Yati lebun WhatsApp konti hati kusung ji telok. Ji saya kusung ji patusu. Okay, ku basang luak. Kusung ji telok. Ji saya kusung ji patusu ya. Lahu mengkelu alang sang akai lagu, mengkelu alang sang kato daho bahat, mengkelu alang sang kato dengah, mengkelu alang sang bara daho livang kelu di, deng lim ka kelu mata na ngajalah WhatsApp tamani, lahu kelu dang mata na ngajalah page tamha radio kayan, ngajalah inbox. Okey, ngelarah tam jaki, kelenghi lagu wala kenan Alex Lihan, lagu Tapa Akui Pelemana, menunina aku sang kunci ano program tam doa ni.
1: Hai, nun tengah ngelarah Jackie, ban aku.

Okey, nuna naman adi tam ngelarah jaki kelengi ji lagu ya. Tina lagu nandiyo gerita mati kerai ni. Tepat pukul 22.00 minit. Okey, kerai ni aku sengkeri tam. Inang kenal ke anak program tam dawa ni. Ngejelos segmen tam. Hati segmen ngelarah ngelu andahin hapan ya. Hati tepat pukul 22.00 junang naai tam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lahuman pukul ji hati tam peji alam segmen. Dengah halang pah momen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahuman u dengan ai hati pukul ji 25 minit. Itam sampai jauh alam segmen. Men dahok dawani hati aku sengkeri itam pekalai teh dahok ngenyem ya lahu man kalau bakai-bakai ku alang jam kena kelati ngenyem menedi kalau dang metai nak ngejeloh kata kalau ni ngejeloh page tamha radio kaya lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Okey, lahu hati man pukun ji junang itam sampai ji alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim ya. Lahu man pukun ji 45 hati hitam peji alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati aku geri hitam pejoh alam segmen adat asen dina aku senggeri hitam. Hati pahapan jaki kelenghi tekna, parep, lahu kelenghi sape. Lahu man pukun 2 junang hati hitam sengkelenghi lung alang jadi tedawani. Lahu man pukun 2.45 hati hitam pejoh alam segmen dengah alang pahmauman. Kasi dengah alang neman hawang dale ya. Okey, dan tuan-tuan anak program tam, mata men pukul 22 dengan dawani, atang pukul telur lebih. Saya belah daun dahin, saya ngelarah men itam lim.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, tidak ada aku dalam di grup. Tak ada nyiho kui, masukaran kui. Kori umun kui lah hun dat teh lubun akaun.
0: Ne, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akaun ku ni. Yang berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurito Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Paji papan kelang dua lagu ya, lagu alang una lo hati lagu alang nai menawan jiu, lagu nai pio, lagu kedua hati lagu alang kenan Carolan Malai urip lake baya ani. Okey lagu te napu eh tu wes itu te tuk lagu ni dia barasa yunah kami hadaleh lirin kerai ni nusinah kami mawan laan. Sepangan nak kami uli kakak, nusi nak kami uli pukun cici malah ani. Nah, ya nuna napu eh, tuwe situ tak lagu urip laki baya ani dia. Okey, apa yang terpajar dalam segmen tam, ini aku sanggeri tam payang jaki pala pes radio kayan ya. Saya kenapa mengkelo bake-bake ku elang ni peci dahik, lahu elang ni meju husu dahin mauk husu halam. Okey, nak lo aku sembara saya kenapa mengkelo elang ni peci dahik, ngajaloh pes tam ha radio kayan ya. Nak lo sembara saya kenapa mengorkot Joy, saya kenapa mensyariah Sylvie John. Ulo John ya, saya kenap mengkelalau, saya kenap men Payading, saya kenap men Dennis Ernit. Ah, tenang kak, tu arana ni lo. Ya, saya kenap mengkelalau ni peci dahik, alang nai mejusu, dahik maoksu, usu halam ya. Okey, ini ku sambasa, te dua komen alang nai men bakih tam hini. Yati alang guna lo, alang nai men bakih tam, yati or kojoi bara sayu bladau DJ lasu matai-matai ha miri ni kena ni livang tak do ha aduh ha.

Tanah Hudik. Bagi segenap menikah Orko Jawi ya, lahu ini hati nai membakai tam tuwe situ alang bara sayu bula dau ngadau dau dua dijerin hanitit semdoh kajau dau ha kalau dalih lirin uma bawang barem menjima ani di an nan kuda ni ani DJ hunge telang usan pah nei melah la ani lahu saya kena menikah DJ Rin sayu nyadui men ika ha kontinan God bless itam lebih do dua ani hino tua ngavan kelote bake-bake dio radio kesi hati ha ngavan kelo bake-bake dio kayan miri FM te jaka ani okey nana halang ni men bake tam hati tu we situ ya lahu dopi tu mitam lim wina men ngavan tatah alang lasu kerana ini hati mengkelasang lale, kerana ngeledau, mengkelasang lale, sang nak hadui-hadui haidah matan dau jaka ni, Navin. Hati tiji dengah alang akbar saman adih, matoh man pelupat dau bulan lima. Itam sang tulungak dau alang kira aru, kira taga ya. Lahu hati nana kulung madih, pitok mitam menghadau dui komata. Dui atas hati usia hati nak kelasang dui atas tak burak ka, kelasang tak dui atas bisa ka, dui atas kula ka ya. Yaitu dui atas tua alang kahum. Ha, nana dah pitok alang naiman aku ya, ke? Okay, kerana aku sang keritam. Ha, teh inang info. Yaitu tetuk. Lun gak dolong minat langsung jadi alam dalih tam Hasarawak darat telo do ni matoh mandani jima dahin duji ya tino info ni aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati gate pelupitan do bulan telo duman do pelupitan do bulan 5 duman 2026 hati gate do 2 pedah jima di dakyo taga alam Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey hati pedah lebih dah kio bahui belare minak sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam Kuching Serian Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang ya. Lahu dah kio taga alam Samarahan Dahin Seriaman. Okey nanah pedah lebih. Pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan nyati alam Seriaman, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Dahin Hamukah. Okey, hati kesudau dau anih pelupitan dah bulan 5 nyati 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana minak alam sejadi alam dalih Tamha Sarawak danih pelupitan da bulan 5 duman 2026 ya 3 T 22. Okey jima ya 3 T 20 da bulan 5 duman 2026 ya 3 T 23. Pedah jima da kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lahu pedah lebih da kio bahui belare minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Pedah malam dah kia usan minat sang jadi alam kuri-kuri nafan alam dalih hudik ya. Okey kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey nanana minat langsung jadi teh dawa ni 20-25 duman 2026. Jima gak teh telok akisi 20G-25 duman 2026 hati gak teh dopat. Pada jima dah kia usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lahu pada lebih dah kia bahui belare minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Pada malam dah kia usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik ya. Lahu hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey nanah minat alam sang jadi alam dalih tam matoh men dani pelupitan 2 bulan atang duji ya hati 20G-25 duman 2026. Okey kerana aku senggeri tam hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Aku Isawi menunin ai tam pala pejoh alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Terima kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia. Dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah, Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya, ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni, kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
0: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan,

0: Kulanigak bataman lah.
1: Lan Amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man kulan slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin kelia. Kamu kua.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun jebak ke. Nak kuda.
1: Asa untuk gilangnya. Kena slap nun.
0: Tamak dahina. Yak mun kami bon kawa tok.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mangan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Ha, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang yang tidak dikenali. Ingat!
7: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Nana Menadi Tan Pejik, langi lagu lang kenan Dayak Kayan Kalimantan. Lagu Nyulai Kenap Sayu ya tina lagu nan ugri tam kereni hati tepat pukul 22.50 minit belu atau. Okey, ini aku sengkeri tam hati G Info. Alang Naiman Petra Jaya ya. Tino Ilawun, Utung Bulan, Ahli Majlis Adat Istiadat Sarawak, Mais, seandaha tabah ya, men 500 ligit, pala ji libu ligit, matoh menduman 2026, hati Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, KMKK, lausang terima gaji andaha ju, dahin Ilawun Utung Bulan, men 400 ligit ji bulan. Okey, Menteri Elang TH UPIS Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai Bara, hadi plesani endahna jamenglan gunahna tek daha alenggem hadui adat asen ya jamenglan urip denak tek hang kulan bangu alam dalihani dang pejoh endaha pubo. Lalu kuna ini hati hadi plesan ngeluak ilawan ahli maisa maisa ni di na hati aleng unak loh endahna matoh men endaha anau tek duman 2023. Okey, beh mengelawan putung bulan dalam ahli majlis okay, ahli mais nindi lahu terima ilawan te tegudatai tengaran ihati ji atuh ligit putung tai nampak tengaran ala enhana dahin limna pat atuh ligit pahkahum alam ji duman ya. Okey, dalam lahu sang dang terima dahin pakai uvung pubat piah piah hati dahin skim dah alang gem masyarakat alang tek behman ke klien ya klien rasmi tia lodge suit suit dahin basung korporat. Okey, kurina hiti meju gaji dahin ilawan putung bulan 400 ligit mendalok KMKK sang dah nama toh men bulan ji duman 2026 ya tengaran tek tuk telung petula jawatan maring KMKK ia nebara hati tek ji atuh ji libu 50 tusu alang tek akai alang udah terima alam lim dale dahin kerani alam daha pelita dale inang lebih tumeh tek haduya ni. Ok, nana hati ji info alang ni men Petra Jaya. Okey, bantu pejalam segmen tam hati tam sampai ji kelengi dengar halang neman undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur tempat pukun jin ah. Ini aku sengkeri tam kelengi lagu halang kenan joli jangan hati lagu Livan Doh Kayan ya lahu hati doh pitong mintam lim tempat pukun ji peliman ah hati tam peci alam segmen dah ho doh ni hati tam sampai kalai teh dah ho ngenyem ya mengkelah bakai-bakai kui mengkelah hado metai kata dah ho doh ni ngejeloh page tam ha radio kayan ho kalau dah mata nak ngejeloh ha WhatsApp tam ha konti.

sejarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, dengan nama nadi hitam peci hati kelengi dengah alang pahmau man undengah angka sapuri Kuala Lumpur ya. Hati hitam dan peci alam segmen ani te jaka alang pelan te dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul ji pelutusu minit hati hitam pecah alam segmen tam dah ni. Hati segmen dahok dah ni hino aku sengkeri hitam. Hati pekalai te dahok ngenyem ya. Okey, hati kenungkah reti ngenyamani empain aku sang barat menitam kenungkah reti ngenyamani unak lah aku sang barat sayu kena menitam alang nai peci dahik men kalau alang nai nyamau ngajaloh segmen dahok dawani ya. Okey, unak lah aku sang barat sayu kena men orkot jowi sayu kena men tuwe situ sayu kena men dawbli ke bajang sayu kena men payading sayu kena men kitanuban sayu kena men Rusu Tina Zai saya kena men Miguel Mike Jawi ya lang nai peci lang nai nyamau lang nai mejusu mak uku su halam ngajelo segmen tam da ni. Okey, kenangkah reti ngenyem ani nyati tegu tamatai na alam bahasa Melayu untuk memerah benda di antara tangan. Okey, nanah reti ngenyem ani ya arti kata lak teh ini nyati im ngenyem sayu uro anan empayan ika maruna. Okey, nanah reti etapa kata dahok do ni tetuk ngenyem ya. Okey, ini kusambasa kena mengkelo alang ne peji alang metai kata dahok do ni. Okey, nalo kusambasa alang kata halang baketam abo lovely metai ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, aku sembasa nak menitam lim kena kerti ngenyam mani di. Okey, alang kata alang nai men abo lovely hati tegu uyu ngito uro anan tenah tenah iha mayau na nusi loh te iha tenang ngenyam ngenyam uro anan te ata. Jadi tenah uyu na dapi jihangun enak sak ke beka ngahid loh ka avenu si teh ha ngenyam ngenyam na sayu ha mayau na minadi te ata jadi noh na sendiri pa sayu laan enak kani ha ut utesak. Okey, nana kata halang neman bakai tam abo lovely ya. Lalu yang ini hasang akai lagu Usu Jan Atang alang kira sampah pantam ngedawani ya. Okey, saya kena menikah abo lovely alang metai kata dahodoni ngejeloh WhatsApp tamha konti. Okey, lalu ini alang metai kata dahodoni ngejeloh page radio kayan. Okey, nak laku sambasa hati kata alang neman baketam ngang jau ya. Okey, kurina ini darah ngenyem Papa Uwe D. Okey, saya kena menikah ngang alang metai kata dah dah ni. Okey, alang kedua alang nei nyemau alang metai kata dah dah ni hati alang nei men baketam kitan uban. Nyati tedah ho ngenyem mani di. Sayu ngedau DJ Avin. Okey, ani kata na ya. Awi giuk dia akui dui burak anan Avin meki usudohaya areh ngenyam papa anandi ha. Okey, saya kena menikah kita nuban alang metai kata dahok dawani ya. Okey, alang ini alang nai nyemau metai kata dahok dawani hati baketam tu we situ tek telok kata alang nanah ini. Okey, alang unaloh kusambasa hati sayukah kuin tu we ini ya. Sayukah uen lu lebui. Okey, sayukah uen lebui mayau sayu ka usuna nandi nureha iha ngenyam papa anandi. Okey, nanah kata halang neman baketam nyati tuwe situ ya. Kata halang kedua halang neman tuwe situ ngenyam una uro mih anan kereng. Okey, kumpul seluruh hati ngenyam una uro mih anan kereng lau ke ani nuraim nyagah na dahin teloh ti. Wow, geling lah dapin. Saya kena mereka tuwe situ lang matai kata tetok ngenyam ani ya. Lahu hati lang neman baketam tuwe situ im ngenyam sayu lisa masik anan duyu ateng ya na kelugau dahin masik anandi. Okey, saya kena menikah tu we situ mentai kata dah hok doa ni. Lahu mengkelo bakai-bakai ku alang sematai kata dah hok doa ni dang loh ka kelo mentai na ngejeloh page tamha radio kayan lahu kelo dah mata na ngejeloh
WhatsApp tam hakun ti jasa aku basak nalaan kusi nak pejidahin dalam bakir alang klenghi radio kayan jaka ni ya. Okey, kerana itam sampah hapan klenghi lagu alang kenan luluan hin tuku kami lagu Ika menunin apalau ngepnu penghakai bakir tam abo lovely hati lagu Usu Jan Atang men itam lim.

0: you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lo kah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lo kah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Roblox pun nanan. Nih.

0: kuhado no ni rem, lelan kuhado kreni.
1: Ah, gaya tunin ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama, Cik.
1: Nah, itu nak info ni oh, nah, kaya back ka dumana ni oh. Oh, pasal tak sabut birthday ka, nusik pa jadi, tak bayan saman gitu lah kan. Tak ingat lulis sen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena ka di, tak nak tak bakal lulis sen ka. Nah, tak itu bayan na lo, ulah lo man 30 daun hati, man pa bayan na lahan. Jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, tak itu.
0: Jah, jah, jah, tak nasik kah.

0: Ti hati klenghi lagu lang kenan Alex lihan hati usu jan atang ya hati ngepnu penghakai baketam abo lovely. Okey, kerana aku sendiri di info menitam sampai tanpa jauh alam segmen dahok tangan dahok terbara men itam lim hati teji hadui atau pati pelamai sang dahat na te 22 ada bulan atang 23 ada bulan 5 alam sang naya ni hati gak te 25 dah hindu 6 minggu ani ya hani hana dau kerap pelamai hari belia negara 2026 negeri Sarawak. Peringkat negeri Sarawak hati ini senang nak hak bau hak redeem center Singai Bau Sarawak. Okey, kenungkan lim hadu-hadu sang dah nak jaka ani. Okey, hati menhang nan haseng na hati pelisa age lahu sang te persembahan kebudayaan dahin tenan lagu adalah nyanyian ya. Tidak sang na demonstrasi latihan dahin kemahiran. Okey, lahu hati dasang na hati jualan Rahmah Madani. Lahu sang na juan barang penguman, barang kuman. Lahu tena petading mewana menha anak tam tebing nyam ya. Lahu tena auto show dahin demonstrasi RC crawler. Lahu tena petading karaoke menha tebing nyam. Tena aktiviti mari mencoba naik mesak kenun hadu dan najakan ni. Ha, lahu tena petading quiz. Lahu aktiviti santuni belia peci dahin Roy Zon Sarawak. Okey, lahu tena majlis perasmian HBN 2026 peringkat negeri dahu basaan ikra lang neman belia Malaysia te pameran interaktif menkahum naan agensi lahu te petading isukan hati PUBG Mobile hati kunci ilmu marung penciptaan peluang pekerjaan melalui kemahiran lahu te program keusahawan belia best dari B-Best te da talk show loya belia tena kom-kom naan aktiviti agih halang sederhana jaka ani. Lahu hati dah itam sang inang dah main atapa pelawan tayangan skrin besar pelawan walang bayar loh kliah bun piala Malaysia Kuching City lawan nahin JDT Hatasek Biru Food Village Bau. Okey, nana hadu sederhana te ujung migo ni ha bau hati dau pelamai dau beliam negara 2026 peringkat negeri Sarawak. Okey, kerana aku sengkeri tam hati kelengi lagu empai tam pecoh alam segmen tam bi empai nani tam peci alam segmen dahok tangan tam unalo.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Kula ngalang murid paan halam Tuhan. Kula ngalang sang ngebuah jamaah teguh jakana. Kula ngalang murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula. Kat alang anak na halam murid na. Jadi nak murid pusing tanah ni. Kanan tokat lang nana, kata tisang long. Abi nun, abi nte Tuhan alang sapol. Alam haduina, alam nun tokat lang nana, alam sud tanah ni. Ini ame hari kalau anya alam alam alam Tuhan. Ajak lang katok Tuhan. Lim kata lang antam nana sud tanah ni. Mahu jinun Tuhan tak alam ada amat telok jadang nanun nun. Alam murid tam, alam haduita. Tetapi teguh Tuhan nanti menyadui menjelok tingan alam urip tam kul nan sun tanan ne adang dim ka lang tam na ate sang long e de kui pasaya na hen ne ji to han ne long paan mai ya je man lo mai haman man lo aman lo nakat along antrak na sun tanan ne ati hana kasi anugerah Tuhan along an Tuhan i man lo kemurahan dahin kebaikan Tuhan along ta halam urip lo awen lo paan murip halam ha Tuhan nanti sang tolong tolong. Alam nuntuk adalah untuk anak.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G0G Petusu dahin FM G06.G.
0: Ini hati tepat pukul G 40 saya minit bulat dah aku sengkerita mati pecah alam segmen tam ngedah ni hati segmen kelia ya. Ok info keliasan kusi menitam lim hati G info alang naiman Kuala Lumpur nyati bergu daletam alang kira adang pecah pala keliah separuh akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 menudalot ni pekalah tim alang naiman Filipina 2-0 ya alam aksi suku akhir khas Stadium Titi Wangsa dah halam dia. Ini alang sengna hati skuad alang Ahmad Jais Baharudin Ajan ini di sang pesuk dahin regu alang ni menyama. Tino tim nyama ini di udang pekala tim alang ni men India 2-0 alam kliah aksi suku akhir. Alang wakil regu daletam hati Muhammad Syahir Muhammad Rosdi Tekong Rah Farhan Adam pengumpan dahin hati Muhammad Azlan alias perenjam ya hati nusi kata dalam tulungan nunun tusah jaka dalam main alang jadi menang alam kumpulan A Jihmadi tina dalam ala lim merkah alang unaloh hati puluh pitan kesi 15 pitan. Okey, nana hati ji dengah halang unaloh dengah alang naiman Kuala Lumpur. Lalu dengah halang kedua sengkeri asang kunci menitam. Hati alang naiman Miri. Pasukan gabungan BSJKD and akasi KDNKA dahin BIPS alang menang alam pertanding futsal Piala Ketua Polis Daerah KPD Marudi 2026 menudeloni kira deng lawan dahin sayap pasukan alang habe alam kejohanan tedau pelamai peringatan hari polis alang kedua atuh pulpitan hamarudi donam alang lalu di ok pasukan CIDB alang menang lubun 2 lahu lubun telok ihati hipun men balai polis long lama beluru bario dahin pasukan bilok ya. Alang manau hadui kelihan ni hati alang naiman BSJKD, KDNKA dahin PIPS daerah Marudi alang andhana ha gelanggang tertutup sekolah jenis kebangsaan si Sungai Jaung matau menpukun saya jima atang pukun 4 lewit. Pukun 4 lewit ya hati tinok te 60 telok dah alang main melawin pitan pasukan hati alang tek hang dalam pengawai kanan rendah polis dahin pengawai am alang uala bahagian alam petading ani. Lalu hati Inspektor John Rimau alang naiman pasukan BSJKD alang endah kira mauk aran alang mauk kira penjaring alang paling kahum alam kliah ani di dahu hati Koperal Amira Abu alang nak milih jadi pemain alang paling hayu alang kliah alang bayalo. Okey, nyo dah bara alang dalo mendalo alang nei ngatun haduya tapi kliah ni di tawid dah na kliah ni hana ja kira miat kira te hang ji dahin jadi lasan jadah dang nelana hi kena kebakat alang andha jadi wakil alang nei men IPD Marudi alam kliah alang habe heti Piala Pesuruhan Jaya Polis Sarawak. Okey, alang mekep kliah ni alang peluang naik hati Ketua Polis Daerah Marudi DSP Nur Azain Muhammad Jamil. Okey, nonton naik hati dengah kliah alang kusi menitam lim, hitam dan peci alam segmen nani te jaka alang pialan te dau jima. Okey, aku sengguli hitam kelarah jaki kelenghi lagu alang kenan mata lagu hati jatuh cinta lagi menitam ling alang kelengi radio kayan jaka ani ya
2: kelengi nah radio kayan Miri FM.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lembah batung. Nuno tandang nekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Nun ini melek nan.
2: Jangkah orang nun tak ke ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ini imbe kena mang melak be kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jiak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jiak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lepak dini. Tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Lihat tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni damano anan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motorsikal anan lebih lan kahum berlaku kare ni telem dal

0: Okay, na naman na dih tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan ibau ajang sepui do sepui ake ya. Hati lagu ni ugeri tam kereni hati tepat pukul 2.5 minit. Okay, panaku sengkeri tam pejo alam segmen adat asen tam. Ini ku sembasa hati komen alang ne alang ne membaket tam hapes radio kayan. Okay, alang unalah aku sembasa kena pelahu men kelo alang maring ne nyemau ne peji dahik ngejenoh lifetime doa ni. Lalu saya kenap men ulau John, saya kenap men Cecilia lulau ya. Alang ni maju sudahin ma'uk husu halam ngejenoh pestam hini. Okey, ini alang ni nyemau hini hati ni men baketam Afian Mahyus. Alang ni men mempawah Kalimantan Barat. Okey, DJ Rin, saya bulat daud. Saya kira ceria DJ atau tabi men pakai-pakai alang teh radio kayan Miri FM hahino tu adalah teh saya bladau saya kira melu-melu pagat saya kena menikah DJ Rin saya manau hadui ya saya kena menikah Afan Mahyu salang nai nyamau pejidahik ngejelon lifetime dawani ya lahu ini hati alang nai men pakai tam Cecilia lulau alang nai kira maten emoji nak peace kena ini ya. Saya kena mereka Cecilia. Lahu hati. Kerana aku sengkeri hitam, yati pecoh alam segmen tam. Yati aku sengkeri hitam kelenghi ji tekna alang naiman inai unyang apa. Yati pekeluan duman maring. Lahu meunin apa lo pecoh hitam kelenghi ji sampai lenggang kakong ya. Okey, saya ngelarah sayup. Saya ngarah menitam lim ya, mengkelasang masan-masan radio tam, pejona peci dahik atang itam, segmen ngarah nuanihin hapan, hai pejolaan alam segmen peci dahik kelo love ya ni.
1: Panopiwe pedah te alam, plihe sayu, timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam

0: rồi.
1: Tăng lô lê lê tăng lô lê lô lê hà ngôn tu chi.

ang kita dahil na iyong kalooduan.

0: 姑娘。你带的那个老阿龙的南昆
1: 拉，
0: 庐山的
1: 南耶。
0: Kalau

0: 欢你那好欢陪你等啊路上有等
1: 阿公
0: 你那人都满
2: 不连马
0: 阿爸阿爸你家庭阿爸

0: pre, semangat jasiha di semangat siare.
1: Hari hari
0: itu pun pemplani lindung.

Aku udah nyampe.

Sarawak yang di daerah langhipun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak kena jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 iakna 2,037,755 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan iakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak limkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang meranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang di hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayok dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: 2.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini, iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh, iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105 dan 62 sen setung hingga $112 dan 15 sen setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133 dan 19 sen per ton metrik kepada $131 dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, Indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4%, dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain, bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan, masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan. Bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidy setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian. Saya pernah jadi tolong orang kelas ni. Alhamdulillah, dah mandiri ni.

Ihati alam sidang media taklimat krisis global tamya alih pejidahin yang bahagia Akma Nasrullah Muhammad Nasir Menteri Ekonomi. Okey, kerana hati melepat minit an pem tam semekap lasan tam hati segmen ngarah luan dahin hapan bi hati tam sempejon a tepat pukul telok alam segmen tam alang kedua hati segmen pejidahin keluar pejidahin DJE ya. Aku di jari mai saya kenap men itam alang paen peji dahik darah telur zaman ini matoh men pukul peluak ateng pukul telur lewi. Okey, lagu alang mekap lasan tam doh ni hati ji lagu alang kenan lawing san hati lagu doh mawang men itam lim. Saya kenap pesuklaan, bye-bye.

Pi mai sa kena mana dijerin nalang ngeri tam mana pekala perlu dua perlu ado atau ngah pekala telok lebih ani dia aku sunukong pi dihen telok dalam sek mana pi dikai pi dihen kalau atau ngah pekala enam lebih.

mga pagi din na kami ito lang maklara tama labi ni hita mga pagi ito lang makasuta ng program tam huwi na man klo lang at pagi din na kami man na program man na pagkaw na pradawa blado ita minyi nang telah mendapat kedua telok lebih ani tepukal telok junang ha opitan peji dalam program sanggun lebih telok lebih ani dalam ke alang ne atang lebu studio lebih ani peji dehin hari na telok eti enci dinner joke ya ya na benhari pengkayan Sarawak dehin ya alim kelahu ahli jatana kuasa penganjur program alang sang anakawa agri wanakawa petuan peji dehin na kelok dalam maklarah melebih ini ke titik jauh rame budaya Barama 2026. Ya anan hendak terbuka dah kelop peji dina kami media FM Kayan tak lama kelarah tamat tak buka lah telok junang lebih ini. Wana na buka empat lebih tama pihak peji ngeriangan dah alangaya empat yang tak mihat kelarah ngeruak peji tak lama program agih tam lebih ini. Dengar haman Radio Kaya Mira FM yang pahamu di pukul 4 jenang menjam tu kalang layu nak ampai tamu temu pejuh dalam mengklarah peji dalam dengar usuntana dihina senah do pukul 5 lebih menjam tu kalang layu nak itama pihak peji ngerang dengar alang an pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur ampai tamu temu pejuh ngak program tam di pukul 50 minit lebih ngak mutam dalam segmen PDK peji dihina kalau atang pukul 6 lebih. Ya, senhado temu peji dengan kami Radio Kaya Mira FM dalam segmen PDK peji dengan kalau. Ya, dalam kelara lebih do dua ani perlu pitan do bulan lima. Saya kena men kalau langgar temu peji dengan kami. Jan hado men kalau lang majusu edo tua dalih awan trote dalam Facebook Radio Kaya Mira FM. Saya kena payak men kalau lem.

Ya, lu sangat dah nak dongkan lagu langkanan Daniel Bampa dan lagu-lagu Mak Datah Benuang langkanan Awan Jiu Langkiri Tam Temu Talam Kerah Tam lebih ni. Ya, apa nanti setelah tu terbuka dah hok tam terbuka lah telok Jiu Lang habis tampi dahin hari ni telok Daniel Jo hati halang menbe ni menbe peng alang ngau puboh hadui Nrepa Festival Budaya Baram alang anak jenderaan ujung minggu ni. Dahin aku ngiu hadui pahau hari matoh mana perlu saya ada bulan dah korea aku nak teme-teme alang anak alasan ya mana kok lim alang tak pergi dan naik kemek Miria FM kaya nasan hadu dahin tak mana hang tok lekem jam nak gaya teme anu program nasan hadu pergi dan naik kemek lahu okey nak nak tok kanan hari yang kita me pergi tak jauh dah barat tak jauh ke layan do lebih ani tak lama dalam tam Sarawak an ngio bahui belare kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam menyusan usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin nagahan kesuk do. Ya, nah mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Jima ada telok 20 do bulan jima angin usan ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin lebih angin bahu belarek ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin dahin malam na angin usan ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya nah mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dapat 20 ji do bulan heti di mana an nge usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih an nge bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin de malam an nge usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dua lima, 22 ada bulan jihma anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nunan palu lebih na anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin kahana kesudo hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dok nama 20 telok do bulan jihma anya usan ha kuri-kuri awan lebih anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dahin ada minggu, hati 24 ada bulan 5, jihma anya usan ha kuri-kuri awan, lebih anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin nak malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin negahan ke sudo yang namun 20 telok atang 34 darjah Celsius. Nunan utama peji tak alam dengar. Abara tak jauh kyo layando. Manita malang tak talam dalih ni. We nak men kelok lang sang te hereti tak lama dalih. Kena ta madang na teme teme ab ampayan tam leka maya hadui alang antam na. Temu puji dan nak kami rido kayan Mir FM ngabji itam talam se mana PDK atang ngapukol 6 lebih.

Ia telah ngusan tanah kuih lagu lakana Rosian Aurai mana telah langgerita mesumak melaka jiminan an ampai tamah peji melok tengaran petuat dihen hake ala ngone lebo peji dihen telok ha studio telok lebih ni jadi kena hak rodang peji dihen kami ala tak jam lim tak jo dengar-dengar ala ngesang ana daripada dengar rame ala ngesang ana we nak dari mana 22 ada bulan datang 20 telok ada bulan anaknya nah dua-dua ramai ayah alang anak kungyu tak apa hadi-hadi alang habis lahu anak matau mana perlu saya ada bulan dia kuriak no dengar hamban terok lang tehak long lama kerana ambai tama pici di nak elang ni lebo pici untuk lebih ni aku kena tamak dengan ngelarah jaki hangeri yang dah ka sampai ani ya pete telok atang kuasa telang usan lebih ni lah ha sebab ini mantrak lem

0: Sayo lovey. Yeah,
1: ada dengar.
0: Sayo. Saya genap pabong lan.
1: Iya, iya. Jadi kengyo jandaran an kuriak tekna hadui hadui tu para merame ya alang yang sang anna teda hinang telok pangkan Sarawak nuna pelahu teda community dah community alang teh alang lama dah nuna pelahu piji di henda peng pangalang ha beh lahu. Jadi tak lem klarah tam lawi ani piji di hari na telok ni alang ne bara te jo program ani dangka barari yang te jo latar belakang hadui napa program malang sangat na dalam menjaga alang sangat tangane.
0: Okay, saya pernah parin nak kusuna ani di lamai lang santam na alang an YB Dato Dennis Chairman ngatun man doman languna tang cam naji keliah di lamai tujuan na hanang bantam keliah sayu pahabong papsuk pajamat alam keluan jam alam mungai belum baharuk mutau dahin kaum kelia alang sana tegu ngedau malam ujung tanah alam pasan alam dewan JKC kitisku long lama.
1: Jadi duan tak oka tejo program ane arin Daniel nah tejo teme-teme manheran tolak un hari matok na teme hadui ani de.
0: Sayo. Atala na mendani na dalo o mato na may ngavan o man migore na o dalo bersih tebing bahe hungay long lamahanan dani dalo mato na may pasanan ay ngavan haruk nya ngaya wan kelita awan hasang na awan hasang na gerai uma ngawan dah pejuan malam ni menino dhane telang meman miri merudi den dalo long jaga hadi man be jabatan perintah sedia mendani dau 20 ji kelunan hakai sangatang dasang na raptai belajar dalam masuk pertandingan dasang reptai ngatun dasang cabut undi hilang nak tanya van hilang nak tanya beluba dah inalang dah nak lano sebenarnya na 22 bulan dah 5 dah in 26 23 dah 6
1: Ya tuan tak lem kerah tam lebih ni barat jo program malang ana telok na. Jadi dengke kak barat oka kuria ke tejo tujuh hadu yang ni ana. Tujuh program ni ana hui nak men telok community alang teh ha kuasa na telangusan. Janak men telok alang teh ha kuasa na long lama tua. Aku ngiu ani ha na halum nak men telok alang teh ha kuasa na telangusan.
0: Ni Arana ni win persatuan kayan Sarawak alang atuna di taklana mani tamlim alang muri palam kawasan baram manbe kenya kayan kina dalolong lama kelabit dalol hivan pelim te anjemput nei ami bagian tujuana na awan aikurik menadi awan tam pepsup ngeluan keliah pejirin jie lai tamlam kawasan jasi tam sayu pabong dan lebih nak menbe ekonomi jatam terpehituk marung budaya marung hadi di kedai ka tambah lajan pralo
1: macam tok na ada ho mari yang kerana gastronomi kan ada ho na premier tam de
0: marung kuman marung hakai turis
1: jadi di hadui awan putulah bara kuasa na tolok terang usah lahu daleh menawang jadi aku ngiuk tek program alang yang sayu alang menjad dah kelunan menawang nengiuk program alang anna kelok na ni jadi dan kebara kurin an keliah nurepah petadi yang alang anna kelok na teguanan
0: okey alang tak kayak lo ari anak usun ya na beluba haruk mau tahu kahum naan pak kenarana di kuda telang mata melima kuda 10 25 20 30 50 ke okay, paham dalam langatun pengelu desman dalam atang jatuh horsepower kuda kentang main laju dan anang batang program bi tegonan itam sana kli a te dalo marong

0: awan pengumanasan jam dalam nalisam lisam kinjir lisam uting
1: dasam bagui payo
0: dasam na pelawan na luku na kue bangkwa pitko dolo ani ansa dia menuma sang anggeri 22 de bulan pelawan te dalang wak tahalang kena juri na ano lang kajo ling dahin na pelawan marung nyivan nyivan sin lake do ute aran odasuk mereka pelawan nyivan dat nyivan aru datun julut kentam kenyah nyivan joh kentam kayan dahin tepa pelawan sukan rakyat ajam pelawan hilang haman ngejala ani men 22 de bulan dahin 20 pahabung malam 22 anan dari tanjang sang kahi kena dan tatal Muhammad Tam YB Sanita Michael Mujah alang ahli Dewan Undangan Negara Malaysia sangnai jadi tatal Muhammad buka lamai malam anan ni hati marung pelawan nundi nyivan nyivan sin dalam anan mereka dia lang selap di mana ni dalam sang pelawan nyamdoh nyamdo ratu ibu ini sang pelawan basung
1: ratu kebaya ibu
0: nan. Ratu kebaya ibu ni ote dalam hui puluh lah ongkrik dahin malam manan te harin anak tam tidak asing lagi alang ama lagu ati jeputan dah menati Rusia na urai sang mawetan na papan ita malam manan lahu anan anan program malam 22 memang te bagat dahin YB Danis alang sang te malam anan jemang 22 anan itang sang mato inang dah belu baruk lah mato anan di damalalaan 23 pahabung laan sabung pelawan bot laju ni menjema dahin YB Danis alang sang na prasmiana taina dahin sang na jima ngedau dua betulan anda sang pelawan nyebut dua naan yang dipakai sebut sebut alang asan alang anda pakai usu dahin pelawan nyebut tradisional alang modern anda na pakai pakai nun pakai pai pasalnya sang tepat kategori laki do nyam alang sang masuk kanan malam 23 malam dapat lo anak-anak teng lamailan alang tata Muhammad anuwi ujaji cangnai ana YB datu Sebastian Ting Chiu Ting Chiu Yu timbalan menteri pelancongan industri kreatif dahin seni persembahan Sarawak nai menmiri YB tam menmiri cangnai YB datu ada ni salang sang mengirihan teng lebihanan dahin lebih anan lahu tak dah sang na tam na country kanta na main band country country rock band alang tidak asing lagi alang selalu anda undang alam dalam Sarawak sang na lagu nanan jadi malam ini tam sang pelawan inang dah pelawan nyivan dah tunjulut kerani utek saya kumpulan urujista kujam dalam u na briefing dalam miri ini dahin dalam una undi hilang sang una hilang sang bayar malamanan so nana nang program malam 20 telok so no
1: ya jadi dua na tak jauh man telok alang jatuan kuasa penganjur men lima dah alang terlibat dalam program ni nunak men beh dah tangan kak men dah hui nak tak nyilang lebat naan program jam tok na petadi yang ngejala te suntana dapat menjala di atas darat te lahu petadi yang pengumanasan te lahu petadi yang ratu kebaya ibu dahin kuri-kuri naan petadi yang alang hak bengwa hui nunalim kah te joh long bot power long lama Powerboat Race 2026 ni.
0: Okey, usik ku sangkawa te hal puboh dia ni win dah lang andalo ku kalau ngina puboh ni dia memang utek pengalaman men be blo paharuk utek pengalaman dah dalo uwi kuri-kuri manghawi jatuh la ong hasang Ngayon na tayo lang na man Brunei, man Sabah, man Kuching, Bintulu, tataw na lang bulubaharo kani o mga lay pabuha doi na lay ka man be adi-adi ujung tanah man be keke pol dalo cigu asim polu desim man dalo ni dalo man be dahal man be jabatan kerajaan tek tulung cilia tegonan sa mangkawa itam pegap nai japa uwi tegonan lah
1: saya. Jadi duan tak terjauh program ini nun kajo nak nurepa unik nak festival budaya Baram Neman Teluk Kelunan dalam Telangor saya sendiri nun nan pelahu dah Kelunan lang ne menawang di membeh pelamana ka.
0: Ini anak-anak bin ji kebudayaan tam orang ulu ni anak unik membeh kanan tam membeh hewan tam membeh penguman tam dia ji dua kalau bangsa alang sang perlawanan ini bikaum lang abe kita mampir peluang ala peluang sang merasakan keunikan makanan orang ulu makanan asan tam halong lamanan a dari nore ke kebudayaan tam biar lang tujuan ala ni tengah bantam kalau an kali asal saya yuk
1: ya mampir dah petoka mana dah aku nak bangu aku nak bangu alang ni menalam menalam perlahu manawa ngedaleh alang ni nampak hilang ramai ni.
0: Okay, aku paget nangen ani tamalaji peluang itam jadi ji ambassador man itam rulu man bekayan para kaitam itam ji kunan lang sayu lang nyalam lang sayu haman pebohor di Jawa Barik dahin aku nangen itam pakaian kalau pakaian inang sayu nau long lama pasal long lama ni tanjang am cukup nuno ngawan melok kulita bite dalo alang jaga hari ni tu tersedia ngawan melok kulita haja namin tanah halah jala sitam am kena di hilat lale te awan jilau bin long lama ni usi cukup ngawan melok hotel jadi itam nangan metang homestay harin-harin kawan-kawan lah te amiri boleh meloh ha long puak kering dolo nore ke dalam ni pun amin amin hadipa long lama ataupun dalam pasal long lama.
1: Jadi apa ni tak nyenang pasar miri ni sikit sulalek malong lama korek kira dua jam winunan kah
0: nore ke aku nangan dolo balai dah boleh dolo na kili uli daw balai hari na majima dahin lebih ke dangtam uli bintek jabatan saya long lama bilang perlu na itam aman pelihe driving alam ujung alana.
1: Jadi itong jutan kuasa penganjur itong ne man be pangaya alang pubo hadu ani. Jadi nun dahok ka man le ma kelo alang jutan kuasa alang pubo hadu ani la jah di pejoh din sayu.
0: Terima kasih ayah manarin tamu ebi danis alang nyadu ayah kahi belajar sponsor dan lim-lim dalam alam pembawa adi. Terima kasih dengan kelak kaum lah kelahan hadir terus sang pembawa so menghongok meng putus asa lim-lim hadir memang te keberatan ke te challenging nak dan taman permai tangan sayu.
1: Ya, apa te dah am halum te jo tangkui nono te lang sang ima mi alaan te program alang sangat na halung lama.
0: Saya kalau metang dah halang gamadi TO and publish baik kalau ngena masuk karang kalau pelawan-pelawan ni boleh metang. Boleh metang.
1: Ya, we nak dah halang ngejalaan anda.
0: Nyebut lah.
1: Ya, nyebut lah. Jadi macam tu petadi yang ratu kebaya, nuna pelahu, tejo petadi yang paksa penguman. Kap dah dua bulan nak dua lima ade. 42 loong dah api bagi. Nuna pelahu dah alang perang harok. Tejo ukah mariang alang ketua kaum harin telo Paul Paran Bara dah lam deh. Enah we dua atu dah umat penyertaan. Lima wana tak lemah dari tam Sarawak. awak ni masuk nak dah man dalam Brunei. Iya. Dalam mak nun tua man hari na telo dapat taman na telo ada nerjo kelangat teh hawah ni barat teh jo program lebih ani teh jo festival budaya barat ma 2025 kena tamlim ala lim hadui long ngiah man be kena tamlim be talam nuti sebayang kah ala do ne paen megang jarun rame ane.
0: Iya. Atau kau mail tu sah.
1: Iya. Iya. Tapi apa hangwa puji dah hangwa Arin Daniel tak lama dengah alang habeh ngeruak. Ya, saya kena.
0: Terima kasih. Thank you. Terima kasih.

dua na tugu harami do ledoh kan tama kayan nuna na parahu gawai kan dah rin telah hepan itama ni nang tak lama dengar-dengar halang nyemo halang jadi jarun bulan lima ni tak lama dari tama Sarawak lemak program nada do gawai ha putong bahagian alang anna dan pelahu hajan hadu pengakayan hangat kucing sendiri na program alang kumakayan heritage showcase 2026 alang na mana 22 atang 24 do bulan 5 ani hak kucing alang kenan pengakayan Sarawak hangat kucing ya selebih nu dengar mentro alang hak kucing. Adahina lahu tuju program alang jak ngerua anna dalam bulan lima ini mukeh men kuri-kuri program ala ngajak anna ha daleh apa na tolok te tak limakah program dah na lebu nada lebu saya pulu duman uma aru long bedian dah na bertemu dah lok na do noran ada do ledoh dah lok alang anna menji tanggal 2 do bulan 6 ni dehin jam nak lebak program alang anna lahu dehin kliah-kliah alang anna tegu jaga anan jadi alang ngatokkan ta ikam lan hena haja jan nanti hado hena pengumuman lepun ta makanun pengumuman lepun kuman asal tam na dino na selukung na pito jin anak kliah halang mijat antah hendang anak lo na kerani hendah dah pelawan na takal ham nurpa takan ham tak lo na anak kerani hui na anak hendah ji nur anak dah kliah tradisi tama kayan hak kata aran nanti lo anak kumak takal ham nanti ya mijat tak hendang dah na petadi yang kliah takal ham tugu na rame taklah muripa kerani kena hak lo dang kusi bara anu nak tok gaya kelihanan deh nak kena hatek menhang telok na kelihanan ha rame lah anak hak daleh telok te jarun na rame ledoh deh nak gawai ane ya ngabdo pengakai dah rin telok lang teh hak Namibia lebih ane.

0: Oh Rin, usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Iya, panabat menita malang teha dari hudi akawin yang tak nyenangan tak jauh kio layan do payang membe usan hinte balik awan alang teha balik hudi ak macam tong nak dahari na telok alang teha long busang tak balik awan lewa alang u rinya pada dalam deh kinatam tuan ni hungi une melah tanam lutip alah pantai jauh keselamatan tam lahu hina menita malang murid petap awan alang melik lalanya metam lahi punuma norepa kampung alang jelang dah hina bahaya hungi ok peji nguak din dah rin telok langin ni lebu peji din telok ngedoni dah rin telok mankusi yang harin telok Daniel O'Neil meran lasu hadaleh siang ngawan ni DJ kena biasa kena man telok lang teh kusi yang lang teh atang bara dengar. Ya, selebih mana hari ini telah ada berita ke baca. Frisila hubung lah Petrus Wan, Payak Ding, Nunan Perhuman, Mira Larung, Roland Tua, Agatha Luja, Yoya Lawing, Nunan Perhuman, Kristina Wan, Rita Lahong. Dalam kerana pejirin kami hari dokayan, Mira FM, Jan Hadu, dah hari ini telah alang teh merudi hari ini telah janggut 40. Yang selebih lahu mana telah alang teh tak lama dah merudi. Tak lama lasan, alang dangap jita melim, pejir sayu piah pepju awi kun ragu lan kena nak bobi laeng wah ni habis tampi kita nama program age

Yang temuh pecik di hina kami telah mengkarah tam lebih ni anunan perahu men kalau langgar temuh ni lebu tak lama mengkarah pecik di hina kami radio kaya nak Miri FM dalam Facebook kah telok lebih ni kena kui line ha, dari awan yang telok terang winte balik awan orang petunggak di hina alan dan apa line internet alang jangan nak sayu okay selebih mana telok langgar jusu pecik dah ngerua lebih ni selebih mana Petrus Wan Nunana Pelahu mana hari ini telah Alicia Wan tuwe situ saya lebih saya kenap Nunana Pelahu mana hari ini telah Orkot Joy ya saya lebih mereka Orkot Joy dengar kak lebih ani kaya lagu amini alang kenan Rosiana Urai ak tujuh mat lim dah alang jam akui tamakina kalang teh long laput lim dah lok panakui alang teh uma long laput sungai dua Sri Kenawan long lama long miri long pilah miri bintulu kucing dehin hak tanah Melaya God bless kenap hari ni jelsun kan hari ni telok Orkot Jo tak lama kalah telok lebih ni iya kaya napi kak ni do alik-alik aku mah beh kena ya kayan tengen dalam berkarah puji dan kami rido kayaan wani habitan puji dalam berdengar usun tanah.

0: ini ni ata hudung ada kita. Tapi nak kau sih nak kau itu kita nanti kurang baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, baka enggak aku dah kau yang sih ke. Ayo kita sang ke petang hinanta kau. Ika kau bawa nonton ika kau. Dah nyamun nanti ke. Hayu ika dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: guna apa? Sayur langka.
1: Sayur aku nak di siapa nak aku nak kedepi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke aku mudah lontar tapi buang aku ke separik kayu ataupun tu dia batok kan hari kan separik lah.

0: Ya, mana telah lim teman peji dalam madengah Husin Tanah lebih ini. Ya, teman peji dalam madengah halang ini mana adalah Sydney, Australia, alang te bara. Dia lah ke umur telah peluduman anak bara. Gak ayak. Tak lama tu sahala anak bara. Jadi, dah lam deh. Teguh laki ini anak bara. Teha banget dihin an masyak iu teha barat dari Australia. Tusahanan an barat jadi tegu pukul 10 jema ada halam deh. Awang banget busang Rodness delang dihin pas raya Perth. Lang selamat lagi ani ada bilun ada kruna lang nah adui nyelamat lang ngati selamat lagi ani yang dak dalam kurina dengar ada sang jalang jeribu telah atu tusah tubuh awin kena tusah tubuh kena namas yak iu ari kon tak dalam madana Australia matoh menduman jadi butuh suatu pitana puluh ji unak deh dihin hui 260 heknah anak bara pemutusah pate masyak iu an kerunan tek tanam madaleh Australia. Wan anda ngawak tamah peji tanam madengah madaleh New York kalangan tek bara ji doh mali na kerunan lebak tak jatuh ha nganak ji anak ake ha belua umah besara hina ha alam umah besara Brooklyn alang penuh tua kena kerunan teguh ha pengah pertuduhan tek ha awin na patrungak dihin uki hipun dadah. Samantha Randazu telok puluh telok duman nganak alam mama besar anan jarun hak pengah dah mawe hak din dah sangna pendakwan pendakwaan teh ha abin dah sawu nak tunggu ha ngana kanan dah kluna lang nyadui tak lam uma besar anan lang blekong ha jarun dah ate blusah dohane nganak. Lama tu sahala ana bara jadi uma besara jenayah Brooklyn nak 25 alang u arede. Tuana nak dohani an bara hajak maliaya pengajaka awana nganak tual ana bin up atang ngepitan bulan. Dohani an hilang jaman-jaman melok te baku te padung lalu uma besara. Temoh hata musang dehin tuguanan hat temoh nganak dehin dah alang nyadui tak lem umah besar anak alang ngapu boh ya jarun dah men opisah ke atang alang ngapu boh ya lahun. Dona tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tam lebih ani apa mau mitam tak lama kelarah duduk kayaan gam jitam tak lama kelarah lebih dua dua puluh pitan dua bulan lima 2026 dengar suntana apa mau ngeruak tek jaga alang ngapiah nguak jimam.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

David Lahai kan Christopher kalau yang mana trok lim nonok men trok leng aran liman lebih ani lebih ani pertandingan kelegi dorong lu peringkat dari tamak Sarawak nak bermain Jaya Miria Senado

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Bila ku lagi dengan David Juman, lagi tama temu puji dalam program tu kita lebih ane.
1: Panopiwe pedah te alana, pelihe sayu aseng di mahlale.

0: Nante Habaram dahil balaga paanak paji dahil radio taam.
1: Okay, dalam program tu kita lebih ni hendak kita mampir pergi tejo kenun guna guna nak hiti ayap tak lama murip tam kelunan ayap ni jenun dataran nak anda pakai awan tam na sepa tua ayuh nak mentrok lang na sepa bi te guna nak men hadi pubatam hui nak men telo alang ngekam pakai pubat lepun ayap ni lebak guna nak. Macam tok na dah alang madam ayap ni dang entam maru dah na dah anak-anak ta malang umadam dak so telo alang umadam madara na pelahu long telo sidik lahu jan nak so noh telo ayap ni hetam du atan ayap alang u an telo maru dah entam du pelat he na tak ngam dah entam du pana nak dang na leng tamak bengka. Adahin na jan na tua awan tam madu ala tam tugu tam amnunok sayuh noh tam tugu tam madama kanure biayap ni lim kah lahu dang anna jadi teh macam tok na tak lam masyarakat tam noran nak dekayan ni dan pelahu dah kena dah dang na teh ni ayap ni dah na jadi teh anda api ji itu te anda dak te dalam tebok anda dak te dalasu ala atan nayap teh musang dahin te nah ata ateh ngam ya anda dak duwe be jan tak nak pergi yang anda na mijat anu dalam kelahu dah nara nak deh kena nana anda dak nak teh anda dak duwe awit anda bara deng nak leang tambangka macam tok na eta melang prabutit ya pakai teh dui atan ayap ni hena jalan pakai norana de ubat lopun hitam jadi kama pakai ubat-ubat dalek leng ni jadi kama pakai ubat lopun dapat ubat ji alan dapat ikhtihar tam awan tam na leang tam ni sayu adahin na lahu dah bara ayap ni limka sayu dang na tekanan dah tamti dang puboh darapa kawal tiah kurin ha adahin na hu mana telo alang ngam jam kenun na gunah na ayap ni lahu te agai tam ya na te bale api itu na ayap ni anda tepak taru-taru anda dah terkep te awan-awan alang prah macam tok na menita malang hipun semua hipun wa'ok lahin nureh pelahu te pun tuman tulang tam malang betong macam tok bukong tam betong ka takel tudak tam betong ka takel leku tam betong ka ayap ni antam tepak dan antam kepah te pun tuman tulang dapat lepet tam alang betong ati de nai tamba peji tak jo nun gunahna ayap ni ate age tamba kronan

dahin hapak telo noran nak de sebok nyenang aya palang ngo u noran de ngelaban tua mori pate be uma telo apa atrok te anetak na mebat na belang lana lebak apa guna sayun na ayap ni dalam batong ta meklonan dahin nak ban telo alang hipun ba alang bu pelahu te guna na itu nayap ni antam noran nak de antam menyepa membuat bu batam on antam bet na atan tengok repa lemura musang ada ni tam dang luku batam pakai atak paru itu nayap ne mendah alang medam nunam pelahu mendah alang lihok repa asma anda api itu nayap ni anda lemtoh te usunapui te nak panah anda tena nak te usuk dah alang madam dari perahu dah alang asma dari pada alang lihok ati de mana telok lang ikam sang api tu nayap ni aban telok du kita madang maru na atang atang atan ayap ti ne musang bela wanan tam tampak let dari nata nuran nak datang ngam telok jadi kam nak lasu lalek dan apa nak telok do dari nak dang lim kah itu nayap ni ana bara dan na ikar tam ne laru heti dui ada nayap elang ana telok maru dari pahalang an telok na jadi teh dahin mana telok elang arando ani sayun alahu men kebersihan itam elang arando nah tama peji tejo tu kitam lebih ni tejo kat langdang antama pi jelang-jelang ngadihin kuasa nu matam luna pelahu mana tok lang hipun tu bu ayap ni sendiri tejo gunah na ayap ni tak lem ageh tama klonan heti hendrepa ji hade depa ubat alternatif alangdang anda telo pakai. Okay, saya kena mana kalau langgan tak ngeri yang radio kayaan lebih ani nunan telok peji telah matu kita telok jadi mana hari telok kita nuban buat tawi tubuh ini ulo kena magat na dapi tangoh dahin na putsadin na kena saya lebih ta malang u ne lebo ne nah nyange mahnoh awa dahin na pepanah amin na Tuhan na ngepah ita mata alam halam na akan harin telok kita nuban na man miri ya saya kena man dahin telok lang teh miri alang teh mai pantun alang sayu man telok lebih ni di pantun tebara alang kena tamdang atang peji ngepah halam rasa na radio kayan jenah do melahu man dablin kai baja alang teh ngeri radio lebih ni.

Iyan si tak talo malaku alang tengarana te jauh libang te panak hari nalang kira na dan ini alang cerita ma pejoh tak lama dengah kriah talo lebih ane dengah alang te barat te tusu na an kriah ya alang uan pada me pengatang rame lebu duman do kerana resmi yang di Pertuan Agong peringkat Sarawak 2026 tino lansan alang amili hangun ane he anah betong ramana nasang matoh mana puluh jia tanggal puluh pat dua bulan enam madu mana ni ngia dahun nanti malam Menteri Belia Sukan Dehin Pembangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu Tek Bara ramai ni hak nah dah tak nak kuri-kurin anak liah hawi na betong kitchen hadi putulah bara tak jauh pameran raja kita kut bahas dehin tak dah nak majlis kesyukuran agama-agama lain teguan alahu. Ya lang tak lang na lima teguanan hak nah dah nak majlis kesyukuran majlis jamuan teh dehin konsert rakyat. Majlis jamuan teh anak teh puluh pat dua bulan enam alang dapat nak tuguanan anak yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Chunadi Tuanku Jafar dan Hawa Nak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dan majlis kesyukuran agama-agama lain jikdo empayan dahak na majlis jamuan teh anan alang anengiu sang pelong hadi ni hanah premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johri Tonopeng. Dahin abarate anengiu dalam 5000 orang kelunan sang dapat nyelang konsert rakyat alang sang anate pulu pat de bulan na mane. Datuk Gerard Duanunan dalam dahuna Teguh hak jadi hakai peji melok barang tejo dengan hanan hak Sarawak FM RTM Kuching. Anak-anak tak jauh tengah hati dah betong sang anak mili itong lasan awan na rame lo hati ulang tahun keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat Sarawak Duman 2026 mana wana nangwa itama peji talama tengah Festival Budaya Barama 2026 matang mana 22 atang 23 2 bulan pas terlalu lama jadi tak manhang telok alang teh alang lama man telok alang nyadui kena telok hiriak tak jauh dahok bara alang ante tak papan tak tewe baran alan ngyo hayang alan alang uana bara abin nyenang man beh dahok bara alang ne man juatan kuasa alang puboh hadui Festival Budaya Barama 2026 tek dah sedia tada papan alan dah nayutan uli teh alan napala jalan napala ubung imang tek dah nayutan tinan kena hatlo pedah sayu asan timah dehina pak anheria ke tejo keselamatan tunggu tamate napa rame-rame alang anna talama dale ya nunan palahu mantlo alang te talama pansaraya miri eta manyinang talama program alang anna malamani hena petadi yang kligit orang ulu patgu te do gawai daya peringkat Sarawak 2026 pejoh anah na dah na bazar hin na temo dah na etno cultural festival malam ni man be bagi telok orang ulu alang sang anak anan man telok alang te talam daleh miri nunai ta ma peji talam dengah kriah ha talam kelarah telok lebih ni lehin temo peji dina kami talam kelarah peji di Radio Kayan Miri FM Ali Panggumaru kan Ezra Music mana telok lebih aneh.

Ya, saya tak dalam lagu Lebang Umar Aru Ken Ezra Music yang mana telah nak mana telah ujung minggu ni nak hayang nak apa nak telah ting larah jaki ha Umar Aru. Ya, padahkah tak lama hadir lah anak kalau anda. Ya, amat kalau lah dengan Majusu penjirin dan kami ha, Radio Kayan. Hati-hati Facebook Radio Kayan. Ya, selebih mana Venus Jonas selebih selamat lebih season radio. Radio Kayan Miri kena okay, lagu benci tapi rindu kena lagu ni nak tuju mandak bakai-bakai halang tak ha hungi asap belaga. Nana pelahu mana peminat setia kena mana sungai biar bakung barang miri kena nana pelahu mana bakai-bakai halang teh halang bemang long lama kena amai so kena mana DJ Sun season radio miri kena so kena mana Venus Jonas dalam mana kelarah peji di mana kami lebih ni kena ada halang teh utara Sarawak teh peji ngeri yang dah katok ka lebih ni. Itam pencirin dah rin telok alang te itam teha WhatsApp telok ya saya kena mana kalau alang ni WhatsApp pencirin kami hari dua kaya Namir FM selebih DJ ake lagu dangdut lagu dangdut lagu dangdut nolok.

saya kena pawin te pinci deh nak kami lebih ni kena te lagu dangdut lang pasak antlo apa momen telo lebih ngap. Hei nasan hadu untuk pukul 5:45 minit lebih tak mengelarah jaking hapa tak lama dengar hadi dagang mandahrin trok langit tawin tak lama dagang-dagang alang anda na ayak duk hadi kelok ya asan hadu penjirin nak kami hari do kayaan bara dagang alang anak kelok na tiawin jaman ni hati jam 5:45 minit lebih lang lana na awang alang anak kami ukeh mana kelok awan nak kelok bara jauh hadui dagang alang anak kelau hipun. Okey, apa yang tak mempunyai dalam dengar temi alang baiklah program Sarawak Ku Sayang hati no lasan dapat hak nak nengok hangunan ni hak nak hak bintulu kita mempunyai hak peji kelengi lagu tak mana hang telok alang hipun aran ada Laida lagu lagu kenan just straight mana telok lebih ni lagu irama country ni saya lebih mentolok lem

0: Tante Habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio taam.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kekurang tam tam tam muda mudi ha. Aku ingin nangan itam ja itam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya itam jam ha kes kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Itubuh duah abar. Semua juta ringgit maubah nyukat sampai masang stok pembiak saat nogap adok genetik, dua produktiviti ternakan pakai bibit B-quality. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pemasang Wilayah, Datuk Sri Dr. Steven Rudi Utomnang, Bogor Stesen Kidik Binatang, Jurah Obok Kakak Taka, saat nama pagu, operasi bayar standard pemuda. Ionang Stesen Kidik Binatang Karabungan memakai ni juta ringgit saat kakak takah pusat latihan veterina dua kat kuartas pikroja. Stesen Maragang dua long sebangan membuat kakak takah saat kidip kerobau dua koming pakai belanja setengah juta ringgit saat nama pagu bangunan ofis dua kuartas pikroja. Ia sebeniti takah sesi Gulung Sina ngarun ofis menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dato' Sri Dr. Steven Rudi Utom tong tanon geh ofis menteri nyukong sejakak namah pengeluar daging sapi nyirusuk lembaga pimakuang dua kibarik tanah tanah Sarawak, Sarkra. Sanian ino dua pusat kidip sapi maubah naik dirimbas betong dua setengah bau. Dua pusat ino ngejakak siap dang suku Kitaru Sowak 2026. Dua pusat terbawa ino tapot kidip kira 500 sapi dua namah kapasiti feedlot Sakraso teratus jadi moi ratus porong di Mayang Serian. Tokot ekspor barangman mau bitamah jadi ni poin ni dua bilion ringgit atau 5.3% dibanding peratus 20 juta ringgit dan sewa 2020. Pak Sungguh imbangan dagang barangman masih lagi defisit. Dan pingusap Ngurung Sinai Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utomnang dan suku sebunga sewa 2026 sejak defisit bitokot ni poin nuam taruh bilion ringgit. Sarawak rekod defisit dagang barangman 2.4 bilion ringgit dan sewa 2025 dibanding 2.44 bilion ringgit sewa dia ino. Bitu nak dua ino rakah mesti obomit sanamah adok pengeluar barangman tempatan bayar ngurang import. Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom tong nyatuak geh dan industri kidip oyuak di Sarawak. Ioh nang industri inoh di Sarawak ngijaka ya doras masang dan sewa 2000 tarpuru. Inisiatif inoh niat kiang oyuak Indo SPP 500,000 porong nirusuk pimasang punua kawasan kidip oyuak di Pasir Putih di Kuching, dua di Selangau, bayar toyak oyuak modern di En Sengai, Simunjan. Toya oyuak di Munuang ngejaka yak peruah moi ratus 90,000 porong oyuak dah ni sowak bitokot ni poin 2 bilion ringgit. Pimasang iti yak kakak Sarawak jadi negeri ekspor dekasan ayu di rantau iti. Iti tong yak gorak geh industri proses produk oyuak saan pasaran domestik dua antara bangsa. Industri iti tong yak ngurang geh defisit dagang barangman dan sektor kidip binatang. Program Pemasang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP biniat dianai kerjasama strategik dua perintah Sarawak dan sejakak naik perancangan bayar kerja moda pasar derobih mampan dua binaan. Bikara ino abah sobat dagapit pengarun residen UNDP Malaysia Singapura doh Brunei Darussalam, Bezian Jeswe takkan berdapat hormat Gapit Premier Datuk Ahmar Awang Tengah aliasan di ofisnya di Kompleks Dun di Kuching. Pimodong ino biniat saat notap adok kerjasama dan pimasang pasar pakai gaya bersepadu dan bogok sektor dekuda ekonomi
sosia duah abuang torun. Dang bidapat ino, sok duah pihak mau nyatuak dang pingubah strategi pimasang drobi punua bayar penyedia plan tindakan drobi tatong. Iti saat notap pimasang pasar di Sarawak tapod obah ngatur secara mampan inklusif duah binaan saat pinyonang komuniti. Kerjasama Strategic Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor bersama syarikat-syarikat Bokon suku biguna dan pimasang teknologi semiconductor di Sarawak Robi sok takah kerja pikarik. Iti sak teknologi ino tapod oboh masang no kita kah pimasang aplikasi komersial duah industri. Sanyat ino SMD Semiconductor mo sai memorandum sama paham MOU bisama dua syarikat dang onu iti. Pengerusi Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor Datuk Sri Wan Rizosman Wan Omar nang MOU ino ngelibat Photovoltaic Foundry Private Limited Sok Singapura Doh Jiangsu Linyang Energy Company Limited Sok China. Ia sebanditin hidup pinggaran abar dan sidang media seropas MOU ino di Kuching ono iti. Sign MOU ino obos saksi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sebagai ino pimasang bakat mo obah ngin pinumpu dang pelan hala tuju industri semiconductor Sarawak san notap Robi Bogo onak negeri sua dang sektor teknologi bitokot di Katung. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamenang pimasang bakat ino jadi kodak sok pikaran lebih guna dang pimasang ekosistem semiconductor. Kodak so inisiatif dua buah ponu iyoh reh program pi belajar semiconductor iyoh no program latihan nomburan sampruah tenaga kerja deponai dang bidang nai tukuah chip semiconductor. Siri no gadin program ino mau mujur peruah robih 50 jurutera denai tukuah chip tempatan. Selepas obat latihan, peserta program ya obah ngin gaji sebungas si kurang-kurang RM5,000. Luasa ino SMD Semiconductor tong naigeh program tajaan Dr. Falsafah PhD pakai kerjasama University Bristol. Program tanggungjawab sosial korporat CSR ngatur dak YFM Dayo Motorung Ratus dibau padawan dua serian naik penyedia saat nyamut onu gawya sewa iti. Nenain pengurus YFM Bedayo, Jud Anye, pihak sai sonang sebab ogi peluang berdapat ratus dekurang binasib nyerusuk program CSR amote ngidio onu ayu gawya. Binurung barang-barang dekodak inyokman, boras dua debokon lagi arap tapo turung. Ngurang pinusah nyada terima Program ino ngelibat semomoih penerima, sok semong nuam kupuak, pakai kerjasama opis kebajikan masyarakat bau dua serian. Barang-barang binurung obo terima sok nyada paguh otina.

Ya selamat ngemi dulu bala pengoji Radio YFM Radio bala geng-geng awak ngemi tinggal bersama Dodi Cik Lenny dan segmen ngancang betul. Sepuku nom ngemi nom puku pri'i ngarom iti tia. Ya saat tinggal pandangan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 megasok Kuching. Aduh di 0.5 megasok Serian. Ngumiti mau ngumi ono duo semang pri'i ono bulan limo sewak 2020. Harap nang para pengkojit YFM berayu sihat do pagu-pagu si jaya. Ya duduk balingan ada masih dang orang adin harap nang nakin-nakinnya ponu dang orang disah jurak laju. Ingat ngocit lagu ngocit info dong ngocit salam desok bala geng-geng awas sa di botot ingan nunduk yo sa ingan selamat selamat nong tepat di nuju ingan. Yo kedak biasa dan pukul 2:30 ngumi otak ngocit abar pakai sinar biata pakai sebayu untuk ngocit abar pukul 2:30 ngumi ajak dia untuk sama-sama berhibur dua lagu desok Lin Se Yesi lagu Sobak Singumi sama-sama untuk berhibur.

memprati bara pita operasi bas. Jawatan kuasa anda bertanggungjawab tunduh berang masam aspek samun pengurusan dengan teknikal kerana tu penyedia dok mansang bersepadu tersekat tuna tipu adi dok natap. Sarawak menegak dok ngen tanggungjawab mengatur rami kuka sukan si Malaysia 2020 dengan semangmai anugerah September 2020 di Stadium Sarawak. Sarawak menegah pun reis yang semangju sok taruh perumai acara sukan adi dog bertanding. Tanggungjawab pati kira nang penura pengguna Sarawak dalam tempat mujur pengatur sukan si Malaysia 2020. Nga anak Datuk Sri Abdul Karim Kedaat nang Sarawak nitah 666.5 juta ringgit ia sukan si 2020. Kerja-kerja nambah kena semeni pemudah sukan adi alun dokenu tu nak tipu deribu atur pemansang Malaysia adi semangtaru. Madi nanti sop perkerja nambah kena ana kenu tu nak plan. Kedak pemudah ina nimun Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu nga Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek nama kena Stadium Sarawak dok jaga kemas nga 21 Januari 2020. Kerja-kerja nama kena yun simeng pemudah adi beken dok jaga peguru nga suku adi dua suwati. So perg venue dok jaga kena operasi sepenuhi nga suku sepungas nga adi dua suwa 2020 jadi penyedia tipu temasya sukanana. Setelah anak Datuk Sri Abdul Karim menegak nyebut nang perintah reis nyebenar kerja nukar den Stadium Negeri ke Stadium Taha Arifin. Raka anak yang ngangen pinura bidawu Datuk Haji Muhammad Taha Arifin pengasas kaum beraruh Bol Sarawak FAS ngaswa semang peri juk perupat. Ayah menegak genuk pinura bas dan menetap penyekembang sukan rebis i beraruh Bol di Sarawak. Sarawak seentakah pemujur ngasen pemujur bas dan berang masam kejohanan sukan. Nimun jadi juara Piala FA Malaysia ngasua semang peri-peri perdua sama juara Sukma Tui Tarukari Bijut-Jut ngasua semang peri-peri peru semang peri-peri perdua ngas semang peri-peri perupat. Pingatan ana setabi hormat adi patut ka tokoh adi penerai bagi terung pengembang saman pimujur berobor di Rais Ati. Biji uringi ngagah. Perungun semangmai juta ringgit medok nitah yang penyekembang stok pembiak ia negap genetik nga produktiviti kudip dang. So piramid bine adibian kualiti. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga penyekembang wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedaat nang berang masam ternakan andok nambah kena yang nambah pingasi operasi saman standard pimudah. Ayah Kedaat nang stesen ternakan kerabungan mempakai di juta ringgit yang nambah kena pusat latihan veterina nga kuatus kejap tengan. Stesen Maragang nga Long Sebangan menegah dokatu takah yang pembiakan kerbau nga kembing nga beranja setengah juta ringgit yang nama kena bangunan opis nga kuatus kejap tengan. Air keadaan sakti tipu sesi penggulungan opis menteri I di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utong menegak nyebut nang opis menteri ana menegak nyukong rakah negap takah sara diri daging sapi sok lembaga penyatuan nga pemulihan tanah Sarawak Salkra nga ana dua pusat pembiakan nga penggemukkan sapi andok naik di Rimas Betong nga setenggang bau adi dok jaga kemas nga suku adi taruh sewa 2026. Dua pusat bau ana nga kapasiti 500 pereng rekakat kapasiti feedlot Salkra so taruatus ka mayratus pereng di Mayang Serian. Nilai ekspor pinguman bertambah ke 2 bilion ringgit puan ka 9.0% banding 370 juta ringgit ngasua 2020. Sungumena imbangan kerja dagang pinguman gibaba terem defisit. Derem ucapan penggulungan Opis Menteri Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedaat nang yen suku adis pengasua 2026 ada defisit anang inah perungun 2.6 bilion ringgit. Sarawak rekod defisit kerja dagang pinguman perungun 6.64 bilion ringgit ngasua 2025 banding 6.44 bilion ngasua sepayu.

Ana harati ay nang kiren penyiguna yang nega penyeruah penguman dalam reis sama ngurang pahe pesengan tunduh import. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utong menega nyebut pasar industri Kudip Ayo di Sarawak. Ayan raknang Sarawak dung jaga wibayah pita Kudip Ayo ngegaya signifikan ngesua 2000 taruh pro. Inisiatif anak neten populasi Ayo Indo SPP perungun 500,000 pereng so penyekembang puno kawasan Kudip Ayo Pasir Putih di Kuching ngeselangau sama taya Ayo Modern di Ensengi Semungan, Simunjan. Taya-taya anak dung jaga peruah 560,000 pereng ayo ni sewa ngeperungun penyeruah inah di 0.2 peri bilion ringgit. Penyekembang ati rena Sarawak jadi pengekspor utama di ratau ati adi menegar renambah penyekuna pemprosesan hiliran yang pasaran domestik nga antarabangsa. Industri ati menegar returuk ngurang defisit kerja dagang pengumuman derem pita Kudip Da. Program Penyekembang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP raat ngatur kerjasama strategik dengan Perintah Sarawak dalam rangka ngatur plan saman pelaburan bandar ngerbis mampan ka berdaya tahan. Bikara anak dokagah tipuh kerja pedapet gapit pengarun residen UNDP Malaysia, Singapura nga Brunei Darussalam, Besian Hezo nga gapit Premier Dato' Amar Ong Tengah aliasan di OPC di Kompleks Dun di Kuching. Kerja berdana-dana fokus ke penyebagi kerjasama dalam penyekembang bandar seorangkah bersepadu mutas berang masam pita saman ekonomi sosial nga abang terut. Dalam juri anak so dua pihak menegak nyebut pasar penggubalan strategi penyekembang adirapis komprehensif saman penyedia pelan tindakan adi tateng. Ati inatu penyekembang bandar di Sarawak dapat dok ngatur ngam mampan inklusif ke berdaya tahan yang penyenang community. Kerjasama strategik Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor bersama syarikat Beken berguna yang beda teknologi semiconductor adi dokakat di Sarawak bergerak arabis so fasa kerja prati. Ati isa teknologi ana dapat dokakat nekat takah berkembang aplikasi komersial nga industri. Nga ana SMD Semiconductor sign memorandum janji sepakat MOU bersama dua syarikat Anwati. Pengerusi Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor Datuk Sri Wan Liz Osman Wan Omar kita adnang MOU ana tebanka Photovoltaic Foundry Private Limited so Singapura nga Jiangsu Linyang Energy Company Limited so China. Ayah kedaan di penerus agah dalam sidang media ripas MOU ana di Kuching Anwati. MOU ana dok nyaksi bedak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nga anak penyekembang bakat nak penerbitan bas tunduh pelan hala tuju industri semiconductor Sarawak ina tu repis bega anak rais sewa derem pita teknologi nilai bergatung. Pengubah pegawai eksekutif SMD Semiconductor Sharima Jamil nyebut nang penyekembang bakat jadi kedah asas berguna derem kakat ekosistem semiconductor. Kedah inisiatif dok mansang ina program penguasaan semiconductor an ina program training khusus 6 bulan yang peruah tenaga mahir terempita reka bentuk chip semiconductor. Nek madin program ana mujur peruah repis 50 jurutera reka bentuk chip tempatan. Repas kemas training peserta program dok nawar gaji minimum RM5,000. Bukan soana SMD semiconductor menega penandang program terjaan Dr. Falsafah PhD nga kerjasama Universiti Bristol. Program Tanggungjawab Sosial Kopra CSR adi dok ngatur YFM Bedayeh berturuk ngurang susah masyarakat di bau pedawan nga serian naik penyedia kamat penyita gawai suati nga sedang-sedang. Tunak penerang so pengurus YFM Bedayeh Jud Anyi kita adnang pihak iga nanti dan berturuk masyarakat adi berguna di penurung so program CSR repis i tipuh penyita rami gawai adire. Penurung nimun barang berguna nimun inyok man beras ka beken-beken dok harap dapat turuk ngurang susah bara penerima.
program mana teban ka semangmai penerima so semang enam kampung nga kerjasama Opis Kebajikan Masyarakat Bau nga Serian saman pinurung so penderma individu Adisua Tamit Bat. Aku ngemas segah aku peribasa puut-puut nih. Sarawak dan lega reputasi jadi hub acara kerja dagang nga kerja nami. Sarawak rekod di 0.24 juta pemenang penami nga suku Adis Pengasua 2026. Sarawak netap 22 jabatan kuasa kerja penyedia sukan si 2027. Nga ana ati lega adi modak nyusun beda Muhammad Al-Hadi bin Syamsawi, so section berita Ewas Masar dan Kuching, Seramat Sungai Andu, Kak Salam Malaysia Madani.

Yang itu utama sama-sama berhibur dua lagu The Soul, Jackson Boson bersama The Magnificent Five Band, lagu Bintangku. Ada menang ingat terlibu rami ngocit lagu ino teh ya. Aku pun nang buku Cap Matadin, buku balas sino demo sibuk masak di dapur saat dia man singarom. Arab nang semadi ingan masak no semadi ingan ngocik radio ngocik info aduh ngocik salam desok bala geng-geng awa ya saingan teribu rami saingan pita masyat Greenas enai pengenai keroja ingan ya. Yo chat tapi boleh lagi lagu seterusnya sampai to ngocit aba pukul ju ngarom terpakai sina bukar sadong. Ajak sama beribu dua lagu sok desir bisama doh rahayu kurnia lagu tetap bisama.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, cik, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niak. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

sibungasna pun-pun aga. Sarawak Pidaras langkah pigatuh imej jaji hub acara dagang dengan pinami. Sarawak rekod ini 2.4 juta pimanag pinami suku Sibungas sawak 2026. Sarawak ngundah 22 komiti kerja penyedia sukan si 2027. Kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu keju penggal kerimah anu ti. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan MTCP Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah peluah ucapan sesi penggulungan anu ti. Napidaan Sarawak itiseh tegap jadi tempat utama acara dagang dengan Pinami The Rantau City. Rimu pertaruh acara ancah bangsa Mujeun Neg Sawa 2020 mahi. Jangka narik lebih 26,000 delegasi serta pencuan ekonomi lebih 205 juta ringgit. Setakat berempat temerimpas 20 acara dagang metuna. Lebih setengah masa delegasi pikamu timpuh nganai dan negeri dan aktiviti riadah ngaban penguntung neg industri pinami dengan ekonomi ratus. Dato Sri Abdul Karim pidaan ini 24 juta pimanag pinami di Sarawak suku Sibungas sawak 2026 ditambah 4.5% dibanding tempoh de sama sawataya. Asia kekal jadi kawasan paling ahi pinami di Sarawak 52.6%. Masuk ahi siti 4.5% masuk negara-negara ASEAN. Pinami domestik bergerak industri pinami negeri 45% habis timpuh desama. Statistik di tengah industri pinami Sarawak terus berkembang makin tegap. Dato Sri Abdul Karim pidaan program Sarawak Malaysia My Second Home di tengah pimakat paguh darungan pentadbiran Opis Menteri T masa sawak 2020. Setakat berempat sawak 2026, 2,100 peminta melulus dibanding 1,240 peminta sawak 2007 neg sawak 2009. Masa buran ini neg berempat sawati 120 peminta dengan 209 peserta terlibat melulus peminta paling akhir masa China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dengan Taiwan. Program dapat mengumpul pencuan RM650,000 yuran pemprosesan dengan simpanan tetap RM60.5 juta. Penyedia sukan si 2027 dengan kluster Sarawak tunah lancar ngajar jadual dengan tempoh demetinatap. Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di sesi penggulungan Dewan Undangan Negeri Anuti pidaan 22 Komiti Tunah Ngurus Bidang Operasi. Komiti bertanggungjawab aspek pengurusan dengan teknikal. Sarawak ngatur Majlis Muka Sukan Si Malaysia 2027 wang semang mahi anuburan prii sawak 2027 The Stadium Sarawak. Sarawak tempat tinan ngatur semengju masu taruh perumahi acara sukan tinaning. Di pitengah Sarawak suanyalon tanggungjawab wang ngatur sukan si Malaysia 2027. Dato Sri Abdul Karim pidaan Sarawak sedia belanja 606.5 juta ringgit tinan sukan si 2027. Kerja pegatu taraf semengdi kemudah sukan masih tunah ngajah jadual derungan rancangan Malaysia ke sementara. Kia Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dengan Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek pegatu taraf Stadium Sarawak jangka siap 2020 anu berani sawak 2027. Semahang kemudah beken jangka tiguru kerja pegatu taraf suku kedua sawati.
Semua venue jangkabi operasi puno suku Sibungas dengan suku kedua sewak 2027 dinan sidia Sibayu temasa sukan. Dato' Sri Karim Praga Perintah Negeri lulus nukar genan Stadium Negeri jadi Stadium Taha Arifin. Tidantian legasi Turang Dato' Haji Muhammad Taha Arifin, pengasas Gerumpung Bol Sarawak, FAS Sawas Mengpri'i Juprumpat. Sarawak cermelang dengan menang ahi bidang sukan, jadi juara Piala FA Malaysia Sawas Mengpri'i Pri-Prudua serta juara Sukma Tarukali Bijuhut Sawas Mengpri'i Pri-Puru, Semengpri'i Pri-Prudua dengan Semengpri'i Pri-Prumpat. Semeng mahi juta ringgit tenan miri dengan ngada baka binatang B-Quality. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Manang, stesen nginang binatang pigatuh taraf, kia operasi serta standard pikakes. Stesen piara binatang karabungan minan belanja ni juta ringgit, pigatuh taraf pusat latihan veterina dengan kuartus pekerja. Nepidanti masa sesi penggulungan Opis Menteri T de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dato' Sri Dr. Steven Rudi Utom menang Opis Menteri na nyukung langkah peluah labi ahi daging sapi minan Lembaga Penyatuan dengan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA. Dua pusat piara dengan pisimat sapi masih tunah derimbas betong dengan setengah bau. Pusat jangka siap suku Kitaru sewak 2026. Kapasiti pusat dapat keberat 500 ereng sapi dengan kapasiti feedlot SALKRA masuk taruh ratus neg mahir ratus ereng dek mayang sirion. Hasil ekspor pimaan bertambah ini 2 bilion ringgit atau 5.3% dibanding 370 juta ringgit sewak 2020. Menganipan negara masih import lebih ahli pimaan dibanding ekspor. Di sesi penggulungan, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom menang suku Sibungas sewak 2026 saja import pimaan kahi ini puan 6 taruh bilion ringgit. Di tengah perlu langkah peluah ahi pimaan supaya kurang import pimaan. Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom pidaan industri piara pengah de Sarawak. Sarawak jangka piara pengah secara bahas sewak 2000 taruh puru. Langkah irang ada pengah induk SPP 500,000 ereng de kawasan piara pengah Pasir Putih de Kuching dengan de Selangau serta ladang pengah moden de Ensenge Simunyan. Ladang pengah ada peluah mahir 160,000 ereng pengah ini sewak beraga ini puan 2 bilion ringgit. Langkah ti ngajak Sarawak ekspor ahi pengah de rantau ti. Industri pengah irang-urang defisit dagang pimaan sektor binatang. Program Pimancang Gerumpung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP era kerjasama strategik dengan Perintah Sarawak nyusun pimancang banner dengan pelaburan jangka masa tuhai supaya banner de Sarawak lebih mampan dengan bidaya tahan. Bidaan Pekarati masa bidapu dengan Gapit Wakil Residen UNDP Malaysia, Singapura dengan Brunei Darussalam, Benson Hazel, Negapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, The Office Nahan Kompleks Dun The Kuching. Dua pihak berunding pasal ngunah strategi pimancang serta plan tindakan supaya pimancang banner de Sarawak dapat nurus secara mampan inklusif dengan bidaya tahan. Kerjasama strategik Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor bersama company beken supaya teknologi semiconductor de Sarawak bergerak lebih masuk fasa penyelidikan. Teknologi dapat tunah neg peringkat pemancang aplikasi komersial dengan industri.
SMD Semiconductor sign janji MOU bisamah dua company anu ti. Pengerusi Microelectronics Design SMD Semiconductor, Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar Pidaan, MOU dengan Photovoltaic Foundry Private Limited masuk Singapore dengan Jiangsu Liang Energy Company Limited masuk China. Nadaput penulis agah mesain MOU The Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyaksi MOU dog sign. Perintah ngumit bahat pimancang bakat supaya lebih ihong anak Sarawak kerja di sektor teknologi semiconductor. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil menang pimancang bakat penting di ekosistem semiconductor. Langkah tuna perintah seninche training khas timpuh nemburan tinan kadu tinaga mahir bidang reka bentuk chip semiconductor. Setakat itu program mengkadu lebih 50 jurutera reka bentuk chip tempatan. Wang mehubuk training, peserta program, wang kerja, ira dapat gaji minimum RM5,000. SMD Semiconductor pengadah program tajaan Dr. Falsafah PhD kerjasama dengan Universiti Bristol. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Natur YFM Bidayuh nelung inya ratus debau padawan dengan Sirian guna penyedia nyambut pengerami gawai secara sederhana. Pengurus YFM Bidayuh Jud Anyi menang senang asing dapat nulung inya ratus minan program CSR lebih lagi mesenek nyamut gawai. Pinulung juga barang-barang pimaan menglemak baras dengan debekun. Semang mahi mama masuk kampung terima pinulung di kerjasama dengan opis pingkua kaum bau dengan Sirian serta derma individu. Tinan menganagah puna binaca lagi.

Dog utusa, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dog ut kesong, ankah dog layak busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Lagu Seraru Gaon, lagu deso Tonio Spoji, mau menghibur otok ngaromiti yo. Yo cak, tak ingat yo sus, report gaya undur demit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak abis kuat kesan sepuku Pak Ngumi semong pri'i undur bulan 5 sewak 2026. Angunu ngumi iti tia ogi sobak dudu di kedua-kedua tempat di Sri Aman, Sibu Kapit Bintulu Miri Duh Limbang doi ujan di bigian di Bokon. Ngaramiti nog pagi tiap sepagi ngijaka ogi ujan di kedua-kedua tempat di Serian, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu Kapit Miri Duh Limbang ngijaka doi ujan di bigian di Bokon. Laut bergelombang 0.5 meter sebab sobak yup sok barat laut berlaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Ya nanti report yang duduk di email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku Pak Ngumi semong peri on bulan 5 sewa 2022. Harap nang report gaya yang anduin nanti biguna saat susu atau ya. Yang duduk balingan di jurah mangan miti, aku juga selamat menjamu serera duduk balingan man busu-busu ya. Pakai simbol dapat asal mokok man nuk piin setengah jam ataupun 45 minit lepas ino. Mungkin yang dokuin ya. Iti dapat elak saat dipoinnya buncit. Lebih pagu nak piin api masak ya. Nak piin suam. Yang duduk balingan dia jambut ondu beranak ondu iti aku juga ke selamat ondu beranak duduk balingan harap naingan sentiasa sihat timur akan rezeki dua pagu-pagu si jaya sihat ceria si jaya jat terbibu lagi dua lagu seterusnya lagu desok Dila Dalik lagu Sama-sama Suka.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

lagu joget balik cuti gawiah lagu Lusa Luisa Lilian N. Lagu tong modak dengan balik cuti ya. Pak Mak Kemut sebayu balik cuti ingan mohon dia cuti ngan sa cuti ngan lulus semoga ingan dapat balik cuti gawiah ya. Ya, terima kasih Ji Chun Fo di mogip sama doku ngarmiti dang segmen ngancang peta. Terima kasih nang selamat ngemianu DJ tim DPB Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching barandingan ku adik kenal adep ku ina. Salam manis na mesra seraru sok aku di siburan. Thank you ina. Terima kasih juga sebab mau like do share live Facebook YFM Bidaya ya. Yang dulu boleh ngan dipoyak ngalamiti ingat dapat ke komen di ruangan Facebook YFM Bidaya. Karena ingat dapat berkongsi info di berguna ataupun info di magaingan. Ataupun ingat dapat pait salam ya. Saya dapat basa salam-salam ingat not ya. Ya, terima kasih gendudu hati yang pakok dan mogi bersama doku ngarmiti. During kebes nang selamat sengumi onu. Ya, selamat ngarom. Selamat bertugas untuk DJ di konti na. Ingin salam di reca Amerikan Mami Cegu Esther, Jikin Kenny Sumukjang, Menek Sumia, Ayut, Cik, Obeng. Salam ngancang peta DJ. Yunang request lagu selamat anu gawai sok Jackson Boston. Thank you na.

menerangi bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

lagu dayung lagu Elawati mo menghibur to ngarom itu ya. Ngarom itu mo ngarom onu duo. Semang peri onu bulan limo sawa 2026 dek itu ya dok tak nyamut onu gawa ya. Aku pandang buka palingan mo nai persiapan ngan ya nyambut onu gawai buku gebalingan demo mumpok-mumpok nai biskut. Dua mumpok-mumpok sayan limang bori ngisat bori. Dah mumpuk-mumpuk shopping barang seana ingat nak pakai onu gawia ya.

Ya bersama dua anu gawia di anog EJKK Kampung Anah Rais yang ngatur program Kampung Anah Rais Harvest Festival 2026. Dang ni nog duo anu bulan nuam 2026 iti sepukul peri pagi nog pukul semongarom atau pada di Kampung Anah Rais. Ini duduk balik dengan Dipoya ingat dapat nog ki program Kampung Anah Rais Harvest Festival 2026 itu ya. Buku aktiviti dia naik nyak remuti. Yo, cak tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desok Patrick the Bang lagu Agogo Yang Sano.

0: Oh, Nak Rapo.
1: Nak Rapo, ada kindai darah min ka?
2: Gapi-gapi ka bala. Dekai nyaut aku mau sui je.
1: Oh, Nak Rapo.
3: Tapi dengan Nak Rapo mati, kan dia pun kudul di mati. Ada yang untuk peninggalan kamu, buka ka? Asyik je. Buka tu buka, tu buka.
1: Ayah, ayah.
2: Muat namu, anak kakak. Tanang ko asik mati na. Ani nak pawan mo managlamat-lamat anuti.
1: Kait je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra, minta tolong dengan masik ni kena dua ti garam.
2: Ayah, ni maga ti garam taya.
1: Aku nak ramin kak masik ni kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang neti manak. Dah irek-irek bayu manek. Irak nak overtime mantan ne. Medua nuti na babar mari lambat tah. Overtime mantan ne.
3: Muen ka.
1: Ayo.
3: Ya ya ah. Nak rapu cuma tebek ka bih payan namu. Kan ada sauk-sauk nyugon na. Jami dua timah tuhai nyak menawur boh. Ya cuba sauk tebek ka dadak-dadak.
1: Ayo terima kasih ya. Nak kini dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia, kai ku dapat tuhai tia, disupat ku tia, ja anakku ije na muas daramin.
2: Aye, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban slayat mati na.
1: Aye, ada tia, ada. Terima kasih ya, anak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu, ti kedua na buran. Tananginya pengen buran ti bo. Aba ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaban ubok ngaban ute wana kakak nya na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
4: he mo kuaninya pimudip dakai biguna
2: kena ben-

Dia surat cinta Oma Deso Robin bersama Dotisha mau menghibur to ngarmit ya. Arab nang ingat ribu rami ngocit lagu ino dia. Aku pun nang bego balik ingat masa waktu din dan mau rilek-rilek di ruang tamu ataupun di sopak bori. Semadi kabus pikir semadi kabus gonan di sepak bori ajak sama berhibur dua kuk ngaram itih dan segmen ngancang petuk nak buku pre-e ngaram itih tiak ya. Ya, terima kasih Bill Patrick nama gib sama dokuk ngaram itih yang selamat lambat adu DJ selamat bertugas yang adu itih cukup nyambung oi na kuan ri putihnya ina. Ami desem nang hai hai hai di jalan ni geng-geng awak. Kabar peminat peminat YFM Radio dikit-dikit lagi ina. Selamat ngumi ke selamat bila dapat dingin. Harap bara di dalam senang kadamai ina. Terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo. Bye Jagoy, bye Jagoy. Yang nang selamat ngumis onu, selamat berkonti DJ. Semoga sentiasa sihat ceria. Yo harap nang ingan tong sihat ceria grinas ke yo. Vincent Tagau nang terima kasih sebab mo like dan share Facebook Live FM Bidaya. Korek nang selamat kami andu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pikaping YFM Bidaya dekami andu tina. Harap kita semua sihat dengan terasun pagu andu ami di kawasan tiba-tiba lambat andu tina. Yo jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Arroches lagu Suka Sama Suka.

0: pasaryo diri inyua tolu setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato ada turak motor tinok pedawan dedek muno pakat tek bolas mokilo tong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri 25 ku aduh moh buat dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah ki sebek duit keti titi okey
0: wah tobal mana bek duit mu no de patut suara IC je suara bi ki piang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Lagu Bujang SS Slow and Steady ya, lagu so Roran Lias mau menghibur tu angkara miti. Alat dengan terhibur rami ngojit lagu inot ya. Jadi nak ya buku si pasal jadual kempen Dema Darah Mingguan. Duduk balingan deraannya derma doya. Ingan dialu-alukan derma doya ya. Tiap pagi 20 bulan 5 2020 ya lagi buah ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moih pagi na pukul 4:30 ngumi. Dan onu desa mangke 20 bulan 5 iti tiap pagi. Ya lagi gebo ngatur kempen derma doya di Dewan Rafisya sepukul pri pagi na pukul ni ngumi. Dang 20 bulan 5 iti onu 4 ya ogi ge ngatur kempen derma darah di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak masa sepukul moi pagi na pukul 4:30 ngumi. Muka ino di GF Wisma Mahmud sepukul pri'i pagi no pukul ni ngungi. Dan onu limoh 22 bulan 5 iti ya gigi obah ngatur kempen derma darah dini tepat ke di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi na pukul 4:30 ngumi. Dan 20 bulan obo nunuam ya ogi ge kempen derma darah di Masjid Darul Akmal Samriang Aman sepukul pri pagi na pukul 2 ngumi. Dan onu di sama ge di Isuzu Jimisar Pine Square Batu Kawah sepukul pri pagi nok pukul 2 ngumi. Dan 24 bulan buah anu minggu ogi mengatur ge kempen demam darah di Dewan Persatuan Chung Hua Batu Kawah sepukul pri pagi nok pukul 2 ngumi. Ini duduk balaingan demi menat ya derma doya ingat dapat nok bugo-bugo ki topat dua on bulan demo magah kuno tia ya. Di baik doya ino dapat ngelamat nyawa ada bokon. Dan memang perlu doya ino.

Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime dah mau give sama aku ngarmiti yang request lagu Jobong yo. Dari Asten nang selamat gumi, dua selamat bertugas DJ, yo selamat ngarom genduduk balengan, arap naingan sihat-sihat Greena si cha ngarmiti. Kyong Livindi nang hai DJ, selamat ngumi, dua selamat bertugas, dua selamat ngarom duduk ingan. Ziko Kos nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ, ni kabar DJ nah apa aku ingan eh. Kawi Kurus nang salam Malaysia Medani, selamat ngancang petak, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku ina YFM Medayo gerak bersama. Semoga dipermudahkan tugasan ingan ngarmiti nah.

Yelah ke mohon DJ main lagu Joget Hari Gawai dengan lagu Dayung Padawan san hiburan suak geng-geng awak pikaping YFM Raya peminat setia rakan pendengar ni nak. Rakan Facebook dan dikenal kami kurus dan kena kisi jauh okay, gina. Semoga terhibur gina. Yo jauh tapi boleh kita lagu seterus eh lagu deso Siza desila lagu Jobong sama-sama tok ngojit lagu itu.

Yang itu temu sama-sama beribu dolar gresso Sandra di members lagu Andu Gawai Tak Bidapet. Nah, harap nang masa gawai titi ya, atau rami-rami bidapet ya. Rami-rami mewah kibori madis ayua, kibori sukiat sudi. Aduh boleh baladingan ingannya. Ya, terima kasih Nur Azira Azira yang nang hai DJ. Selamat ngancang petak, selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Raya dekenal. Okey nah. Yang nang request lagu gawai DJ. Selamat bigawai mesu mic rantai tinan hiburan semua de Facebook. Kait tu hai irat nyambut gawai nah. Yo, dek tu ada tu yang menyambut onu gawai ya. Aku pun nang buku palingan dek idoh sabar-sabar yang paling cuti paling bigau ya. Yo, cak tu boleh gitu lagu The Sok Mic Rantai, lagu ngintu Andu Gawai.

0: iya sih kadang pusiok ti tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa adep netinan taki dirahe tiap takin kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu
1: woi sebarang-barang ngeramile maan siok nyamu
0: anyap kumajimu malim pliu laulak daru menang ti
1: an siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami ngajak siok si endes et anakku abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipunya
0: amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsian lagi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kaja pak siok anyap jipuh ne aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap entek kai bipikir pak amu dah bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi kamu nyana kena kurung ke pun siok siok bukan nama kamu siok ada haran masa mabar mana negawahmu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awahmu pun awalnya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok tak kira da awal dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip pada peripurami.

Ya lagu cabang lagu Deso Eliza Suzina mau menghibur to ngaram itu ya. Ya terima kasih Lily Sino Leno dan mau gib sama doku ngaram itu dalam segmen ngancang betul. Ya terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo.

Sinorena nang selamat ngumi ya selamat ngarom tuduk DJ na dua suap fan club semua grinas di sepak kani yang nang ayu madis di kupak rasuni bala cousin ku di kupak stas bau ina dengan dikenal semua grinas tuduk DJ ke selamat anugawia dia nog yang request lagu Venalia ina. Juliana Saman nang hello selamat ngancang petuk DJ ngan bala geng-geng awah YFM Radio selamat nyambut anu gawai duit tuai tu da kai tu hai lagi na selamat masu salam masu JB na. Rosin kunyau nang selamat ngancang petuk selamat petugas DJ geng-geng awah harap semua sihat-sihat selalu selamat anu gawai Deanog, ayun ang request lagu gawai So Snipers. Terima kasih DJ. Salam damai Mosu Surian Pagu para sana.

Zaki tak orang selamat dengar bala geng awak Pikaping YFM. Bila ya salam sejahtera semua ana. Veronica Seth nang selamat ngarom dan selamat bertugas di DJ di Konti ani aga DJ ngarom ti bagu. Aku harap nang ingan sihat grenas gayo yang nang harap DJ sihat dan cerah-cerah selalu. Thank you bogo-bogo di YFM dan DJ-DJ YFM atas bantuan onutik na. Sat Tuhan memberkati kita semua. Nang DJ dapat main lagu Jobong dalam blues. Thank you DJ kesayangan.

Ya induk kena wit nang selamat ngaram DJ cantik na. YFM Bidayo selamat bertugas ceria-ceria selalu na. Yo Jamadin sebiar 2 minit lagi ngaji pukul pri ngaram. Atau menolak pindahkan segmen ngancang pada lepas itu dia atau ya ngujit abal puku peringaram The Perah Radu Sok Nasional FM dah terus bersama pengarun terlebih kandang segmen ngaram pawan. Aku ini cuman terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani, bye-bye.

0: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan Perjemaah Menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Jemaah Menteri kepada rakan-rakan Jemaah Menteri di atas mintaan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama Doko I dalam segmen Ngayon Tawon. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hada kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Raga Brahman dari Dr. Bahan pada The Seal Fit Rahayu Kurnia tetap bisa mah teman tak mari semua premier pas pukul pre sing ngarum seramah ngarum seramah dapat dingin tak drum segment ngarum bawan tak iya tak ngarum mati ya ngarum anda dua semangat pre anda berana May 2026 bisa mengaku jawa bergas di jelala puan kacu naila balik tidak bisa mengasop lagi ya neka pukul simbang dua seterap ngarum ngena kuarap sop ngana drum membuat senang rebisi ngana sabah kunang madin hati kerai ana paya-paya diri binaran ek menaga naik kerja-kerja di dok nura ngan terima kasih tu sok berangan.

Anda di jalan ragu gawai di daun kebana pada Jackson Boson, Eldrin Bobby, Relos Solo ya. Dengan din anding ana ina roles solo gipata penyanyi yang di depan ragu Rami Ndu Gawai yang di tengah ragu gawai ngap permenso perangan bising ana di bestia mi ana station wifi media RTM Kuching. Hai kunang kabar dengan Yana Pipan Sobrak ya. Berita Sarawak ke kagah ke ripas selaras dengan peruntukan dari buat seksyen rima ordinan anu kelepasan am. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak kagah nang pengisytiharan hari kelepasan am disebabkan pertindihan cuti umum dengan taruh Jun 2026 ina hari kelepasan am gantian yen hari Wesa di Rebu nga taruh perni ina bulan Mei 2026 nga 4 anu bulan Jun 2026 ina anu kelepasan am gantian yen anu gawai daya ada rebu tipu hari keputeraan yang dipertuan agong di bulan Jun 2026 mengana pengisytiharan nanti ina sebagai gantian tudu anu kelepasan am ada mehdoga peruntuk drama jadual sebengas ordinan anu kelepasan am mengana lepat anu bulan Jun 2026 ina kemisi ya apakah anu hari kelepasan am di medok peruntuk dalam jadual ordinan hari kelepasan am berarti anu kemisi ya yana rakyat Sarawak Brahma nganu bahas gawai nga anu keputeraan yang di Pertuan Agong Jerebu ngani Nuran Jun 2026 nga anu Wesa terpunik Nuran Mei 2026. Saya ingin nak kena ia berangan di merancang ya, rancang kemisingan, kena lagi kena sebarangan sama aku nak tiba kemisi sekurati, kena ia re mentang melancong. Saya ingin lagi naik kita rancang pemenungan ya, habis ika ya dengan kena ia naik pemenucuk. Anak nak kita rancang ni de adire ngan nora saya so pergi mujur. Aku naga isai ekmisis kura di minggu bawah ekmisis kura ya doga anu puno ngan aktiviti adi berfaedah terus so pergi harbisi baru sudah sedek tadi ekmisis kura. Lagi nama din beringan terpedua benar pas sebagai peris ngan ngan semangat terus so pergi berangan harbisi ngan adi bestia mian station wifi media ngan aja dengan tapjo pramen ngan ragu so make it. Dengar aku di dan steady amang kalu.

Rengi peramanan di Dr. Bahan pada Beethoven Nog Bu Asong Ku Tuan Nata Ahmadin 40 minit lepas apa kerpri Sengar dengan serang arah merupisi di barangan di Universiti Amian Station WFM Bidia Pukul semang sengar Menteri dapat sama-sama ke dengar agak sengar adi dog peruah di YFM Bidia Kunaga barangan sama kena mati nanti adi ya nampi api ya ya sambil ke dengar ke harap so perangan adalah membuat senang lebih si dengan adi Madinati sama kena kerai nurak kerja pengenai dengan di kerja shift ngarep ya mari nanti kerai berehat senek kering nang ngana selamat nurak so perkerja kerja di dok nurak ngan kemenaga ya nah barangan nah kerai mari nanti di nah dalam pemenu barangan kemenaga nak naik ya dalam pemenu ngan banyak dah natu adap ngan tuna atau seramat adi aki dok netap isai so praga podkah isai menungan seramat na ketepat adi dok ketuju madina di jam tadi sudah 40 menit lepas pukul peris ngana sama ngarom sama praman adi YFM bidi ya ngana jadi ngetap cuy praman adap taya ngana ke praman so Eliza Suzina ngeragu adi dan cobang

0: Atu lagu itu. Kaningan dia ngojit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kiringa.
2: Segmen ngarmuun. So pukul pisarem, pukul semenggu setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gelombang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg.
0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah Denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg.
2: FM di 06.4 MHz di Kuching.
3: Come here, baby.
4: Aku ngarap suamu, apa pirusan asangku.
2: Segmen ngarap pawan.
5: Pukul perin, pukul semudah teruk ngarap.
2: Kita dah habis segmen ngarap pawan.

Pukul semua ngak bingaram. Selamat bingaram bersama dengan aku Angeline Impor agak bingaram di mesu YFM Bidia. Kuching City FC KCFC layak debi main Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 jangka nyugon kesan bahas di sektor penemi Sarawak sekaligus nulung negeri ti ngejung sasaran 5 juta penemi sawati. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan kelab suwe de pentas main bol Asia muka peluang promosi Sarawak hasna Kuching ini palen penemi dengan sukan bitaraf ancabangsa. Pidaan deg media de Dewan Undangan Negeri Sarawak anuti. Menteri pun ngucap ahi terima kasih neg pengurusan dengan tim KCFC ngin berjaya de final Piala Malaysia. Kuching City FC belawan Johor Darul Takzim JDT FC anu nemti de Stadium Nasional Bukit Jalil. Pikara debeken kemudah Stadium Negeri Sarawak, Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, Stadium Negeri Sarawak itu sepigenan Jaji Stadium Taha Arifin lagi bayuh dapat naik taraf. Peruntukan juta ringgit masa itu mingkali bayuh cukup nginada perancangan ira naik taraf kemudah dengan Stadium Modern dengan paring balik kegemlangan Jaji Lambang Peminat Main Bol Sarawak. Cadang naik taraf minat doktuna rimpas sukansi dengan masih minan stadium sedia ada enyap cara beken dengan kuno kriteria ada perlu bagi bertanding di Liga Super dengan ACL 2. Ngunah program berjung bingara Breaking News Run 2.0 jaji platform signifikan dua mupok budaya mudip sehat selain Sarawak ni palen maraton negara. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan tren ngunah acara berjung piburut maraton dengan separuh maraton makin ahi di Sarawak nyamah dengan usaha gaya mudip aktif encah inya ratus. Dato' Sri Abdul Karim Pidaan di sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak Lemah Tandu Ijen nyaratus pijuan suwe Breaking News Run 2.0 wang semengeni Julai. Maraton siri kedua tundah Persatuan Wartawan Bagian Kuching KDJ dengan Persatuan Wartawan Commonwealth CJAT jangka narik 1,200 orang pengamal media, petugas kesihatan, peminat kecergasan dengan inyaratus. Ada dua kategori, sian mah taruh kilometer dengan iju kilometer. Program kemahiran semula komuniti RECP Petronas platform tina nulung ngeket takah sosioekonomi ratus lebih lagi bala B40 melalui peluang kerja dengan nama hasil pencuen isi remin. Masa ada sama nyugon pimpuan negelongan iti berkait bidang industri inyo dengan gas. Pengarah Kolej Teknologi Termaju Opis Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Miri Teknologis Dr. Mustal Mahmud Pidaan inisiatif program Petroleum Nasional Berhad Petronas tinyidia pengelate asas teknikal dengan kusawanan the community inyangandai nehen saluran pipe gas Sabah Sarawak SSGP mesu lawas Tok Bintulu. Skamu sawak 2024 Tok sawak 2025 iju petaruh orang pinate the program ti dengan itina kerja demiri Bintulu dua sektor inyo dengan gas. Mustal ucap di majlis tamat latihan perancah besi tahap ini demiri bisamah semengenem orang de suwe. Dengan sen ketik agah mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ragu ada Dr. Mamda Nazrin Ji Amba Kai Sibarang Guan Ya ha. Lepas tengah pukul semang suku singa memang biasa. Tidak dapat sama-sama kita dengar program penyanyi tak berdama. Ada peruang aduk susun pada apa nerbit Ibrahim Jangin. Dengan terima kasih untuk sopra keberangan ya. Lebih dengan nanti lagi bersama ke Hadi Murad Mian Station WFM Media RTM Kuching. Jadi ngata pecah peraman ngar ragu-ragu di meh dok sedia ke sopra gata dia pecah peraman ngar ragu gawai so lin se yesi sama rami nyambut gawai ya akan dipasang ragu so peace bain timengan mu dan kemang di WFM Media RTM Kuching.

Okay, terima kasih dengan selamat kita di debut lagi tadi dengan program penyanyi terdama dengan Ngerti. Dengan Ngerti balik lagi aku dengan lagu-lagu dema, lagu-lagu dengan kita hibur berada kita ada bersama anakku tiap hari anu dua lagu pembuka kita matin masuk Edmund Moti bersama dengan Podam Saujana Band lagu terkenal Nasib Onak Tumang.

Oh ya, betul-betul dengar lagu daripada orang kita ngerti. Lagu dah sebenar senajun masuk Edmund Motik bersama dengan Potam Sawajana Band. Dengan dematinah ni orang penyanyi Agatha Lucy bersama dengan kumpulan Rolling Guys. Lagu berkenaan Daki Janjimu. Masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan setiap penaja semua lakini dan setiap pengaruh anu dua. Dengan terima kasih lagi dan kembali kita tetap setia bersama dengan aku dan radio setiap pengaruh dua dengan kita gaping lagu-lagu tema lagu-lagu beria dan kekuatan wang sewa 80-an.

pagi berlending anda nungkah kerja di masa tina selamat kerja dengan anak bagi pada kita ada berlihat dalam min masih berus masa setia bersama dengan aku dengan radio. Terima kasih anda semua berlatih dengan ngerti pembiasaannya kita bersama dengan bala lagu-lagu masu bala penyanyi-penyanyi tak teman kita ngerti aku ngeban bala penyanyi dan lagu dengan RDM Wang Sewa 80.

berfati termasuk Gilbert Bilong, lagu The Beginning Aku Suka Sukion Ali Karatin. Lagu saya, lagu dari record wang sewa 80-an, lagu tidak record dengan masih paguh doka pengita toka anu itu. Okey, terus dengan lagu-lagu semua, lagu-lagu terus dia kenaga semua belak ini dengan kali tiba dengan ni orang penyanyi kita beri sering Roslyn Niu.

RTM ke mana aku mesti kumpulan di Commotion dan kau lagu dengan RTM uang sewa 80-an kan kan selama aku uang sewa 1,100 mahi pro taruh ataupun sewa mahi pro muntah.

Terima kasih lagu masuk kumpulan The Privileged Light, lagu berkenaan Namu Oleh Tomanku. Dengan kita meletakkan penyemas program lagu-lagu demak kita dengar di pertama tu, kita balik lagi orang minggu baru dan setiap pukul semeng suku dengar setiap hari berdua bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tetap demak. Lagu penyemas dan reti masuk kumpulan The Pebbles Light, lagu tapi kenal ngojir leh sendaku. Jadi semua kini harap hibur dengan harap kita dapat bersama lagi orang minggu.

0: Atu lagu itu. Kaningan dia ngojit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbon. Sopukol pisarem, nepukos menggulis lebarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz, Kucing.
3: Duh FM 06.2 MHz, dan kawasan Serian.

Raga Pramana di Dr. Bana Beda Priti Nina Ni tengah ragu gawai Aku ngucap selamat Anu gawai kuat Na ya Ngapur mensop raga Rabi sengah Nanti kip sama KDY FM Media RTM Kucis ramah ngaram Selamat bida pedingi Ta Di dalam segmen ngaram pun ya Baba bisa mangga Kucis ramah bertugas Sedih celala Adik bisa mangga Sop raga Berata neka pukur Semang dua Seterup Ngara Penganak berdingan Ya ngan Sabah kunang madinati Adi baba kerja Selamat nurak kerja Kerja di dok nurak Ngan ya Kemenangai Ya neperangan Sabah kunang madinati kedai nah dalam pemenungan nadi andri bamutonga menyara jeracu ya kena kita nak tu serama tadi kidok netap berisi ngan nadi andri badrum keadaan gaya anu dedah kena aku nak gaya dengan kedai mari nanti andri badrum keadaan arahat nah pun kah di kawasan-kawasan di dok miki ya arahat ni ngana sana kena kita jaga penyelamat sobra isai sobra ga perkara dok nurata mujur aku nak gaya isai atas ramad nekarmin arenta 20 minit lepas sepukul semang di singa sama ngaram jaringan tapi cua praman adap tak ya ngaragu-ragu praman nadi mudah sedia yang sobra tapi cua praman dia bisa mengadi Vipers joget bujang nami

0: atau lagu itu? Kan ingat dia ngajit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen Ngarbowen. So, pukul kisaran dan pukul semanggu setelah ngarep.
1: Terus ngajit pakai gelombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ragu Pramana di Oktober Muda Rani Pet Ale lalu ngingatan kau ni dengan ragu salako ya. Nggak perlu sop ragu perangan dari bestia bersama KD YFM Video RTM Kucing. Ya dengan kedai imadinati madiamo kajian ada pengaribu seramat bersedara ya. Isai prima kena dikena-kena ayat ngaramati guna gaya dengan dia bekerja. Selamat nara kerja pengenai dengan terima kasih terus sop ragu perangan dari bestia Miana Station YFM Video RTM Kucing. Ingana ngat ada hajat masa tapi cu dengan ya peraman ngan ragu-ragu peraman tadi medok sedia ke sopra ke ngar mati ngar mah andu dua ya brahma nga semang brahma semang priya nabaran May 2026

Anadia Jabri yang raga peraman gawai ya. Mereka peraman so praga barangan adi bapak setia. Sama kaya di wifi MPD ya. Tinggal nyami tak merinda ke kapan dengan segmen ngarong pewentah. Terima kasih tu so praga barangan ya. Dengan ragu tadi sekasa ni ramai so praga mana mana rindu so kelau dia kira sebenarnya The Redeemer sekasi ku. Dengan apa dengan aku jawab berdengar sedih jelah langit selamat ngarong ke so praga. Bila apa dengan tak ada dua kata nak berdengar. Bye-bye.

Microsleep, inaminyap kadahredat tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Influenza, da ka es aen biasa, pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dia sehat, denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngeraka bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemai dia sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemai atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemai tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat etik so RTM.

0: atau nosa dia beli nyua tolu setengah orang tiak nyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek bola semoki lotong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga muh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kira betulak untuk kata ni muh dia untuk kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku aduh mau buat dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap dia dah kisah duit ke ti okay.
0: Wah tobal mana back duit mu no dia patut suar IC je suar bi kita yang dah bilih-bilih no buat ke hoki yang ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kat 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya, habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya, alhamdulillah lah, diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi, nak semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ini, korang abad kita nak ni bacaan ayat. Dan dapat dah buku Isaya 40 ni ayat semahang. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nak semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dati putih Tuhan, nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanumi ini-ini datin positif supaya mi panu nak tarun da tujuh mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho, panu sesek, minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan kami ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami sal masih dak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Jam tadi ya, sudah madat mempukul 6.30 isa-nisa. Perintah Sarawak benda kena dingin penurung perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat mengkirin pemujur. Program kepimpinan wanita WLP Redong Naigah di Sibu Ngamiri. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan-Isan Sok YFM Bidayah. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian Kidatnang, Perintah Sarawak tetap derm negap dingin penurung saman inisiatif yang pita perumahan saman bedak rakyat dini Abang Reis, Bien Ramin. Menyo yen Opis Menteri I tipuh udung Dewan Undangan Negeri Mijah ayenang 7,300 pemite bergar bistar perurimah juta ringgit meh donyi bandar sok sawa 2020 ni diripo skim bantuan sewa kediaman Sarawak SRAS adi mangen utung ka rakyat di Kuching, Sibu nga Bintulu. Skemana madat nanti meh dog naigah di Serian, Siburan, Seri Aman, Betong nga Mukah kahat kelayakan penyedapan sama netipuh penurung adi dongen menegah mehdopad. Ayanang sok sawa 2020 rebis 275 juta ringgit menegah dongsir sok Perintah Sarawak sok skim pinjaman remin betang adi mengin utung ke rebis mai ribu rawang dini Abang Reis. Sederhana Dato' Amar Dr. Sim adi jadigah Menteri Penyihat Ratus Perumahan nga Perintah Kawasan agigah nyebut pasar program Rumah Spektra Mutiara PBT yang turung individu dapat naik remin di tanah adi ngeladapu. Ayanang projek sebunga sana adi biar taruh bilit beus ke dua bilit mamuh inah yang mai naan di Kota Samarahan kaima ditakah peruah tender. So sawat 2019, Opis Menteri I menyebenar rebis 7,600 pemite pak setegar susah ekonomi global ngak penamah dalam ongkos membeda projek meteban susah ka projek ana. Sederhana ayenang kaes 4.5% projek perumahan di Sarawak dogna diribu kategori dog nanguh ka lepas pengatur so Perintah begeso I meh dapat dog pejuo. Sederhana Dato' Amar Dr. Sim Kit Adnang, projek sistem pembentungan berpusat di Kuching, Kota Samarahan, Bintulu ngak Miri, mekirin pemujur. Ayanang reka bentuk ianya projek takah dua di Miri adi berharga 450 juta ringgit meh kemas ka madinati kajen tender I dog peruah. Sederhana projek sistem pembentukan berpusat Kuching Package 2 berharga 750 juta ringgit madinati mehperi 2.4% kemas ke Indonesia kemas dognai ngaburan Ogos Sawati. Sederhana Dato' Amar Dr. Sim Kidatnang kerja mengenai reka bentuk sistem pembentukan berpusat zon ni Package taruh madinati meditakah mai 5% ka projek pembentungan berpusat Kota Samarahan takah ni berharga 650 juta ringgit madin meh ditakah reka bentuk. Sederhana di Bintulu, sepekat nginyam duit adidognai beda Perintah Persekutuan yang sistem pembentungan kawasan utara selatan berharga 225 juta ringgit meh sien sepekat ka projek ana madinati aun ditakah sien buah pikir so perunding. Dato' Amar Dr. Sim kita nanti tipuh menyo pasar Opis Menteri I tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Mijah. Opis Menteri Penyihat Ratus Perumahan Nga Perintah Kawasan mengen taruh ratus maipro 2.2 juta ringgit ke pihak berkuasa kawasan yang ngemas 206 projek diribu atur pemansang Malaysia nomor 92 RMK 92.

Menteri Dato' Amar Dr. Sim kidatnang ati ina nga natu pinyikamang adi senimang saman inklusif yang ngera adir di kawasan pasar saman di kawasan sepapasar dini Abong Reyes. Stadanana di ribo atur pemansang na Malaysia nombor semangtaruh RMK semangtaruh Opis Menteri I serna penitah beranya 570.2 juta ringgit diki 150.6 juta ringgit mendongget ke 25 pihak bikuasa kawasan di Sarawak. Bekan soalnya sosawa 2009 Mei 170 taruh projek rakyat diribu projek khas mendongnai adi sama nak beda kena dingin aran raya nga sistem parit pasang perita aran lampu isyarat Bandung Ratus nga library. Setelah tanya, Dato' Amar Dr. Sim Kidatnang, projek Nura susah ubah sama projek benda kena dingin sistem parit rek pejuu jadi pendatang bas. Ayanang diribu RMK Semang 2, Opis Parit nga terispiin JPS Sarawak, terima pendatang beranya lebih pri-pru juta ringgit, yet naik 24 projek, adi dong beranya benda perintah Sarawak sama perintah persekatuan. Diribu RMK Semang 2 ke JPS menerima pri-pru juta ringgit yang menetap 24 projek Nura Susah Ubah ke Sok Yang Ana taruh projek mahkemas ni adonai ke tadah ikrik meret ke takah penetap Puguru Sok Sawa Adi. Setelah nana Dato' Amar Dr. Sim Kinatnang Sok Sawa 2009 Mai 147 projek menerima benar diribu program CSR nga perintah beranya ni poin ni bilan ringgit. So, kia kana 104 projek mahkamas ka tadah i andong nai ka agiga adi gibaba ditakah reka bentuk. Pecuk dingi nga agah. Para dayung di Sarawak pejuu dog beda rebis mujur so rakah negap dinge kepimpinan nga kapasiti sedengara dapat rebis aktif dalam mempunyai kembang komuniti saman pemujur sosial nga ekonomi reis. Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang berak masam inisiatif saman rakah strategik pejuu dog natap sena para dayung dapat dan pejuu utama derem berak masam pita ka biar nga pikir kira adi kritikal. Kada so program anak inah saman program kepimpinan wanita WLP Leadership Bootcamp for Youth saman program Master of Arts in Leadership Development. Ayah kita nanti tipuh minyo pasar Opis Menteri I dalam udung Dewan Undangan Negeri Sarawak, Meja. Sederhana, Dato' Sri Fatimah Kidatnang taruh program kepimpinan wanita WLP redongatur di Sibu Nga Miri, Puguru Sok Sawati, repas program sebungas idongatur Nga Bran April di Bintulu. Ayanang program ana redongatur Nga kerjasama Sok Pengarun Sok Kaum De Peritah NGO, Pengubah Masyarakat sama Nabara Ketua Kaum Dayung. Bekan soana program Leadership Bootcamp for Youth redongatur geh di Kuching nga bulan Jun saman miri nga bulan September adire. Pendetan program anak inah yen anak skura dayung adi belajar di university saman institusi skura takah bergatung IPT. Ayanang peritah menyebenar biasiswa ka baradayung Sarawak adiswa dalam program Masters of Arts in Leadership Development di ASEAN. Madinati agi taruh naan aditerima biasiswa ane Puguru so taruh pro ane bulan Januari ka kursus ngera donjaka kemas nga bulan Mei sawabau. Setelah nana Dato' Sri Fatimah Kidatnang, Opis Menteri I so kerjasama nga Opis Kerja Penurung Masyarakat re pebayah ge program ana yen negap dinge institusi rawang so parat ka ke ibu bapaan sama gaya ngurus rawang. Ayanang semang dua kursus medok plan sawati ka ire dog ngatur pakai gaya hybrid yen orang 100
1200 naan di Sarawak. Negmadin lagi 640 naan mahsua dalam rimah kursus adidongatur di Sri Aman nga Bintulo. Dato' Sri Fatimah Namahnang Negmadin perungun 645 naan mahsua dalam kursus ana kaire dongatur di Miri, Sibu, Sarikeh,

Nung ngatur, rinong na di kucing, Cebu nga miri, puguro so Buranbao. Ayan na nga program ano, adis mga skari i nung ngatur, ina inisiatif yan na bada dairatus rebis merati pasar isu gender di tempat kerja saman dari masyarakat. Penetan dongen ka bara kejatangan awam, kampanye adibir na penyejawit nga perintah GLC, saman kaum de perintah NGO, ia na kidaan penanggung individu dari mempejadi tempat kerja adi seramat profesional ka bebas so tada diskriminasi. Dato' Sri Fatimah kita nanti tipuh menyu pasar Opis Menteri I dari udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Meja. Setelah nana Dato' Sri Fatimah kita atnang negtar pro anubran April Sawati rimah pro 6,500 mai pro rimanaan di Sarawak mesin utung sok bantuan keuangan bulanan Opis Kerja Penduduk Masyarakat ngak pendetah beranya 100.4 juta ringgit. Setelah nana di ribu inisiatif kesehatan bersasar taruh ratus taruh perupatnaan menerima bantuan bantuan pesakit buah pinggang ngak pendetah beranja 2.5 taruh juta ringgit lima perupinaan terima bantuan perubatan ngak pendetah beranja 150,000 ringgit kak 40 junaan ringgit terima bantuan alat tiruan puan kesokongan ngak pendetah beranja 100 taruh perupu ringgit. Bukan soalnya Datuk Seri Fatimah kita atnang perintah Sarawak benda kena dengan skim penurung penyihat so meranya ongkos pengimejan positron emission tomography PET scan yang menyedia perkhidmatan teknologi diagnostik adi rebis kena yang terungara adi do cancer. Ayah nang adi kira nang perintah tetap dari menetu sistem penyihat adi rebis inklusif ngak responsif nanyam penyuguna rakyat rebisi dari mengatakan 6 kak nyedia rawatan rebis awar. Setadana Datuk Seri Fatimah Kidatnang Sawati perintah Sarawak nitah sementara poin juta ringgit yang ngurus kak ngirna penurung kangra adinura susah ong so Opis Kerja Penurung Masyarakat. Adi inah ngak Datuk Penurung ngana dapat bergau dongin kangra adinura susah ong dini abong reis. Setelah nana Datuk Seri Fatimah Kidatnang, perintah pejuu nyerjasama dengan pita atur selamat anak-anak seberang masam inisiatif advokasi dengan pemerkasaan. Ayanang inisiatif ana ina hirna para pimas, guru, agensi perintah, kaum de perintah NGO, saman community. Setelah nana so program advokasi perlindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak, perungguna 20,000 mai ratus juk perundunaan so 260 juk sekura di Sarawak suat dalam program mana. Program mana inah ia nakinan pasar hak maruah saman atur selamat anak-anak bekan so ngatat geh 200 naik report awar pasar tedek kes kejara anak-anak kak ngatat geh 200 sebenar bergaut naik pengadu tunuh kes kejara saman eksploitasi. Ngaku ngemasegah ku paribasa pun putni. Perintah Sarawak beda kena dingi penurung perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat Mbah Kirin Pemujur. Program kepimpinan wanita WLP redognai di Cebu Ngamiri. Ada kasat tidak agah di drama peminyau biatah yang Isan Isa Tanwati adi mendong nyusun muda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Isan Isan ke Salam Malaysia Madani.

0: Segera sama.
1: YFM, YFM, YFM, gerak bersama segmen Mekat.

Selamat di sana sana tak berapa dengar di Isana Isana Noti di drama segmen Maka Krimo Hasta DJ Alvin House. Ada lagi bersama dengan Sopreng Negah Ngapukor Pri Isana Isana ya. Anu hati 20 anu bulan Mei sawa 2026. Ani kagak Sopreng di Isana Isana Noti harap Sopreng lagi di drama buat senang. Harap Sopreng lagi di drama ramai pawan. Kamu nega harap Sopreng tak mesedia ya. Drama pereng tak, drama pikir kira tak, drama tak nura kerja pengenai tak di Anu hati. Jadinya berpasar kerja pengenai harap Sopreng tak mari mujur di drama Sopreng kerja penura tak di Anu hati ya. Dekira diki ya. Agi atau di kede yang barata di opis kah, yang barata di naik kerja pengenai tak di reminarin kah, yang barata di naik kerja pengenai tak di tarun kah, di taya. Harap atau mujur di drama Sopreng kerja pengenai tak ya. Okey, jadi kami di tengah nuburan nuwa tiga atau resita ramai nugawai dem kira rong dem semang di ado ya. Jadi begitu masa meragu gawai donya di ayer soprek di Isan Isan Anuwati. Nata sama-sama nyeraman adapta. Okey, jadi tapi juga permenta kreativitas sama-sama kedengar ragu Dr. Ban pada Elawati. Nah, ragu adi dan dayung.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. Sebengah sepumpun agar. Perintah Sarawak sedia bantuan piramin mampu milik. Projek sistem pembentongan berpusat rekod pimaju kerja pagu. Program kepimpinan wanita WLP Ratunah de bahagian Sibu dengan Miri. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Diguru agak dengan report Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang, Perintah Negeri sedia bantuan perumahan serta inisiatif Miri Ramin mampu milik di seluruh negeri. Di sesi penggulungan Opis Menteri Ne Anunya Nuna, ne pidaan lebih 1,000 taruh ratus peminta dengan nilai lebih taruh 25 juta ringgit melulus masa sewa 2020 ni derungan skim bantuan siwa Ramin Sarawak. Peluang ti juga nak inya ratus di bahagian Kuching, Sibu dengan Bintulu. Skim iti sep luas tinan di bahagian Serian, Siburan, Seriaman Betong serta Muka dengan pigatu syarat kelayakan pincaan serta timpuh bantuan lebih tuhai. Lebih 275 juta ringgit juga nak Perintah Negeri bagi skim loan Ramin Tangan mesusawa 2020. Ngebet penguntung nak lebih mahir ribu pintu Ramin Tangan di seluruh negeri. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Jaji Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan Peragah Program Rumah Spektra Mutiara PBT. Tidak nulung pemirin Ramin sebunga sengguna Ramin de tanah nempu adep. Projek perintis terima mahi peminta de semarahan dengan itisi de peringkat tender. Ramin sedia taruh pitak beus dengan dua pitak umon. Opis Menteri lulus lebih 1,600 peminta Ramin mampu milik swasta masa sewa 2019. Ekonomi dunia kait tentu pagu ditambah ungkos guna Ramin rimpas konflik di Asia Barat. Namenang 4.5% projek Ramin ada lisen di Sarawak Nura Ahi Penyusa ihong projek ti pisulung tunda bedak perintah. Projek sistem pembentongan berpusat di bahagian Kuching, Kota Semarahan, Bintulu dengan Miri tunah lancar. Gapit Premier Jaji Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang reka bentuk sistem pembentongan berpusat Miri Fasa 2 dengan ungkos RM450 juta ringgit mesiap itisi de peringkat pimangan sedia tender. Projek tinanggung belanja beda Perintah Negeri dengan Persekutuan jangka dapat tender suku kedua Sawati. Projek sistem pembentongan berpusat Kuching Pakej 2 dengan ungkos RM750 juta ringgit, tahap pimaju fizikal 42.4%, jangka siap sepenuh bermahi Sawati. Kerja reka bentuk projek sistem pembentongan berpusat Kuching zon ini Pakej taruh itisema mahi 45% siap. Projek sistem pembentongan berpusat Kota Semarahan fasa ini minan ungkos RM650 juta ringgit de peringkat reka bentuk awal de Bintulu perjanjian loan ancah tinggal pihak dengan Perintah Persekutuan Malaysia melulus. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian pidanti de sesi penggolongan de Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak Anunya Nuna. loan kahi 225 juta ringgit iratinan ngunah projek. Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Pidaan Opis Menterina nyukon taruh ratus mahi perdua puan perii 2 juta ringgit nek pihak bikuasa tempatan tina nyiap 206 projek derungan rancangan Malaysia ke semendua. Derungan rancangan Malaysia ke sementara Opis Menteriti sedia 500 icu peruni puan 2 perii juta ringgit. 150.6 juta ringgit juga nek 25 pihak berkuasa tempatan di seluruh Sarawak sewati. Masu sewa 2009 mahi ngundah 100 icu pertaru projek rakyat dengan projek khas, projek pigatu taraf jalan bahas dengan sistem parit. Masang lampu jalan dengan traffic light, jamban ratus perpustakaan serta pikakas de kawasan sepak pasar. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang projek pindahan ubah dengan pimacang sistem parit de seluruh negeri Iratunah. Dok tanggung bilanca perintah negeri dengan persekutuan. Derungan rancangan Malaysia ke semendua Opis Pengairan dengan Saleran JPS Sarawak terima lebih perii perujuh juta ringgit tinangunah 24 projek pindahan ubah dengan parit de pasar. Taruh projek mesiap ini masih tunah dengan debeken era tunah sewati. Dato' Amar Dato' Sim menang derungan projek rakyat 147 projek minan ungkos ini pen ini bilan ringgit melulus masuk sewa 2009 mahi. 104 projek mesiap dengan debeken masa tunah atau de peringkat reka bentuk.

Isilungaga. Bala Dayung de Sarawak juga ada peluang ngumit pilatih dengan sokongan supaya dapat lebih aktif dengan bicara abi kaum sosial dengan ekonomi negeri. Menteri Pemacang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang akhir inisiatif dengan langkah strategik ngancak Dayung bidaya saing akhir bidang. Program Kepimpinan Dayung WLP Seinceh Leadership Bootcamp for Youth the serta Program Master of Arts in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah Pedanti de sesi penggulungan Opis Menterina de Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Anunya Nuna. Program Kepimpinan Wanita WLP Ratunda Taru sesi de Bintulu de Sibu dengan Miri Buran Mahi dengan Buran Semeheng Sawati. Sesi sebungas metunah Buran Empat de Merimpas Nehen Bintulu. De sesi penggulungan Opis Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang terlibat seinceh wakil gerumpung beken perintah NGO, ketua masyarakat dengan ketua kaum Dayung. Program Leadership Bootcamp for Youth Iratunah de bahagian Kuching dengan Miri Buran Enem dengan Buran Perii. Cagang ngeben mahasiswa Dayung masuk institusi pengajian Datu IPT. Perintah lulus yukon beasiswa Nek Dayung ngemit pengajian Master of Arts in Leadership Development de ASEAN Women Leadership University College. Taruh orang terima beasiswa ngemit bidang pengajian tegih taruh puru neberani sewati jangka ubah belajar berarima sewabau. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan, Opis Menterina melalui Jabatan Wanita dengan Kebajikan Sarawak bersilung program negap institusi mamba. Tipi beratnya aspek tanggungjawab anda amang ngurus mamba dengan teri bidingan. Semendua kursus Iranatur Sawati secara hybrid. Sasaran ngaban 1,200 peserta di seluruh Sarawak. Setakat itisai rimah kursus menatur di bahagian Kuching, Syaman dengan Bintulu dok nepan 645 orang. Kursus di Samai Ratuna di bahagian Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang, Mukah dengan Semerahan, Buran Mahi, Nek Buran Semengni, Sawati. Program Gender Rate Change at Work Place Iratuna de Kuching Sibu dengan Miri Buran Bau. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang. Program sebunga sekali natur beda Opis Menteri ti ngacak sedar serta paham isu gender di tempat kerja dengan ancah kaum. Program ti rangaban bekerja perintah company bikait perintah serta dengan komuniti masuk rumpung beken perintah NGO. Neharap program dapat nulung pekerja lebih paham tiap ada tanggungjawab ngacak tempat kerja selamat ulah beradat dengan adil. Nepedanti de sesi penggulungan Opis Menterina de Dewan Undangan Negeri Sarawak Anunya Nuna. Kihong 5,600 mahi perlima orang di Sarawak terima bantuan duit tiap bulan masuk Opis Pingkua Kaum. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan rekod sitaket taruh puru anda berempat sewati 100 ini ben 4 juta ringgit. Derungan inisiatif penyihat taruh ratus taruh perempat terima bantuan pisakit buah pinggang minam belanja iju pen rima taruh juta ringgit. Rima perperi orang terima bantuan perubatan kahi mahi ratus rima peru ribu ringgit. 47 orang terima bantuan alat tiruan
sokongan kahi belanja RM100,000. Perintah Negeri Gia Skim Bantuan Perubatan Wang Nanggung Ungkos Pezetron Emission Thermotherapy PET Scan supaya ihop pesakit dapat minan teknologi diagnostik kanser dengan betul. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dr. Sri Fatimah Abdullah Pidaan perintah jamin sistem sokongan penyihat lebih inklusif dengan cepat bertindak. Dato' Sri Fatimah Pidaan Perintah Sarawak sedia sementara penijuk juta ringgit tindang urus serta nyugon bantuan bencana Sawati melalui Opis Pekhua Kaum Sarawak. Langkah perintah supaya bantuan lebih pantas cukon dek mangsa bencana. Perintah Pelindung anaknya menenahi langkah advokasi dengan permakasaan. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang sua terlibat anda amang guru agensi perintah gerumpung begem perintah dengan inya ratus program advokasi pelindung anak inya kasih anak inya nak pidaan RM20,000 mahir ratus ijuk peronik sua program masuk 160 juta sekolah di seluruh Sarawak. Tujuan program ti ngajar pasal hak maruah dengan penyelamat anak inya pirancang guna report awal kes pijera dengan ngulun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatrimohas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu ni teman ada Rufine Band. Ragu ada dana gawai kita ya. Okey, jadi ada menerima mendengar dengan pukul 7:30 isani sana. Jadi dengan pukul 7:30 dan mana di barangnya atau sama-sama dapat kedengar agah di drama penyebab jagoi ya. Jadi nana adi gibak bersama akhir kita di YFM Bidaya Seramat isani sana. Ya nana adi ada drama pemenu tak ke tempat kerja tak didikati nak-nak tempat motor. Drama tak ada di aran didikati desah atau apa rarat dengan handphone tak ya. Desah atau apa teru di saat apa bergaut cek handphone tak amai te kami tak mendek opis kapan kan tepat adik tak tuju bisa agak tak perasa bisa agak tak tinggal soprek message adik meret ya. Jadi nakit na penetun tak dia pemenu tak diaran ngata jaga atur seramat tak depan ke semenegah atur seramat ngeradi beken adegi kanu moto diaran. Jadi menaga nimun di tika-tika nimun hati teren arah na badeg pada motor ya. Jadi desah pah raju tempat motor nga puno berhemat ya. Okey, jadi ya na peminat-peminat Cliff Richard atau sama-sama kena ragu ya di dan I could easily fall in love with you.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Pukul 7:30 pagi.

Cebu nga si Dimuti Pupon Abar. Prita Sarawak na mapago pinurong bori mampumili. Project System Piidriliak berpusat ponopagu. Program Kepimpinan Wanita WLP abapunod di bahagian Cebu, Dua Meri. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar Pagi so YFM Bedoyo. Dimuti tanggungan Abar. Untuk tajuk berita pagi ti pakai report udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kui Hianang, Perintah Negeri Komite ingin pinurung bori baya inisiatif memilih bori mampu milik di seluruh negeri. Takal ngulung sindai, onu sumiai, iyoh nang robis ju ribu taruh ratus pimitik bitokot robis taruh puluh lima juta ringgit mo buangi benar tan sawak 2020 ni di ribu skim pinurung sewa bori Sarawak SRAS. Skim iti moh ngin utung nudu ratus di bagian Kuching, Cebu, Duoh Bintulu. Skim inahadin moh obuah penu di bagian Serian, Siburan, Seriaman, Betong, Dua Muka, daki takat kelayakan pinggirapod moh obuah paad bayar tipuh pinurung di robis omu. Perintah negeri tong ngin geh pinurung robis 275 juta ringgit ngirusuk skim loan bori botang tan sewa 2020 nudu robis moh ribu asuang bori botang di seluruh negeri. Dato Amar Dato Sim Kui Hian dijadikan Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Tong Maga pitajuh program Rumah Spektra Mutiara PBT. Iti saat turungnya di Muran Ogibori, Naibori di Tun Tanah Odope. Projek perintis ngelibat muih pimitia di Semarahan Duo Adin Moh dan Takatenda. Bori di Yabuh Nai, Ya Ogi Taruh Birit Boos Duo Birit Mamu. Di Sogi Pimasang Perumahan, Opis Menteri Tong Ngibonar Geh Robis Ju 1,600 pimitia saat bori mampu milik swasta tan sewak 2,000 prii. Pak Setegar Penusah Ekonomi Global Bayakos naik bori makin mar, bituna dua konflik di doi muka-muka di Asia Barat mungkin pasah nuduk kerja pimasang projek bori. Iyo tanun geh jok 4.5% sejak projek perumahan di Ogi Lesen di Sarawak ngijawin Penusah. Dua bogo soeh mucur bonai selepas perintah merosapur. Projek sistem PIN Reliak berpusat di bahagian Kuching, Kota Semarahan, Bintulu, Dua Miri, Kitubu, Ponopagu. Dato' Amar Dr. Sim Kuhianang, tukuh sistem PIN Reliak berpusat Miri Fasa 2, bitokot 450 juta ringgit, moh siap dua adin moh dang takah penyedia dokumen tender. Projek diribuat tanggung perintah negeri dua persekutuan ino, gejaka abu tender dan suku kedua sawaiti. Semadi ino, projek sistem PIN Reliak berpusat Kuching, PKS Duo, bitokot 750 juta ringgit adin moh masang perii 2.4%. Projek ngejaka siap dan burat moih sewaiti. Zimbadi ino, keroja naik tukuh saat projek sistem PIN Reliak berpusat Kuching Zonli Pakej Taru adin moh siap moih 5%. Saat projek bagi projek sistem PIN Reliak berpusat Kota Semarahan Frasandi, bitokot 250 juta ringgit adin moh dang takah awal naik tukuh heh. Makmal penilaian nilai ngijaka ia abon naik dan buruan bau. Dua tender ngijaka abon buka dan sewa 2027. Semada inoh di Bintulu, pokat janji loan perintah persekutuan saat penuh sistem PIN Reliak saat kawasan Tau PIN Utara Selatan bitokot 225 juta ringgit moh abon natap. Projek inoh adin moh ditakah pirih pakar perunding projek. Dato Amar Dato Sim Kui Hian sebut diintih takang ngurung sinai dan udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Ondu Sumia. Dato Amar Dato Sim Kui Hian kidaan geh opis menteri eh moh nyukat taru ratus moih puluh dua poin prii puluh dua juta ringgit nuduh pihak berkuasa tempatan saat naik 200 projek di ribuk plan Malaysia Kismeng 2 RMK Semeng 2. Iti saat nota pimasang di bitimbang duo inklusif saat komuniti pasar dua pasar di seluruh negeri. Simada ino di ribut plan Malaysia Kismeng Taru, RMK Semeng Taru, Opis Menteri Moh Obonyukat siling 570.20 juta ringgit. 150.26 juta ringgit Moh Oboh Bikutung nudu 25 pihak bikuasa tempatan di seluruh Sarawak Sawaiti.
Semadi ino, tahun sewa 2009, kira 170 taruh projek rakyat diribuk projek khas tong abu panuge. Kodak so eh, kakak takah orang raya dua sistem parit, pasang lapu orang dua lapu trafik, naik jamban ratus dua perpustakaan, naik landscape bayar sedia pimudah dua infrastruktur di kawasan dua pasar. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hien nangge, pimunu projek ngawal banjir dua pimasang sistem parit di seluruh negeri yang kidubu abu penuh pakai pinagung beranya dak perintah negeri dua persekutuan. Ia nang di ribut plan Malaysia Kismeng 2, RMK Semeng 2, Opis Parit 2 Pimono Piin, JPS Sarawak terima robis ju priipru ju juta ringgit saan ponu 24 projek ngawal banjir dua sistem parit di kawasan pasar. So, di kiang ina, taruh projek mau siap, ni curah bunai sementara dibukun ya abu ponu sewaiti. Dato' Amar Dr. Sim Nangge, di ribut projek rakyat 140 ju projek bitokot ni poin ni bilion ringgit mau ubah ngibunar tan sewak 2009. So, di kiang ini, 104 projek mau siap dua dibekon curah abu nai atau masih dang takah naik tukuah.

kitubu duh abar. Bara dayung di Sarawak mesti kitubu abu kayak sa bara dibunuh dapat jadi pingubak duo nama pikungang saat naik ayuh adoduman dang pimasang ekonomi sosial duo ekonomi negeri. Menteri Pimasang Dayung anak opat duo pinyanang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang bogo inisiatif duo raka strategik tubu abu penu saat notap bara dayung dapat Robis Braga dang bogo bidang. Kodak so program kepimpinan wanita WLP Leadership Bootcamp for Youth baya program Master of Arts in Leadership Development. Iyoh nang program dimuno biniat saat nama pingipuan jadi pingubak Community Strategic Pemikir Critical dua pimasang kapasiti adob dayung. Dato' Sri Fatimah sobat diniti taka ngulung sindai di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Onusumia. Program Kepimpinan Wanita WAP ia abuh naik dan taruh sesi di bagian Sibu 2 miri dan Burat Moih 2 buran semong sewa iti. Sesi Sibungas moh abuh naik dan buran 4 iti sodi di Bintulu. Takal ngulung sinai di Dun Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, sesi ini ngelibat para pingarun pertubuhan Ido Perintah NGO, Ketua Masyarakat baya Ketua Kaum Dayung. Saan program Leadership Bootcamp for Youth pimenue ya abon nai di bagian Kuching 2 miri dan Burat Nuam 2 buran prii iti numpu nudu bara mahasiswa dayung so institusi pibelajar bigatung IPT. Perintah tong dibenar ge ngin biasiswa nudu dayung Sarawak di admit belajar program Master of Art in Leadership Development di Asia Women Leadership University College. Taruh naan penerima biasiswa jurah belajar adin tajuh taruh puru anu berat ni itih so di dua ngijaka obuak dan berat rimo sawa bau. Semada ini, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, Opis Menteri ngirisu Opis Dayung Dua Kebajikan Sarawak yang ketibu program pinogap institusi Rawang. Itih dinawab aspek pingoma pengurusan Rawang Dua Torin Jamit dan Rawang. Semua dua kursus mau obuak nyusun sawa itih saan obuak naik secara hybrid niat piswa 1,200 nanya di seluruh Sarawak. Nogadin rimoh khusus moh obuah naik di bahagian Kuching, Seraman 2 Bintulu, sewa da 645 nanya. Khusus di samah tong ia obuah naik ke di bahagian Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang, Mukah, Dua Semerahan, dan Burat Moih Nog Buran Semong di sewaiti. Program Generate Change Alliance Workplace ia abuh penuh di taruh lokasi Yahino Kuching, Sibu, Dua Miri, Tajuh Buran Bau. Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, program di sebungah sekali abuh naino ia oleh inisiatif Opis Menteri dan Sijaka Ngin Penyodar dua pengipuan pasal isu gender di tempat kerja baya dang ratus. Program abuh niat nuduk pi kerja perintah Serikat Bikait Perintah GLC baya rakan komuniti sok pertubuhan Ido Perintah NGO. Ju iyo Arab program ino dapat ngin penyodar pasal duman setiap individu saat kakat tempat kerja diselamat profesional dua bebas sok buah diskriminasi. Iyo sobat diniti di Dewan Undangan Negeri Sarawak Ondu Sumia. Siri buran 4 sewa iti, rimoh peru 6,000, rimoh ratus moih peru rimoh penerima di seluruh Sarawak moh terima pinurung belanja bilang buran Opis Kebajikan Masyarakat ngelibat sukat belanja.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.